0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan dan kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi di atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arsobi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama melaksanakan ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Tolong Ketua Regu Kloter 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk Pak Yahu ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk pelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Evata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusoy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan

0: petani lokal dan teman-teman yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
3: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia.

0: Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, saat ini pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan untuk pagi hari ini, pendengar, akan disampaikan pengelola Pusdalop BPBD Kalimantan Timur, ada rekan saya Bang Muriono. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Muriono.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadel, jumpa lagi dengan kami.
2: Alhamdulillah, cuacanya cerah juga. Sempat diguyur hujan agak lebat dari pagi ya?
3: Diguyur hujan di tempat kita dari dini hari dan sampai saat ini, terutama di wilayah selatan ini ya, masih terpantau hujan.
2: Betul, dan sempat turun tadi ada genangan juga, ada bahkan informasi di Gang Simpang Ogok di Edaman Huri juga sudah ada genangan ya. Oke, Bang Muriono, untuk informasi selengkapnya terkait info kebencanaan kita hari ini, silakan Bang.
3: Baik, terima kasih rekan Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Muriono, operator radio Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani para pendengar untuk menyampaikan informasi penting terkait kejadian signifikan di wilayah Kalimantan Timur maupun titik hotspot serta peringatan dini. Kami awali informasi peringatan dini di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan update peringatan dini cuaca per tanggal 9 Juni tahun 2026 sejak pukul 06.00, potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Paser, Kecamatan Batu Sopang, Long Ikis, Umara Komang, Long Kali, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Lokulu, Anggana, Tenggarong, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Wis, Kabupaten Kutai Barat di wilayah Bongan, Kabupaten Kutai Timur, Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Kabupaten Penajam Pasir Utara, wilayah Penajam, Waru, Babulu, Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, dan sekitarnya. Hal ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pasir di Tanah Grogot, Kuaro, Kabupaten Kutai Kartanegara, Lojanan 10, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Maranggayu. Kabupaten Kutai Barat di wilayah Jempang, Penyinggaan, Ciluk Ngurai, Kabupaten Kutai Timur, wilayah Pengalon, Sandaran, dan Karangan. Kabupaten Penajam Pasir Utara, wilayah Sepaku dan sekitarnya, Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota. Wilayah Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sambutan Sungai Pinang, Samarinda Kota, Lojanan Ilir. Kota Bontang di wilayah Bontang Selatan dan sekitarnya. Kondisi ini dapat berlangsung hingga pukul 09.00. Selanjutnya kami informasikan mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur periode di Senin 8 Juni tahun 2026 hingga pukul 17.00 berdasarkan informasi sebaran titik hotspot melalui BMKG Provinsi Kalimantan Timur terdapat 41 titik meliputi Kota Samarinda 1 titik di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Kabupaten Pasir di Batu Sopang sebanyak 6 titik, Kabupaten Kutai Barat 2 titik di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Timur 12 titik. Meliputi Batu Ampar 3 titik, Kongbeng 5 titik, Marawaho 1 titik, dan Kecamatan Telen 2 titik. Kabupaten Kutai Kartanegara 8 titik, di Lojanan 2 titik, Kota Bangun 2 titik, Muara Jawa 1 titik, Samboja 1 titik, Samboja Barat 1 titik, dan Tenggarong Seberang 1 titik, Kabupaten Brau 12 titik, di Gunung Tabur 1 titik, Kelai 1 titik, Pulau Derawan 1 titik, Sambaliung 5 titik dan Kecamatan Segah 1 titik, wilayah Tabalar 1 titik dan Teluk Bayur 1 titik. Itu informasi kejadian signifikan. Untuk peringatan dini gelombang tsunami di wilayah Kabupaten Brau maupun Kabupaten Kutim terpantau di wilayah Kecamatan Talisayan, yaitu di pesisir Pantai Talisayan untuk ketinggian gelombang mencapai 0,3 meter dan kondisi sudah dalam keadaan kondusif. Masyarakat pun sudah kami himbau untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Berikutnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat, informasi perkembangan operasi pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di wilayah Kampung Awai, Kecamatan Nyuantan, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan laporan BBD Kabupaten Kutai Barat, saudara Elson, selaku ayah kandung, pada tanggal 8 Juni tahun 2026 melaporkan bahwa Francisius Perel yang beralamatkan di Kampung Sekolah Darat RT 02 Kecamatan Sekolah Darat, korban telah meninggalkan rumah hingga saat ini korban belum pulang dan belum dapat diketemukan. Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Kutai Barat beserta pihak terkait kebencanaan telah melakukan pencarian hingga di kawasan Kampung Awai dan Kampung Muut, Kampung Terjau, dan Kampung Sekolah Darat. Hingga pukul 17.00 untuk Francisco Farel belum diketemukan. Pendengar, kami informasikan untuk cuaca 6 harian berdasarkan informasi dari update BMKG periode 08 hingga 13 Juni tahun 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur umumnya masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah pada beberapa daerah terutama wilayah bagian utara, tengah, dan barat Kalimantan Timur. Terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat secara lokal. Sebaran hujan terjadi secara berfluktuatif selama periode diperkirakan peningkatan peluang hujan menunjukkan masih tersedianya pasokan uap air yang cukup untuk mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Kalimantan Timur. Dan kami mengharapkan untuk masyarakat maupun pemerintah daerah terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kejadian hidrometeorologi pada periode tersebut. Demikian untuk terjadinya kejadian apabila masyarakat memerlukan hal yang penting atau melaporkan suatu kebencanaan dapat menghubungi di 0811-5844-722 atau ke 112 di wilayah daerah kabupaten kota. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bang Fadel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muriano dan selamat bertugas kembali.
0: Informasi kebencanaan.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selanjutnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda program Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur. Nanti akan dirangkai dengan program dialog interaktif Halo Kalimantan Timur yang dipandu bersama rekan Rizky Multianata. Tetap bersama kami.

0: 101 RRI Samarinda. Selamat pagi Kaltim.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz. Ya, yang juga menggunakan aplikasi RRI Digital. Bersama saya bertugas Rizky Multinata, Bung Gesta Dinata dan juga Bung Nopem Budi akan menemani hingga merapat pukul 9 nanti ya. Yang kita akan mengarahkan topik sistem penerimaan murid baru ya yang berkeadilan di Kalimantan Timur. Jika setiap tahun ribuan orang tua atau calon siswa di Kaltim menghadapi kegelisahan yang sama, pertanyaan sederhana namun penuh harapannya tentunya, apakah anak mereka bisa bersekolah di tempat yang diinginkan? Ya, di balik proses penerimaan murid baru, ada harapan keluarga, perjuangan siswa hingga tuntutan pemerintah guna menghadirkan sistem pendidikan yang adil dan untuk semua kalangan tentunya. Lalu sejauh mana sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah prinsip keadilan benar-benar sudah dirasakan semua calon peserta didik? Nantinya kita akan membahas di Kalimantan Timur nanti. Namun kami ingin saran masukan Anda di Selamat Pagi Kaltim di 0541 743495 atau di 0541 736 566 atau di line WhatsApp kami 0811 554976. Tentunya sistem penerimaan murid baru atau SPMB ini berubah juga, bahkan ada jalur yang bertambah dan sistem yang juga diperbaharui, yang setiap tahunnya pula keluhan juga masyarakat banyak juga ya soal penerimaan murid baru. Anda bisa berkomentar di line telepon kami di tadi kami sebutkan 0541 734 95 atau di 0541 736 566. Sudah ada yang bergabung ya Bung Gesta ya, yang mana nih? Ya, ada Bung Irwan nih. Selamat pagi. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, nampaknya sedikit gangguan telepon ya. Bisa dicoba kembali para penelpon kami. Agak blank ya saya jadinya. Setiap tahun masyarakat juga diberikan kabar baik juga dengan sistem penerimaan murid baru yang disebut semakin transparan ya, yang semakin objektif dan juga semakin berkeadilan. Kalau namun anehnya juga, setiap tahun ini pula media sosial dipenuhi keluhan, bahkan orang tua protes, calon siswa kecewa, dan juga sekolah menjadi sasaran pertanyaan. Kalau sistemnya sudah adil, mengapa persoalan juga masih juga berulang ya, berulang-ulang juga tiap tahunnya? Mungkin masalahnya apa dari sistemnya atau justru ada kesiapan semua pihak dalam menjalankannya? Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Sdikbud Kota Samarinda, yang seogianya kita mengundang Kepala Dinas PLT ya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas di Sdikbud Kota Samarinda, Bapak Ibnu Arabi. Namun karena ada kegiatan, ya beliau mendelegasikan kepada jajarannya, dalam hal ini Pak Wahidudin ya, nantinya akan kita membersamai kita di pukul 9 nanti, dan juga dengan Bu Sutiwi selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Samarinda. Bagaimana kesiapan mereka menghadapi SPMB di tahun ini? Ya, Anda bisa telepon kembali di line telepon kami tadi 0541 734 395 atau di 0541 736 566. Ada Bung Anye dari Grogot, maksud kami dari Kutai Barat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Amai Rizky. Terima kasih ini gerak cepat Ibu Kepsta dan timnya memperbaiki pemancar RRI Sendawar. Ya, mudah-mudahan lah nanti yang relay Pro 1 Samarinda yang di Sendawar juga diperbaiki. Kalau bisa itu Pak Iwan tidak usah ke Samarinda, dipertahankan aja di Sendawar ini. Jadi kalau ada kerusakan di Sendawar, di Mahulu, tidak repot-repot lagi memperbaikinya. Sudah ada mekaniknya kan itu. Masalah penerimaan siswa, memang saya bingung juga tiap tahun terulang terus. Mereka seperti yang tidak pernah belajar dari apa namanya tahun-tahun sebelumnya, seharusnya menjadi pembelajaran sehingga setiap tahun itu tidak mengulang-ulang masalah penerimaan apa siswa. Kita juga berharap penerimaan siswa itu ya utamakanlah warga-warga anak-anak kita yang di sekitar sekolah yang apa yang mau di mau apa yang mau kita masuki. Pertama dekat. Nah, yang kedua juga pengawasan orang tua kan, karena kami di Sendawar ini kadang-kadang anak-anak itu katanya bilangnya sekolah, tetapi ini oknum anak-anak, tidak semua juga anak-anak itu begitu. Tetapi kadang-kadang tidak sampai ke sekolahannya, itu di bawah pohon karet pergi ngoteng. Nah, terus kita kadang-kadang juga anak-anak itu tidak boleh pakai kendaraan. Nah, ini yang permasalahannya amai Rizky. Sekolah jauh, akhirnya karena orang tuanya malas ya antara dikasih kendaraan. Itu anak jalan macam. Nah, ini ini permasalahannya. Nah, terus juga pemerintah juga harus belajar. Nah, belajar, kenapa saya katakan belajar itu? Karena jumlah penduduk ini kan bukan hanya segini-gini aja. Nah, penduduk itu kan bisa bertambah karena kelahiran, karena kedatangan. Nah, itu juga harus bisa menjadi perhatian sehingga kapasitas sekolah itu bisa ditingkatkan. Tapi ini kan dosa dituruti omongan orang bodoh korongo amai Rizky. Terima kasih Gut Hambat, selamat beisukan.
1: Selamat beisukan ya. Terima kasih untuk Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini. Menarik yang dikatakan Bung Hanye tadi ya, banyak ya keluhan dari berbagai aspek. Kalau jarak jauh tempuh kan juga ada zonasi, ini jadi pertimbangan juga para wali murid mereka guna setiap tahunnya memberikan dari SPMB. Oh, kita masih di Kutai Barat ya. Ada Bung Arianto di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Gut Hambat. Halo. Halo, Bung. Halo, Bung. Ya. Belum dipencet nampaknya Bung Gesta ya, cueknya ini. Nampaknya. Oke. Dengan Bung Arianto kita coba kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Oh iya. Cueknya yang belum di Gesta.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: SPMB.
1: Sistem penerimaan murid baru.
3: Oh, sistemnya aku kira seleksi. Sistem penerimaan murid baru. SPMB. Kalau yang di SD itu apa? PPDB kita lagi juga ya, Bung Rusli.
1: Sama sekarang.
3: Sama juga ya. Oh iya. Ini aku membayangkan diriku aja nih, Bung Rusli ya. Abis lulus SD, daftar SMP. Ini SMP kan?
1: Iya, SMP.
3: Nah, daftar SMP biasanya kan sudah dilegalisir itu. Apa jasa apa atau macam-macam lah persyaratan dulu ya kan yang diminta oleh sekolah, pihak sekolah ada panitia penerimaannya biasanya. Jadi tadi ngomong yang belajar apa berdasarkan pengalaman aja yang pasti ya kan. Daftar itu bla bla bla, waktunya kapan itu, diberi waktu seminggu kan daftarnya itu kan, atau adakah daftar ulang lagi, kuotanya seberapa yang diterima ya kan gitu. Itu kan tergantung daya tampung sekolahnya, Bung Rizky ya kan. Ada berapa lokal kah atau berapa kelas kah? Kalau tidak diterima ya sudah terlempar dari sekolah lain. Itu kalau sekolah negeri ya kan, kalau sekolah negeri kan biasanya jadi buruan tuh Bung Rizky ya kan. Apalagi kalau di sekolah favorit lah, jadi buruan para orang tua itu ada kebanggaan. Yang penting itu terbuka Bung Rizky ya, jujur, objektif penerimaannya, transparan. Kalau ada itu ada apa itu? Ada yang titipan kah? Ada main orang dalam kah? Supaya bisa masuk. Nah itu atau sogok menyogok ya kan? Mana tahu. Zamanku dulu ada yang pakai uang sogok. Kalau dulu sih syaratnya waktu zamanku nilai jasa sama nilai NIM namanya, nilai Eptanas Murni. Yang terbawah berapa sekian, ada apa nilai terbawah terendahnya. Kalau di bawah terendah itu lagi ya sudah tidak diterima sudah. Pilihannya ya ke sekolah swasta. Ya jadi saya harap ya penerimaannya objektif ya, transparan, terbuka. nggak ada main-main itu ini, main pungli apa segala macam kan. Ya, kalau biasa apa, itu kan nanti nama baik sekolah juga ya kan. Jangan dijadikan ladang bisnis. Kalau setahun, walaupun setahun sekali ya kan. Maksudnya kita itu kan sekolah itu reputasinya baik. Apalagi kalau dia sekolah favorit. Banyak prestasinya, prestasi akademik, non-akademik, apa segala macam. Ya tinggal integritas saja dari para orang tua, peserta, apa, calon peserta itu tadi yang daftar, dan juga nama sekolah juga harus dijaga, dipertahankan. Supaya apa, SPMB ini bisa berjalan lancar, sukses, transparan, terbuka, akuntabel, atau segala macam, blablabla. Gak ada main orang dalam kah, orang luar kah. Jadi orang luar gak ada rezeki ya.
1: Iya, semoga.
3: Jangan ordal aja. Nah, itu dia. Oke, itu Bung Rizky.
1: Siap, siap.
3: Mau
1: padel.
3: Peras keringat.
1: Oh, peras keringat.
3: Lain-lain, peras keringat. Okay. Padel tadi sudah siaran tadi.
1: Iya.
3: Siap. Peras keringat, banting setir. Bukan banting tulang, banting setir. Oke, lanjut. Makasih.
1: Siap, makasih banyak.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arianto dari Kampung Asa, Kabupaten Kutai Barat ya. Kalau di Samarinda sendiri, transisi sistem pada PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang SD maupun SMP juga resmi diberlakukan mulai tahun anjaran 2025-2026 ya. Ya, memasuki pelaksanaan tahun kedua tahun 2026-2027, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menerapkan sistem pendaftaran daring penuh atau online. Dan proses pendaftaran ini sendiri dapat diakses secara gratis oleh orang tua melalui portal resmi SPMB Kota Samarinda. Ini yang kami kutip dari laman Distikbud Kota Samarinda. Tentunya proses seleksi dibagi menjadi dua tahapan berdasarkan jalur masuknya, yakni jadi jalur afirmasi, mutasi, maupun prestasi. Agenda pendaftaran dari dibuka tanggal 11 hingga 17 Juni 2026 dan pengumumannya nanti dengan hasil 22 Juni 2026. Dengan domisili atau zonasi, pendaftarannya tanggal 22 hingga 26 Juni 2026 dan juga pengumuman hasil tanggal 29 Juni 2026. Dengan proses daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan lolos dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026. Ya, kita sudahi dulu untuk Opini Publik Selamat Pagi Kaltim. Nanti kita akan bergeser dari Halo Kalimantan Timur sesaat lagi di kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi Kaltim.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan ya selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.

0: Halo Kaltim.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz, dan juga para pemirsa tentunya di kesempatan pagi hari ini yang mendengarkan siaran kami nantinya juga dia via YouTube channel kami di RRI Samarinda. Kita akan menghadirkan yang tadi sudah sempat kami sounding di awal di Selamat Pagi Kalimantan Timur terkait sistem penerimaan murid baru ya yang berkeadilan di Kalimantan Timur. Seyogianya kita akan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, namun beliau saat ini nampaknya sedang rapat dengar pendapat ya dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Beriman. Namun tidak mengurangi kebersamaan kita di hingga merapat pukul 10 nanti, kami sudah menghadirkan juga narasumber via Zoom meeting. Di tengah kesibukan beliau-beliau ada Bu Stiwi maupun Pak Wahidudin di kesempatan pagi ini. Bersama saya yang bertugas, Rizky Multinata, Bung Gesta Dinata, juga Nopem Budi akan mengawal hingga pukul merapat pukul 10 nanti. Namun kita akan sapa dulu di via Zoom meeting di kebersamaan kami di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada dua narasumber kami yang sudah hadir. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Bapak Wahidudin MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wahid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Pak di pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di Radio Republik Indonesia walaupun di kesempatan ini di Zoom meeting. Di samping beliau ada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Samarinda yang berlokasi kalau tidak salah di Simpang Pasir ya, Ibu Sutiwi. Assalamualaikum Bu Sutiwi. Halo, selamat pagi. Terputus nampaknya Bu Sutiwi, nanti kita akan coba bergabung kembali dengan Kepala Sekolah Negeri. Nah, kami ingin mungkin lebih menggali lebih dahulu nanti di sekolah, namun kita akan berdiskusi terlebih dahulu bersama dengan Pak Wahidudin. Mungkin secara gambarannya dulu Pak, terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di sekolah menengah pertama, khususnya di Kota Samarinda tahun 2020 ini seperti apa? Karena mengingat menarik juga, karena kan ada juga keresahan orang tua menunggu hasil seleksi, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua kepada mereka saat ini Pak Wahidudin?
2: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya, itu adalah hal yang rutin ya bagi generasi kita, anak yang mau masuk ke SD, bahkan yang mau masuk ke TK, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, mungkin juga untuk level provinsi masuk SMA atau SMK. Yeah. Ini adalah setiap tahun selalu seperti itu. Masyarakat tidak perlu cemas karena ada regulasi yang mendukung untuk pelaksanaan SPMB ini. Ya, regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Ya, regulasi tentang SPMB ini tertuang dalam Permen Dikdasmen nomor 3 tahun 2025. Artinya ada aturan main yang diberlakukan di dalam SPMB ini, sehingga tidak boleh di dalam pelaksanaan SPMB kemudian nanti ada terdapat kecurangan-kecurangan, pelanggaran-pelanggaran terhadap apa regulasi yang menjadi aspek hukum bagi kita ya. Dan masyarakat tidak perlu cemas untuk ini. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah SPMB ini tidak hanya berbicara tentang anak masuk sekolah, tapi juga berbicara tentang aturan atau tata laksana kewarganegaraan. Masyarakat melalui SPMB ini diharapkan untuk tertib identitas kewarganegaraan. Maksudnya adalah silakan masyarakat, semua masyarakat itu hadir sesuai dengan domisilinya, dengan identitas-identitasnya diperlukan sebagai warga negara. Apa itu? Satu, KTP. Mm-hmm. Ya. Dua, kartu keluarga.
1: Yeah.
2: Dan identitas-identitas lainnya yang menyebabkan nanti ketika di SPMB yang semua itu diperlukan untuk mendukung anak-anak masuk sekolah, masyarakat tidak perlu cemas lagi. Karena data kependudukan ini menjadi sektor utama yang disorot atau ditentukan di dalam SPMB itu.
1: Dari segi perubahan dari dasar, ini, Pak. Ya, silakan, Pak.
2: Ya. Ya, terus.
1: Ya, silakan. Mungkin dari ada perubahan paling mendasar, Pak, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apakah mengapa pemerintah ini perlu melakukan perubahan sistem yang agak sedikit berbeda mungkin di tahun ini, Pak?
2: Untuk tahun ini sama seperti tahun kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Tidak ada perubahan yang mendasar. Hanya ada perubahan-perubahan istilah saja. Misalkan zonasi diganti dengan domisili.
1: Oh.
2: Ya. Yang lain sama, prinsipnya sama.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Untuk daya tampung, Pak, sekolah menengah pertama kita di Kota Samarinda di kira-kira berapa nih, Pak, sejauh ini untuk kesiapan kita di SPMB kali ini?
2: Ya, daya tampung setiap sekolah itu berbeda-beda ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang jelas per kelas itu ditentukan 32. Ya. 32.
1: Mm-hmm.
2: Ini adalah angka normal, bisa plus minus 32. Plus minus 2 ya, artinya boleh di bawah 32, misalkan 30, boleh juga di atas 32, 34. Yang penting ada aspek yang harus diperhatikan oleh masyarakat sekolah. Aspek apa itu?
1: Mm-hmm.
2: Pertama adalah ketersediaan fasilitas di sekolah, sarana-sarana pendidikan itu.
1: Yeah.
2: Misalkan gedung. Jangan dipaksakan kemudian kalau tidak punya ruang kelas, kemudian menerima kelas. Ya. Karena pemerintah juga menghimbau kepada sekolah-sekolah agar kemudian sekolah yang memiliki double shift, itu agar sesegera mungkin kemudian menjadi single shift. Ya. Artinya ketersediaan fasilitas atau sarana-prasarana itu menjadi salah satu faktor yang menjadi fokus perhatian bagi kita untuk disediakan terlebih dahulu. Namun, bila mana kemudian sarana-prasarana itu masih dalam proses untuk kemudian di daerah-daerah, karena sangat tergantung dengan kemampuan finansial daerah, ya, maka sekolah-sekolah itu tetap juga melihat potensi angka produktif anak usia sekolah di sekitarnya, sehingga kemudian untuk daya tampung itu memang disesuaikan dengan keperluan sekolah di masyarakat.
1: Oke. Okay. Ya, kami ingin coba masih menghubungi Bu Sitiwi ya, nampaknya masih sudah tersambung nampaknya Bu Nopem ya. Kita ke Bu Sitiwi terlebih dahulu sebelum nanti kita kembali lagi ke Pak Wahid. Assalamualaikum Bu, sudah bisa ditangkap siaran kami di sana. Halo, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Bu Sitiwi sudah hadir di Radio Republik Indonesia walaupun via Zoom meeting. Berlokasi benar Bu ya di Simpang Pasir SMP kita nih Bu ya, SMP 31.
0: Ya benar.
1: SMP
0: 31 ada di Kecamatan Palaran, Simpang Pasir, sebelah pintu tol, Pak.
1: Sebelah pintu tol.
0: Jadi kalau dari Balikpapan itu ya dekat sekali dengan pintu tol.
1: Baik. Ya, tadi sudah diutarakan Pak Wahidudin selaku kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda, bagaimana gambarannya SPMB SMP di tahun ini Bu Sitiwi. Mungkin dari kesiapan sekolah menengah pertama negeri kita SMP 31 menghadapi SPMB di tahun ini, mungkin bagaimana kesiapan kita sejauh ini Bu, dan mungkin jumlah kursi yang sudah untuk tersedia untuk masyarakat atau anak-anak didik kita yang ada di kawasan Palaran maupun di dekat Simpang Pasir nih Bu. Silakan Bu.
0: Ya, terima kasih Mas. Jadi SMP 31 ini sudah mempersiapkan kami dari bulan Januari bahkan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota itu kami sudah sosialisasi tingkat kecamatan bersama juga dengan kemarin dengan Kabid PSMP Bapak Muhammad Wahidudin. Mm-hmm. Itu kami mengundang SD-SD yang ada di Kecamatan Palaran, kami undang semuanya, kemudian Ketua RT, kemudian dari pihak kelurahan, dari pihak Polsek dan Babinsa. Jadi kami sudah mengadakan sosialisasi itu dari bulan Februari itu kami sudah mengadakan sosialisasi. Nah untuk SMP 31 sendiri, SMP kami ini ada di pinggir Palaran sebenarnya. Tapi alhamdulillah tahun ini kami menerima 6 kelas. Satu kelasnya itu 34. Jadi tahun ini kami menerima 204 siswa untuk di tahun ajaran 26/2027. Mungkin itu Mas.
1: Siap. Dari segi peminat Bu di SMP Negeri 31, apakah ada selalu melebihkan daya tampung di SMP Ibu?
0: Untuk melebihkan daya tampung itu kami tidak berani ya Mas ya, karena karena kami itu sudah sesuai dengan juknis dari SPMB dari kota yang sudah ditandatangani oleh wali kota kami Bapak Andi Harun. Itu kalau 34 yang saya terima ya harus 34. Okay. Jadi kami di 31 itu tidak pernah berani melebihkan 36, 37, karena nanti itu dana berkaitan dengan dana BOSDA itu tidak akan cair karena ini tidak sesuai dengan juknis yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota.
1: Iya. Bagi pas sekolah juga dan juga kawan sekolah negeri 31, mungkin bagaimana sekolah memastikan Ibu proses penerimaannya itu berjalan transparan pada SPMB ini sendiri?
0: Kalau kami kenapa bisa transparan, karena ini bisa diakses oleh siapa saja, karena SPMB ini kan bersifat online. Jadi masyarakat mana saja itu bisa mengakses Mas. Dan kami kan menayangkan jurnalnya itu tiap sore setelah kami tutup itu, kita jurnalnya itu keluar. Mana-mana anak namanya siapa, kalau jalur domisili ya ini, itu jaraknya berapa, sudah ada. Kalau nanti dia tidak diterima, berarti dia kalau dia di jalur domisili berarti mungkin dia ada pilihan ketiga, karena kalau kami di Samarinda ini ada pilihan SMP pertama, kedua, dan ketiga seperti itu Mas. Jadi tidak membatasi hanya SMP 31 saja. Jadi kalau misalkan dia mau ke SMP yang satu zona dengan SMP 31 itu bisa, karena zona kami itu adalah Samarinda, Seberang, Lojanan Ilir, dan Palaran seperti itu. Jadi anak Palaran pun bisa ke Samarinda Seberang, bisa ke Lojanan Ilir seperti itu.
1: Ya, sejauh ini tugas sekolah Bu dalam verifikasi data calon siswanya seperti apa sejauh ini Bu? Mungkin ada kendala yang paling sering ditemui, mungkin ada wali murid yang hadir langsung ke SMP Ibu dengan bertanya-tanya terkait prosesnya seperti apa gitu Bu?
0: Ya, alhamdulillah di SMP 31 ini kami sudah menyiapkan panitia ini dari awal bulan Juni. Itu sudah kami membentuk tim panitia itu, sudah bekerjanya itu dari tanggal 2 Juni itu sudah kami pasang di meja piket. Jadi kalau ada orang tua yang tanya, ada orang tua yang mengambil formulir, ada orang tua yang bertanya nanti saya tidak bisa online bagaimana solusinya, itu kami sudah menyiapkan teman-teman panitia SPMB ini di sekolah kami, kami gilir Mas. Jadi setiap hari itu ada yang duduk di depan. Siapa tahu nanti ada orang tua yang bertanya, karena kan kami ini anu ya, lingkungannya kami ini kan pinggiran, jadi itu banyak yang mungkin sedikit yang melek teknologinya itu masih kurang lah. Jadi memang kami sengaja membuat piket itu per hari dari tanggal 2 itu sampai hari sekarang, bahkan itu masih bekerja sampai hari ini.
1: Jadi berarti sejauh ini orang tua ini tidak ada keluhan ya Bu ya di untuk pendaftaran di SPMB ini Bu ya, khususnya untuk di, yang masuk di sekolah SMP Negeri 31 ya.
0: Ya jadi kalau keluhan ada Mas, jadi banyak juga kami menerima orang-orang tua itu yang menanyakan kalau umur kakaknya itu baru 6 bulan bagaimana, terus kalau SD-nya di sini tapi kakaknya di daerah lain bagaimana, seperti itu. Jadi banyak juga sih orang tua itu yang mendatangi sekolah, makanya kami menyiapkan satu piket di depan itu untuk menginformasikan tentang jalur SPMB tahun 2026 ini.
1: Berarti membuka semacam layanan khusus konsultasi berarti Bu ya di SMP kita nih ya sekaligus.
0: Ya, jadi ya mungkin itu apa ya yang kami sediakan untuk masyarakat di sini, servisnya lah service, seperti itu, servis yang kami berikan kepada masyarakat di Simpang Pasir ini.
1: Ya, Pak, kita mungkin kembali lagi ke Pak Wahidudin, Pak Muhammad Wahidudin. Pak, tadi kan sudah kita dengarkan bersama bagaimana mekanisme di Sekolah Negeri 31. Mungkin persoalan klasik yang perlu dibenahi di pada SPMB ini mungkin untuk para guru-guru kita yang ada SMP khususnya yang ada di Samarinda seperti apa nih Pak Wahidudin?
2: Ya, sosialisasi tentang SPMB ini sudah secara masif kita lakukan. Di 10 kecamatan itu kita datangi semua dan melibatkan guru, tata usaha, masyarakat. Ya, bahkan ketua ketua RT kita panggil juga, lurah, camat kita panggil semuanya. Serta tokoh-tokoh masyarakat. Artinya, kalau sudah secara masif kita melakukan sosialisasi, harapannya guru-guru di sekolah itu memahami tentang aspek SPMB ini beserta problematika yang sering muncul setiap tahun itu. Apa itu? Masyarakat, apa yang disampaikan oleh Bu Sutiwi tadi benar. Masyarakat itu kadang-kadang tidak memiliki kakak gitu. Ya. Mereka abai untuk mengurus kakaknya. Ada yang bahkan 10 tahun tinggal tapi kakaknya masih kakak lama. Kakak ketika di daerah yang lama gitu. Ya, dia tidak mengurus kakak yang baru, tempat tinggal yang baru. Ini problem tersendiri yang seperti ini, ya. Karena ketika mereka memerlukan anaknya untuk sekolah, ya, kakaknya tidak berada pada kakak setempat, ya, tapi dari daerah lain, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya. Sehingga ini menjadi masalah. Atau bahkan juga kakaknya di kota Samarinda, dia tinggal di Palaran ya saat sekarang, tapi kakaknya masih Samarinda Utara. Ini kan akhirnya merugikan mereka sendiri, ya, menyebabkan apa, jarak dari rumah itu diukur berdasarkan alamat di kakak, ya, sehingga menyebabkan jaraknya itu menjadi jauh dari sekolah yang dituju. Ini problem yang sering dihadapi oleh sekolah. Nah, tim di sekolah ini memang sudah kita latih. Misalkan tim IT-nya, operatornya itu sudah kita latih bagaimana kemudian menentukan titik koordinat dan seterusnya, sehingga jarak ya antara sekolah dengan rumah yang pendaftar itu benar-benar tidak dipastikan untuk valid gitu ya, tepat ya di dalam mengukur jaraknya. Kita sangat dalam hal ini kita sangat mengharapkan mudah-mudahan nanti pada saat pendaftaran itu jaringan tidak terganggu ya, karena kita menggunakan digital.
1: Internet,
2: mudah-mudahan tidak terganggu jaringan, karena ini juga merupakan persoalan yang sangat vital itu. Ketika jaringan terganggu, maka otomatis nanti juga akan terganggu. Bahkan boleh jadi seperti tahun kemarin itu sempat ada hacker tuh. Sempat ada hacker sehingga semua menjadi trouble. Ya, tapi karena tim ahli kita juga sangat mumpuni juga dalam hal ini, bisa diatasi dalam beberapa saat saja sudah bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Itu problem juga itu, banyak orang-orang yang mungkin coba-coba untuk meretas dan sebagainya. Jaringan itu
1: agak merugikan juga Pak ya.
2: Iya, aplikasi itu menjadi nggak semrawut gitu ketika sudah dihack oleh seseorang. Mudah-mudahan masyarakat ini memiliki kepedulian sehingga semua tahapan-tahapan di dalam SPMB ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada masyarakat yang mengganggu, dan masyarakat itu juga sudah harus taat kepada aturan, sehingga ketika dia sebagai warga negara, juga warga negara yang patuh terhadap aturannya berlaku gitu.
1: Iya. Terkait jadwal Pak, pelaksanaan SPMB khususnya di SMP di Samarinda ini tahun 2006, mungkin proses seleksinya berapa, dibagi berapa tahapan gitu Pak? Silakan Pak, bisa dijelaskan kepada masyarakat kita juga nih Pak.
2: Ya, tahap pertama nanti untuk SMP itu tanggal 11 11 Juni sampai 17 Juni
1: ya.
2: Itu untuk pendaftaran jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi.
1: Okay.
2: Jadi afirmasi itu adalah masyarakat miskin. Ya, masyarakat miskin yang masuk ke dalam desil 1 sampai desil 4.
1: Okay.
2: Ya. Bagaimana mengecek desil 1 sampai desil 4 itu? Itu ada data tunggal ya, sensus ekonomi ya, nasional ya, yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Nanti bisa dikonfirmasi. Bahkan sekolah-sekolah juga bisa langsung mengecek, karena juga ada linknya, link untuk pengecekan desilnya itu. Kalau dia mengaku misalkan sebagai desil 1, begitu dicek, di cross check di link, ternyata memang iya, maka berarti dia memang masuk ke kriteria fakir miskin. Kalau misalkan itu dipalsukan, maka begitu dicek dia tidak terdaftar di situ, tidak ada, berarti dia tidak masuk dalam desil itu meskipun mengaku sebagai fakir miskin. Maka masyarakat miskin melalui RT itu harus benar-benar didata dan sudah terdaftar sebagai masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4 di Dinas Sosial Kota Samarinda. Kemudian juga afirmasi ini juga masuk di dalam kategori di dalamnya itu adalah mereka yang disabilitas. Ya, disabilitas. Ada dua jenis disabilitas itu. Yang pertama, memang anaknya masuk disabilitas. Yang kedua, orang tuanya yang masuk disabilitas. Ya. Jadi bila ada seperti itu, maka juga dilayani sebagai melalui jalur afirmasi. Kemudian juga jalur perpindahan orang tua ya, atau mutasi orang tua itu bila mana kemudian orang tua itu bekerja yang dahulunya dari luar Kota Samarinda kemudian pindah kota ke Kota Samarinda, maka dia harus menyampaikan

0: tidak hanya pegawai negeri yang pindah ya, tapi siapapun yang pindah orang tuanya kemudian anak itu mengikuti orang tua, maka ia pun juga berhak untuk masuk melalui jalur perpindahan orang tua. Yang ketiga itu jalur prestasi, juga sama, 14 sampai 17 ini. Prestasi itu ada dua, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Misalkan anak memang di akademiknya juara olimpiade, maka otomatis dia punya sertifikat. Atau anak juara nari, misalkan juara olahraga dan seterusnya, itu masuk non-akademik. Karena yang akademik itu 20%, yang non-akademik itu adalah 5%. Jadi semua jalur itu difasilitasi melalui jalur afirmasi yang 20% itu, kemudian melalui jalur perpindahan yang 5%. Adapun jalur domisili, atau yang dulu istilahnya zonasi, ya, itu nanti pada tanggal 22 sampai 26 Juni, ya, 22 sampai 26 Juni. Ya. Nanti berdasarkan domisilinya, ya, makanya masyarakat itu dalam jalur domisili ini nanti yang sangat menentukan itu adalah jarak rumah ke sekolah, ya. Ya, pilihlah jarak rumah ke sekolah itu yang memang paling dekat, ya. Sehingga peluang untuk kemudian diterima, peluangnya jauh lebih besar. Jangan mencoba-coba untuk mendaftar ke sekolah yang jauh. Karena ada sebagian masyarakat itu yang spekulasi. Dia itu mendaftar ke sekolah yang jauh, kemudian ketika tidak terima, kemudian dia mengatakan lupa untuk mendaftar gitu. Ini problem juga. Padahal kan waktu untuk pendaftaran ini cukup, waktunya sangat cukup, dan bahkan sosialisasi ini sudah dilakukan mulai bulan April. Bulan April, bulan Mei itu sosialisasi terus kita sampaikan melalui apapun media sosial, kita juga sudah sampaikan melalui masyarakat, pemerintah Kota Samarinda juga kita sampaikan, sehingga kemudian nanti masyarakat pegawai di pemerintah Kota Samarinda itu bisa juga menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya.
1: Ya,
0: Pak. Ini barangkali jalurnya.
1: Iya, kalau kuota masing-masing jalur itu berapa persen, Pak? Kalau boleh tahu, Pak?
0: Ya, tadi untuk jalur domisili untuk SMP itu adalah 45%.
1: Siap.
0: 45% ya untuk SMP. Jalur domisili untuk SMP itu 50%. 50%. Yang 5% itu yang berada di perbatasan. Kemudian ada jalur afirmasi tadi 20%, jalur prestasi 25%, jalur mutasi atau perpindahan itu 5%. Totalnya 100%.
1: Siap. Ya, terima kasih Pak Wahidudin. Kita kembali lagi ke kepala sekolah, Pak Ibu Sutiwi. Mungkin dari banyaknya sistem ini, karena kan kebanyakan daring, Bu, mungkin dari kebanyakan orang tua ini, apakah masih secara manual bertanya langsung juga tadi sempat diutarakan di atas berkonsultasi lah, dan apa mungkin tantangan terbesar bagi sekolah Ibu saat musim penerimaan siswa baru ini sendiri, Bu? Halo Bu Sutiwi, masih di unmute Bu, mohon izin Bu.
2: Ya
1: siap. Sudah terdengar.
2: Ya, sudah terdengar. Jaringannya naik turun.
1: Siap, Bu.
2: Jadi kalau kami memang menyediakan satu piket yang panitia itu di depan itu untuk orang-orang yang memang belum mampu atau belum bisa mendaftar lewat online. Yang bisa silakan mendaftar lewat online. Nanti tetap yang memverifikasi itu adalah kami orang tua dan panitia, memverifikasinya sama-sama. Jadi kan memang terkadang yang diberitahu Pak Wahid tadi ada kecurangan. Kadang-kadang orang tua ini kalau domisili ini biasanya banyak kecurangannya itu adalah di domisili.
1: Ya.
2: Jadi kadang ya biasanya pendaftar ini memajukan alamat atau satelit tembakannya itu dimajukan. Nah seperti itu. Jadi kami panitia tetap kalau

0: di SMP 31 ya ini Mas ya.
1: Yes.
0: Jadi kami tetap memverifikasi itu orang tua dan panitia. Jadi tetap kami orang tua itu kami panggil, betulkah rumah ibu ini, chatnya ini seperti itu. Jadi karena kadang orang tua ini kan misalkan nih, jalan Surabaya itu kan panjang Mas, supaya dekat dengan SMP 31 itu diambil yang paling pucuknya, supaya dia bisa masuk ke SMP 31, padahal jalan Surabaya itu kan jauh. Nah nanti tapi karena ini transparan ya, terkadang itu terbaca dengan wali siswa yang lain. Loh Bu, itu Surabaya kok masuk, saya kok tidak masuk, padahal rumah saya bersebelahan. Nah makanya dari itu kami itu verifikasi itu tetap dengan orang tua dan panitia. Jadi kami tidak membiarkan orang tua sendiri yang mendaftar, kemudian kami asal memverifikasi. Jadi kami hati-hatinya itu memang di domisili seperti itu, karena domisili 50% yang seperti dikatakan Pak Wahid tadi, 50% domisili ini.
1: Iya, iya. Kebanyakan domisili Bu ya, kalau di SMP Negeri 1 Bu ya, yang mengajukan SPMB ini 31.
0: Ya, karena kalau afirmasi itu kan jelas ya Mas, dia punya PKH atau KIP seperti itu. Terus kalau akademik itu kan nilai rapot SKL-nya, kemudian ada nilai TKA-nya. Kalau non akademik sudah jelas ada apa, sertifikat tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional kan sudah ada nilainya seperti itu. Yang rawan itu memang di domisili seperti itu. Kalau yang nanti di yang pertama tanggal 11 sampai 17 itu kami aman, insya Allah aman. Okay. Tapi yang memang agak rawan itu di domisili, dan memang juga kita harus hati-hatinya dengan orang tua itu seperti itu. Karena kan sedikit kita salah, sekarang masyarakat itu menghakimi kita itu dengan netizen seperti itu, masuk ke media sosial seperti itu. Jadi memang kita harus melayani masyarakat itu sebaik mungkin dengan yang memang betul-betul kami ini paham dengan juknis. Jangan main-main dengan juknis kalau kita itu memang mau selamat di SPMB, karena kadang-kadang kan kita ini bermain-main dengan juknis ini yang kadang-kadang kita itu justru menimbulkan polemiknya itu di situ
1: di kemudian harinya. Iya, itu yang agak dihindari ya, dari sekolah-sekolah atau satuan pendidikan ya, tentunya di juga di sekolah 31 di Simpang Pasir. Ya, tahan sejenak Bu, Ibu Bapak sekalian, kita guna menarikkan jeda lebih dahulu, guna menarikkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
2: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
1: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
2: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
1: Ya sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ya, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samarinda, di mana Anda berada, di yang mendengarkan saat kami di 97.6 FM MHz, dan juga yang melihat secara langsung tampilan visual dari tayangan live kami di YouTube channel RRI Samarinda. Masih bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Bapak Muhammad Wahidudin, dan juga Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Samarinda, Ibu Sutiwi MPD. Ya, kita kembali lagi ke Pak Wahidudin, namun kita juga ingin undang Anda pendengar di line telepon kami di 0541-743-495 atau di 0541-736-566 atau di line WhatsApp kami ya 0811-554-976 yang ingin berkomentar di kesempatan pagi ini bersama dengan Pak Wahidudin dan juga Bu Stiwi. Kita ke Pak Wahidudin kembali. Dari segi pengawasan tadi Pak, tadi yang dikatakan Bu Stiwi adalah rawannya itu di domisili. Mungkin sejauh ini cara mencegah hal memanipulasi alamat dari segi memvalidasi data domisili seperti apa deh Pak, dari kawan-kawan di Dinas Pendidikan khususnya di pembinaan SMP ini Pak, silakan Pak.
2: Ya, yang pertama untuk pengawasan itu kita awasi melalui aplikasi ya. Kemudian jadi masing-masing kita membentuk di Dinas Pendidikan itu, kita juga membentuk tim pengawasan SPMDE baik jenjang TK, SD maupun SMP. Dan juga di Kota Samarinda itu juga tim ada dibentuk tim Satgas, satuan tugas ya, yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah Kota Samarinda, ada inspektorat, ada ombudsman, ada bahkan kejaksaan, ada unsur TNI Polri yang juga mereka juga mengawasi, bisa secara langsung ke lapangan ataupun juga melalui aplikasi. Kemudian kita juga menjalin kerjasama untuk data kependudukan dengan Disduk Capil ya. Disduk Capil itu yang akan dapat mengeluarkan surat keterangan domisili bila mana diperlukan surat keterangan domisili oleh masyarakat ya, terutama masyarakat ya pendatang ya. Kemudian untuk melacak domisili seseorang, maka diperlukan kartu keluarga, disertakan kartu keluarga. Alamat domisili itu harus sesuai dengan kartu keluarga. Nah, di kartu keluarga itu juga ada NIK yang bisa dipakai. Nah, melalui kartu keluarga itu, apa yang disampaikan oleh Bu Sutiwi tadi, kalau mereka itu beralamat di Jalan Surabaya, maka di kartu keluarga itu kan ada alamat Jalan Surabaya, nomor sekian, RT sekian, dan seterusnya. Dan maka nanti melalui Google Map, mereka akan melacak ya, dan koordinat, titik koordinatnya akan ditentukan melalui Google Map itu, sehingga jarak ya tidak bisa kemudian mereka mengambil alamat orang lain, karena di KK itu sudah tertera alamat beserta RT-nya, nomor nomor rumah beserta RT-nya. Ya, sudah teramat jelas. Kecuali kalau di KK itu memang tidak terketik alamat secara jelas, tapi itu sangat sangat mustahil karena memang di Dukcapil sudah bekerja dengan sangat teliti dalam hal ini, semua alamat itu sudah bisa ditentukan dengan jelas. Jadi tidak ada manipulasi dalam hal ini. Kalau terjadi manipulasi, maka pasti ketahuan. Ya, karena nick-nya tidak bersesuaian atau alamat dan nick itu tidak bersesuaian dan seterusnya, maka itu pasti akan ketahuan. Nah, oleh sebab itu maka panitia itu mengetik, ya panitia juga harus, memang panitia itu harus istilahnya sesuai dengan janji mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan melakukan memasukkan data bila memang diverifikasi datanya itu, dan tidak boleh berubah sedikit pun data itu, data kependudukan seseorang itu, karena nanti akan menimbulkan gejolak yang sangat rawan. Masyarakat kan sangat tahu itu. Misalkan ada dua keluarga yang jarak rumahnya itu berdekatan, ya misalkan bersebelahan, bertetangga, kemudian anaknya itu sama-sama masuk di sekolah yang sama. Ternyata si A ini tidak lulus anaknya, sedangkan si B lulus anaknya. Maka pasti anak yang tidak lulus itu akan mengkonfrontir di sekolah, kenapa anaknya tidak lulus, padahal tetangga di sebelahnya yang jaraknya hanya 1 meter dengan dirinya itu malah justru lulus, padahal dia 1 meter lebih jauh dibandingkan anaknya misalkan. Ya, ini akan dikonfrontir oleh masyarakat itu, yang nantinya bila mana kemudian terjadi hal yang seperti itu, maka sekolah, panitia sekolah juga akan harus bertanggung jawab dalam hal ini. Oleh itu maka seluruh data yang menjadi dokumen pelengkap dalam SPMB ini, KK, KTP dan sebagainya yang diperlukan, itu semuanya memberikan peran validitas posisi atau koordinat anak itu berada di rumah yang mana dan seterusnya. Jadi tidak akan bisa dimanipulasi.
1: Ya, kita tahan sejenak Pak Wahidudin dan juga Bu Sitiwi. Kita ada juga pendengar yang ikut mungkin sumbang saran di kesempatan pagi ini. Ada warga dari Pemuda Samarinda, ada Bung Budiman Arif. Selamat pagi Bung Budiman Arif.
3: Baik, semangat pagi saudaraku. Semangat pagi yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan cintai. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Semangat, Allah bersama kita semua untuk membangun manusia dan kegiatan pembangunan. Begini saudaraku narasumber, Pak Wahid. Pak, kalau tol bisa dibuat ringan untuk anak didik, anak didik ini tidak tahu menahu, Pak. Yang tahu dia belajar seperti kita sekolah. Masuk sekolah, belajar, dididik, harus pintar. Duduk di bangku sekolah, di meja sekolah, masuk ruang sekolah, dia dididik, harus pintar semua bangsa Indonesia ini. Tidak ada tebang pilih, tidak ada prosedur terlalu rumit. Kalau toh memang fasilitas tidak menyukui, minta sama negara. Kita punya negara, punya pemerintah. Kualitas pendidikannya, Pak, dikejar terus. Binatang aja kalau dididik pintar, Pak. Jadi saya sedih, Pak, kalau melihat ada tebang pilih. Pilih sana, pilih sini, sekolah sana, sini. Seluruh bangsa Indonesia, orang Indonesia itu harus bisa masuk sekolah. Harus pintar. Itu ketentuannya, Pak, para pendidik, guru, seorang guru. Dia harus bisa mendidik manusia Indonesia, harus pintar. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang pintar. Harus pintar. Kalau dimintakan di fasilitas pemerintah, minta. Sekarang ini untuk makan-makan, 1 triliun lebih pas satu hari. Kenapa? Kalau untuk fasilitas pendidikan, kita tidak mau minta. Saya lucu, Pak. Rumit sana, rumit sini. Biar dari Sulawesi, Sumatera, Jawa, mana. Dia datang, dia bangsa Indonesia ingin sekolah. Sekolah. Kalimantan gak sekolah. Itu guru harus segera, Pak, mencarikan solusi. Dan guru harus melaporkan secara tepat. teknologi maju. Zaman perubahan cepat. Jangan terlalu banyak rumit prosedur ini dan itu. Anak-anak itu tidak tahu menahu. Dia yang ada datang duduk sekolah, belajar pintar untuk kekuatan bangsa dan negara. Di bidang kesehatan, di bidang ilmiah, di bidang apa saja. Mentalitas budi pekerti. Dididik di tempat dan dia menerima di dalam batin dan semangatnya. Untuk kekuatan bangsa dan negara kita. Kita cintakan rasa nasionalis dan disiplin. Cinta negara terhadap negara dan bangsa. Ini yang penting, Pak.
1: Baik.
3: Dia jujur. Dia korupsi dan koruptor. Menipu. Bapak lihat sendiri, Pak. Kita didik dan sebagainya. Saya sampai sekarang miris. Menteri agama saja korupsi. Ini sekarang berapa yang korupsi ini? Pejabat kita di Indonesia ini. 1000 lebih sudah.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman Arief. Mohon izin, kita juga ingin berbagi para pendengar lain. Juga kami ingin bacakan, kami sudah tangkap yang Bapak Budiman Arief ingin sampaikan kepada narasumber kami. Kita ingin bacakan juga di via WA. Ini terkhusus untuk Kepala Sekolah Negeri 31. Mohon izin penjelasannya, Bu Sutiwi, apakah dari hasil FMB mau ditempelkan di papan pengumuman di sekolah masing-masing ini dari Pak Mustamar? Di line WhatsApp kami 0811 58 sekian sekian sekian. Mungkin dari dua narasumber kami, Pak, kita lebih dahulu kita ingin apa minta tanggapan dari Pak Wahidudin terlebih dahulu. Selamat, silakan nih, Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Budiman ya.
1: Ya, Pak Budiman Arief.
2: Pak. Jadi regulasi tentang SPMB ini itu dari pusat. Kemudian di breakdown ke provinsi, ke kabupaten kota, termasuk di kota Samarinda. Sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang harus kita pedomani dan kita jalankan di daerah gitu. Tujuan dari SPMB ini adalah pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ya. Jadi kalau Pak Budiman tadi mengharapkan adalah semua siswa itu mendapatkan fasilitas pendidikan yang
1: jangan
2: berkualitas.
1: Jangan tebang pilih katakan gitu, Pak.
2: Memang itulah pemerintah itu menghadirkan sekolah itu untuk menjamin kualitas pendidikan itu bisa berjalan, diratakan di seluruh Nusantara ini. Namun kepadatan penduduk itu memang berbeda-beda dan posisi sekolah pun juga tidak merata sebagaimana disampaikan oleh Pak Budiman tadi. Ada wilayah-wilayah yang sekolahnya banyak, penduduknya kurang banyak ya, dibandingkan dengan daerah lain misalkan. Ada daerah yang seharusnya berdasarkan kacamata kita harus banyak sekolahnya, tapi ternyata sekolahnya tidak terlalu banyak. Misalkan. Berangkat dari hal yang seperti itu, maka kemudian kita tetap menjalankan regulasi ini dengan berupaya untuk bagaimana menata sehingga seluruh sekolah itu bisa menerima siswa itu dengan sebaik-baiknya, ya, dan seluruh calon siswa kita itu mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan. Kalaupun yang diinginkan itu ternyata semua punya keinginan yang sama di tempat yang itu, maka sementara kapasitasnya itu terbatas, maka nanti diarahkan kepada sekolah yang lain. Makanya dalam hal ini peluang anak itu memilih tidak satu sekolah, memilihnya itu 3 sekolah. Nah, ketika 3 sekolah ini dipilih oleh anak itu ternyata lepas juga, maka nanti masih ada peluang, mungkin ada wilayah-wilayah yang punya pendaftar yang tidak terlalu banyak, maka kesanalah nanti anak itu ketika masih ingin masuk ke dalam sekolah negeri. Bukan kemudian kita itu merumitkan masalah, malah justru kita ingin memberikan fasilitas kepada masyarakat itu menyederhanakan masalah gitu. Ya, maunya seperti itu. Karena kita ingin mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa itu di seluruh lapisan masyarakat tidak ada anak yang tidak bersekolah atau tidak boleh ada anak yang tidak mendapatkan sekolah ya sampai putus sekolah dan sebagainya.
1: Siap.
2: Nah, oleh sebab itu maka sekolah-sekolah juga memberikan fasilitas dalam hal kerumitan di masyarakat yang memang masyarakat misalkan tidak mampu untuk menjalankan aplikasi, tidak punya HP yang standar dan sebagainya, maka sekolah melalui operator itu memfasilitasi untuk bisa membantu masyarakat yang memang tidak bisa aplikasi ya. Dan ketika anak-anak itu sudah masuk di sekolah yang memang yang dituju, nanti tugas pemerintah lagi melalui kepala sekolah dan guru-guru serta pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan fasilitas-fasilitas sehingga pembelajaran itu menghasilkan anak-anak juga yang berkualitas yang diperlukan oleh untuk masa depan bangsa dan negara ini. Ya, kita ingin mencerdaskan anak itu tidak hanya melalui kepintaran dalam berpikir saja,
1: yeah,
2: tapi moralitas mereka, moral, akhlak mereka
1: itu yang penting, Pak ya.
2: Agar ya, terjadi menghasilkan anak yang berkarakter baik, cerdas dan pintar, itu yang kita harapkan.
1: Tidak sebenarnya ingin ada degradasi moral dan akhlak. Ya, kita pansenjana iya. Pak Wahidudin dan juga Bu Sutiwi ini ya. Ada penelpon kembali. Ya, singkatnya Pak Bung Hanyek, selamat pagi dari Kutai Barat.
4: Selamat pagi. Jadi kalau kami dari pedalaman ini kalau mau masuk sekolah berkualitas itu ya pergi ke Samarinda. Bagi yang mampu mereka mendaftar di sekolah Taruna Nusantara di Jawa sana. Bahkan ada yang sekolah di Jawa sana. Kenapa di Jawa sana kok enak betul? Tapi di kampung halaman kau sendiri kok susah betul masuk sekolah? Bingung saya sebagai orang pendalaman ini. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk Bung Hanyek dari Kutai Barat. Kenapa susah betul kalau di kawasan pedalaman, kalau di kota agak sedikit mudah. Kita ingin juga mendapatkan penjelasan dari Bu Sitiwi, dari penjelasan dari Pak yang diinginkan Pak Mustamar nih. Apakah dari SPMB ini dapat juga pengumumannya ditempelkan di pengumuman sekolah masing-masing? Silakan mungkin dari Bu Sitiwi terlebih dahulu.
5: Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi kalau di sekolah itu memang sudah ada papan pengumuman, papan yang ditempel itu untuk semua informasi SPMB itu bagi orang tua yang tidak bisa mengakses atau mungkin kurang IT-nya itu kami tempel semua, dan termasuk jurnal harian namanya Mas. Jadi ada jurnal harian besok mulai tanggal 11 itu setiap hari itu nanti setelah jam 3 itu tutup, sistem tutup, nanti jam 5 itu kami menunggu sampai jam 5 kami tempel. Jika orang tua itu tidak sempat melihat pada hari itu, besok paginya. Jadi setiap hari itu ada jurnal yang kami tempel. Selain itu bisa diakses sebenarnya di aplikasi spmb.samarinda.go.id. Itu sudah ada di Samarinda, tapi untuk orang tua yang mungkin belum paham, mungkin HP atau IT-nya, itu bisa datang ke sekolah dan memang kami tempel setiap harinya. Seperti itu Mas Rizky.
1: Baik. Ya, kita ke Pak Wahidudin karena sudah di penghujung acara nih Pak Wahidudin. Mungkin dari segi perspektif Pak Wahidudin dari hal pemerintah nih, menjaga agar tidak ada anak-anak yang kehilangan hak pendidikannya dengan berkorelasi dari pertanyaan Pak Hanyek tadi, tidak ada disparitas pendidikan dan harapan terbesar kepada pelaksanaan SPB di tahun 2026 ini seperti apa nih Pak Wahidudin kepada masyarakat luas nih Pak?
2: Ya, pemerintah itu hadir untuk memberikan kesetaraan sekolah itu, setiap sekolah itu, sehingga inginnya adalah semua sekolah itu adalah berkualitas ya. Jadi tidak ada disparitas sekolah. Anak yang cerdas memang diberikan hak untuk memilih sekolah yang memang diinginkan. Kalau berlian itu dimanapun dia bertempat, dia akan tetap menjadi berlian. Tapi kalau berlian ditempatkan di tempat yang tepat, jika dia akan semakin bernilai tinggi. Namun memang dalam hal regulasi ini kita mencoba untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Layanan yang terbaik itu adalah masyarakat itu bisa mendaftar dari manapun dia, ya. Dari melalui sekolah bisa, bahkan orang tuanya misalkan sedang berada di luar negeri pun juga bisa mendaftarkan anaknya ya untuk sekolah itu. Karena apa? Kita sudah menyiapkan laman atau link untuk bisa orang tua atau masyarakat itu mengakses melalui spnb.samarindakota.go.id ya. Dengan cara seperti itu, orang tua itu pun juga bisa tidak perlu rumit-rumit datang ke sekolah, tidak perlu capek-capek datang ke sekolah. Ini kemudahan-kemudahan yang kita hadirkan. Cukuplah mereka itu buka link itu, anaknya masih aman atau tidak. Anaknya misalkan melalui jalur domisili ini, oh yang diterima 100 siswa, kemudian anaknya masih berada di angka 10, maka untuk sementara aman. Tapi ketika anaknya sudah masuk di peringkat 99, padahal waktu masih sangat panjang, berarti anaknya itu sudah tidak aman. Oleh sebab itu, orang tua bisa mendiskusikan dengan anak. Kalau ini tidak aman, sudah akan tergeser, sudah akan lepas, kemana akan mendaftar kembali dan seterusnya. Jadi ini aspek kemudahan yang diberikan oleh yang dihadirkan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses SPMB ini dan bisa mengetahui saat demi saat, waktu demi waktu, kira-kira perkembangan SPMB real seperti time, apa, ya, real time, ya, diberikan, bisa dilihat, diakses, sehingga inilah layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan masyarakat semuanya bisa mengaksesnya dengan baik, dan bila mana ada persoalan pun juga bisa dilayangkan melalui pengaduan SPMB. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, kita juga ingin minta closing statement-nya kepada Bu Sutewi, mungkin pesan Ibu kepada calon siswa yang belum diterima di sekolah pilihannya, mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di SMP Negeri 31 di tempat Ibu, bagaimana Bu? Silakan.
5: Ya, jadi pesan saya sih Mas, sebenarnya taati administrasi orang tua ini. Sebenarnya kan mudah sebenarnya SPMB ini. Ya. Tapi kadang-kadang orang tua dan anak-anak sendiri itu yang membuat susah. Jadi sebenarnya kalau kakak itu sudah 1 tahun bisa diterima, dia berprestasi di sekolahnya, non-akademik dan non-akademik juga diterima. Jadi perbaiki dari pesan saya kepada orang tua dulu ini, perbaiki kakaknya saja dulu. Kalau memang dia anaknya mungkin lemah di non akademik dan akademik, karena kan kakak ini sebenarnya cukup vital ya, bisa masuk ke sekolah impian itu kalau dia jalur domisili. Kalau memang mempunyai kemampuan akademik, ya monggo. Kemudian non akademik misalkan dia fisiknya kuat tapi akademiknya tidak kuat, bisa lewat O2SN, FLS3N seperti itu. Jadi mungkin itu dan pesan saya kepada orang tua, mungkin perbaiki administrasi sejak dini, sejak awal. Kalau memang kita mempunyai sekolah yang kita cita-citakan, jadilah motivator ulung untuk anak-anak kita di rumah, supaya ingar sosum tulodo ing madio mantarso itu tidak hanya di sekolah tetapi itu juga di rumah, yang nanti seperti yang dibilang Pak Wahid, sebenarnya pendidikan itu berkeadilan dan merata untuk semua. Jadi itu Mas Rizky.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sutiwi dan juga Pak Wahid. Pendidikan adalah setiap hak anak ya tentunya, karenanya sistem penerimaan murid baru tidak boleh hanya sekadar memenuhi aturan administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Terima kasih kepada Pak Wahidudin MPD selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Terima kasih Pak Wahid bersamanya di RRI Samarinda, dan kepada juga Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Samarinda Ibu Sutiwi MPD. Terima kasih Bu Sutiwi. Dan sehat selalu, dan terima kasih kepada para pendengar semua yang sudah berbagi informasinya, tanggapannya, dipandangannya di pagi hari ini. Semoga diskusi ini dapat membantu masyarakat memahami proses SPMB, khususnya di SMP ya, sekaligus menjadi ruang evaluasi guna mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Kalimantan Timur. Saya Rizky Mulyanata, Bung Gesanata, dan juga Bung Novem undur diri. Tetap bersama Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Pendeta Norman Ambarita mengumumkan program bantuan langsung atau Direct Aid Program DAP dari Australia untuk umat Kristen di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Diketahui bahwa ia pernah membantah narasi bantuan DAP yang mencatut namanya melalui Facebook pada November 2025. Ketika mengecek keaslian video menggunakan high moderation, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,9%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami hadir di rangkaian Samarinda siang ini. Saat ini 14 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir di rangkaian Samarinda siang. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai informasi awal di rangkaian Samarinda siang, kami nanti akan coba update seperti apa perkiraan cuaca kita di Kalimantan Timur ya. Kita berharap mudah-mudahan cuaca tetap bersahabat. Dan kami juga akan hadirkan informasi terkait salah satu momen peringatan yang diperingati setiap tanggal 9 Juni ya. Ya, karena di tanggal 9 Juni ini ada beberapa momen penting seperti Hari Peringatan Hewan Peliharaan Sedunia, kemudian ada juga Hari Sindrom Antibody Antifosfolipid Sedunia. Dan yang terakhir pendengar ada juga peringatan dari Hari Bendera ya, di mana pada hari ini pendengar juga diperingati sebagai Hari Persahabatan Filipina Tiongkok pada tanggal 9 Juni. Dan ini menjadi salah satu momen yang diperingati untuk hubungan diplomatik kedua negara. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda juga yang memiliki informasi-informasi penting ya yang bisa kita hadirkan kepada para pendengar kita, Anda bisa berbagi melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini terkait Hari Persahabatan Filipina Tiongkok 9 Juni 2026 ya. Ya karena Hari Persahabatan ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 9 Juni. Dan hari ini dikhususkan untuk merayakan persahabatan yang hangat antara Filipina dan Tiongkok. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari di mana hubungan diplomatik resmi antara Filipina dan Tiongkok didirikan. Hari Persahabatan Filipina-Tiongkok ini pendengar diciptakan berdasarkan proklamasi nomor 148 dan ditandatangani oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo pada tahun 2002. Kedua negara ini memiliki banyak sejarah bersama, tradisi dan juga budaya yang sama. Dan pada hari ini pendengar, setiap warga Filipina dan Tiongkok, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, didorong untuk memperkuat ikatan mereka dengan warga lainnya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, informasi lengkapnya akan kami hadirkan di rangkaian Samarinda Siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Ya, pendengar Pro Sateri Samarinda, sudah tahu kan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen. Adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS ini adalah menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya melalukan resolusi bank. Mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman, ada LPS.

0: 101 Radaru, Dek Indonesia Samarinda. Sebelum kami lanjutkan informasi di rangkaian Samarinda siang, kami hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, laporan terkini pendengar terkait pengecekan pemadam kebakaran di kawasan jalur gedung dan kantor. Selengkapnya disampaikan oleh rekan Rudi Mulyadi. Rekan Rudi, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Fadil di studio. Saudara pendengar, nampaknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda terus mengupayakan bagaimana sebenarnya mengurangi angka kecelakaan kebakaran, resiko kebakaran di sejumlah titik di Kota Samarinda ini, termasuk juga bagaimana gedung, kantor, dan sarana pemerintahan juga terus dicek bagaimana keberadaan mitigasi peralatan sistem proses pemadam kebakarannya. Nah, kita akan bincang-bincang dengan salah satu petugas ya. Petugas di pemadam kebakaran yang saat ini turun ke beberapa lokasi, khususnya di Jalan APT Pranoto ini. Dengan Pak siapa nih, Pak?
3: Saya dengan Pak Hadianto, Pak.
2: Pak Hadianto, Pak Hadianto, bisa di dijelaskan terkait dengan kegiatan pemadam kebakaran di hari ini, Pak?
3: Iya, baik, makasih, Pak. Kami pada hari ini berlima coba melakukan pemeriksaan yang mendatang kembali alat proteksi apa yang ada di gedung sini, karena menurut informasi kan gedung ini memiliki alat yang cukup lengkap. Di sini ada detektor kebakaran, yaitu ada mungkin ada smoke dan heat, kemudian ada bumbak kebakaran, di sini juga ada hidran. Kami ingin memastikan apakah alat itu berfungsi dengan baik. Biasanya kegiatan ini kami lakukan satu tahun sekali, dan kita lakukan semua hasil kegiatan ini sampai ke wali kota, gubernur, dan kementerian. Nah, pada hari ini kami akan coba untuk memeriksa seperti detektor, apakah itu berfungsi. Jika ada berfungsi, itu kan akan bisa mengurangi untuk terjadi sebuah kebakaran, karena detektor itu akan mendeteksi dini kalau terjadi ada kebakaran, contohnya aja smoke detector terpasang. Kemudian di sini juga kita akan coba meriksa apar. Apakah apar itu sudah terpasang dengan baik di tempatnya yang kita rekomendasikan, dan apar itu juga berfungsi dengan baik pada menjelaskan gitu. Di sini juga kita akan coba lihat nanti pompanya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalaupun nanti ada beberapa alat yang mungkin tidak layak, akan kami berikan saran untuk pemecahannya di kemudian hari. Demikian, Pak.
2: Oke. Ya, saudara pendengar, itulah tadi yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran ya dan Penyelamatan Kota Samarinda. Bagaimana sebenarnya mendeteksi secara dini gedung-gedung dan kawasan-kawasan pemukiman yang memiliki alat deteksi pemadam kebakaran di Kota Samarinda. Dari kawasan APT Pranoto, Rudi Mulyadi melaporkan, dan kita kembali ke studio, dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Rudi Mulyadi untuk laporan Anda.
1: Laporan terkini. 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan ya kebersamaan kita. Ini masih terkait Hari Persahabatan Filipina Tiongkok yang dimulai pada tanggal 9 Juni bertepatan dengan hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Ya, baik pendengar, Filipina mulai mempertimbangkan untuk menjalin hubungan yang lebih baik ya dengan Tiongkok pada awal tahun 1970-an, karena mereka percaya hal itu akan sangat menguntungkan kedua negara. Nah, beberapa tahun kemudian, pada tanggal 9 Juni 1975, hubungan diplomatik terjalin antara kedua negara melalui penandatanganan komunike bersama oleh para pemimpin kedua negara. Nah, selama lebih dari 47 tahun, hubungan Filipina-Tiongkok telah dibangun secara bertahap. Hubungan tersebut telah mencapai

lancar dan prestasi yang luar biasa di semua bidang kerjasama bilateral. Nah, selama bertahun-tahun pendengar, beberapa perjanjian bilateral yang utama telah ditandatangani antara Tiongkok dan Filipina. Perjanjian perdagangan bersama ditandatangani setelah hubungan diplomatik terjalin antara kedua negara. Perjanjian perdagangan bersama didirikan pada tahun 1975 dan masih berlaku hingga saat ini. Dan pada tahun 1978, perjanjian pos dan perjanjian kerjasama sains dan teknologi ditandatangani untuk memastikan pengiriman barang dan juga kemajuan teknologi. Nah, pendengar Pro Satu di Samarinda, pada tahun 1979 ya, perjanjian layanan udara juga serta perjanjian kebudayaan juga ditandatangani untuk lebih memperkuat hubungan antara Tiongkok dan Filipina. Kemudian pada tahun 1992, perjanjian promosi dan perlindungan investasi ditandatangani. Beberapa tahun kemudian ya pendengar, pada tahun 1999, perjanjian pasukan kunjungan, perjanjian kerjasama pertanian, perjanjian pajak ditandatangani juga oleh kedua negara yang disambut gembira oleh kedua belah pemerintah. Nah, menjelang peringatan 25 tahun hubungan diplomatik antara Filipina dan Tiongkok pada Mei 2000 ya, kedua negara menandatangani pernyataan bersama. Dan nah, pernyataan ini menetapkan kerangka hubungan bilateral di abad ke-21. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini untuk sekilas ya bagaimana Hari Persahabatan Filipina Tiongkok yang mulai lahir dan ditetapkan sejak tanggal 9 Juni dan bertepatan hari ini, tepatnya Selasa 9 Juni 2026.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Pro 1 FM.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tadi kami sudah hadirkan informasi terkait Hari Persahabatan Filipina Tiongkok 9 Juni. Dan informasi selanjutnya pendengar kami masih akan hadir untuk Anda. Ini kami juga akan coba hadirkan informasi tentang peringatan lainnya ya, yang dirayakan setiap tanggal 9 Juni. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setiap tanggal 9 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Arsip Internasional dan juga Hari Donald Bebek secara global. Nah, selain itu terdapat berbagai peringatan lain seperti yang sudah kami hadirkan informasinya terkait Hari Persahabatan Filipina Tiongkok. Juga Hari Arsip Internasional ini mendorong pelestarian dokumen bersejarah. Sedangkan untuk Hari Donald Bebek ini mungkin Anda sangat familiar dengan istilah tersebut ya. Ini merupakan perayaan untuk debut karakter animasi ikonik. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terkait Hari Arsip Nasional, pendengar, kami akan coba hadirkan informasinya, di mana setiap tanggal 9 ini ya, masyarakat global secara serentak memperingati Hari Arsip Internasional. Peringatan tahun ini bukan sekedar rutinitas kalender, melainkan juga sebuah momentum krusial bagi peradaban modern untuk melestarikan kembali peran vital dokumen, catatan sejarah, dan pusat data otentik. Nah, di tengah derasnya arus informasi global saat ini, pendengar, arsip berdiri sebagai benteng terakhir yang menjaga keaslian sejarah dan juga identitas kolektif umat manusia. Sejarah lahirnya, hari peringatan ini juga berakar kuat pada pertengahan abad ke-20, tepatnya ketika Organisasi Kearsipan Dunia dibentuk. Di mana pada tanggal 9 Juni 1948, para pakar sejarah dan dokumentasi berkumpul di Paris di bawah naungan UNESCO untuk mendirikan sebuah lembaga internasional yang bernama International Council on Archives. Kehadiran lembaga ini, pendengar, bertujuan untuk mempromosikan pelestarian warisan dokumenter serta memfasilitasi kerjasama antar arsip Paris di seluruh dunia demi menyelamatkan memori dunia yang rentan hilang akibat perang dan bencana. Ya, meskipun organisasinya telah terbentuk sejak tahun 1948 ya, pendengar, gagasan untuk mendedikasikan satu hari khusus sebagai hari perayaan global baru tercetus puluhan tahun kemudian, di mana pada Kongres Umum yang digelar di Quebec, Kanada pada November 2007, para anggota sepakat untuk menetapkan tanggal pendirian organisasi mereka sebagai Hari Arsip Internasional. Dan langkah ini, pendengar, diambil untuk menyatukan kesadaran global ya, mengingat sebelumnya banyak negara memiliki tanggal perayaan nasional yang berbeda-beda, sehingga perayaan global secara resmi baru dimulai pada tahun 2008. Nah, dalam pandangan masyarakat awam, arsip ini seringkali disalahpahami ya, pendengar, sebagai tumpukan kertas usang berdebu yang tersimpan di ruang bawah tanah. Padahal, esensi dari tata kelola kearsipan ini jauh lebih luas dan mendalam dari sekedar menyimpan dokumen lama. Arsip merupakan pilar utama penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan demokratis, karena menjadi bukti hukum yang sah atas segala kebijakan yang diambil. Nah, selain itu, arsip juga berfungsi melindungi hak-hak sipil warga negara, mulai dari dokumen kepemilikan aset hingga pemenuhan hak asasi manusia. Ya, tetapi ya, pendengar, memasuki pertengahan tahun 2026 yang bertepatan dengan hari ini, Juni 2026, dunia kearsipan menghadapi babak baru yang penuh dengan tantangan modern berupa transformasi digital. Fokus pada arsip Paris kini telah bergeser dari pelestarian fisik berbasis kertas menuju pengelolaan data digital yang masif. Ya, tantangan terbesar ini, pendengar, adalah bagaimana memastikan keamanan data tersebut dari ancaman serangan cyber, sekaligus juga mengantisipasi cepatnya perubahan format teknologi agar dokumen digital yang tersimpan hari ini tetap dapat diakses dan dibaca oleh generasi ratusan tahun yang akan datang. Yang pada akhirnya ya, menjaga arsip hari ini adalah komitmen nyata dalam menyelamatkan kebenaran sejarah demi masa depan.

0: tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: 1. Lintas Informasi
1: Rom 1.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, proses pemulangan jemaah haji kloter Balikpapan 1 atau BPN 1 asal Kota Samarinda tidak hanya difokuskan pada kelancaran kedatangan jemaah, tetapi juga pelayanan bagi jemaah yang memiliki kebutuhan khusus. Panitia bersama Dinas Kesehatan Kota Samarinda memberikan perhatian khusus kepada jemaah pengguna kursi roda serta mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Pemegang program haji Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Silpi, mengatakan sebagian besar kursi roda milik jemaah dikirim bersamaan dengan koper besar melalui jalur distribusi logistik. Kondisi tersebut membuat sejumlah jemaah memerlukan bantuan tambahan saat tiba di lokasi penjemputan di Gor Segiri, Samarinda. Menurut Silpi, petugas kesehatan dan panitia telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan jemaah tetap dapat berpindah dari bus menuju area penjemputan dengan aman. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rom 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di rangkaian Samarinda siang kali ini, pendengar, kami hadirkan program moderasi beragama dan kami akan hadirkan informasi dan ulasan terkait bagaimana merajut harmoni di tengah pluralitas. Pendidikan karakter berbasis nilai kebinekaan sebagai pilar moderasi beragama. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita juga sangat mengenal bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara dengan tingkat keberagaman paling tinggi di dunia. Lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 lebih bahasa daerah, serta 6 agama yang diakui secara resmi hidup berdampingan dalam satu bingkai negara bangsa yang bernama Indonesia. Dan keberagaman ini, pendengar, bukan sekedar fakta demografis ya. Ia adalah anugerah sekaligus amanah yang menuntut tanggung jawab kolektif untuk dijaga dan dirawat secara terus-menerus. Namun pendengar, tantangan terbesar bukan terletak pada keberagaman itu sendiri ya, melainkan pada ketidakmampuan kita untuk mengelolanya dengan bijaksana. Ketika identitas keagamaan dan etnis dijadikan alat mobilitas politik, ketika perbedaan keyakinan dieksploitasi untuk membangun tembok pemisah antar sesama warga negara, dan ketika generasi muda tumbuh tanpa bekal memadai untuk hidup bersama dalam keberagaman, maka pondasi peradaban bangsa yang telah dibangun oleh para pendiri negara mulai retak dari dalam. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam sajian ini kami akan mengajak Anda ya untuk merenungkan kembali bagaimana peran pendidikan karakter berbasis nilai kebinekaan sebagai pilar utama dalam membangun moderasi beragama yang tulus dan berkelanjutan. Bukan moderasi yang dipaksakan oleh tekanan eksternal, melainkan moderasi yang tumbuh dari dalam diri karena seseorang telah memahami bahwa menghormati perbedaan adalah bagian dari keimanan dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan informasi dalam program Harmoni Keberagaman ini pendengar, dalam moderasi beragama, merajut harmoni di tengah pluralitas, pendidikan karakter berbasis nilai kebinekaan sebagai pilar moderasi beragama.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.

Samarinda. Pendengar Prosatu RS Samarinda, merajut harmoni di tengah pluralitas, di mana pendidikan karakter berbasis nilai kebinekaan sebagai pilar moderasi beragama. Poin pertama dari topik ini adalah kebinekaan sebagai kurikulum kehidupan. Ya pendengar, pendidikan formal selama ini memang cenderung memperlakukan keberagaman sebagai topik pelajaran ya, bukan sebagai pengalaman hidup. Siswa belajar tentang jumlah suku dan bahasa di Indonesia, menghafal nama-nama tarian daerah, dan mengerjakan soal tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi jarang sekali ya pendengar mendapat kesempatan untuk benar-benar mengalami keindahan hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan dan latar belakang secara langsung. Kurikulum kehidupan yang sesungguhnya terjadi di luar kelas saat seorang siswa muslim belajar bersama teman Kristennya dan menemukan bahwa mereka sama-sama mencintai keluarga dan ingin membahagiakan orang tua. Atau saat seorang remaja Hindu ikut serta dalam kegiatan sosial bersama teman-teman berbeda agama dan merasakan bahwa semangat berbagi adalah nilai yang melampaui batas-batas keyakinan formal. Pengalaman-pengalaman inilah pendengar yang meninggalkan bekas paling dalam ya dalam pembentukan karakter seseorang. Ya, sekolah-sekolah yang berhasil menumbuhkan karakter moderat bukan selalu sekolah yang paling canggih fasilitas akademiknya ya. Mereka adalah sekolah yang secara sadar merancang ekosistem sosial di mana perjumpaan lintas identitas terjadi secara alami dan bermakna melalui kegiatan ekstrakurikuler bersama, proyek pengabdian masyarakat yang melibatkan komunitas beragam, dan juga budaya sekolah yang merayakan perbedaan sebagai kekayaan bukan ancaman. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, poin berikutnya di dalam merajut harmoni di tengah pluralitas ini adalah keluarga sebagai laboratorium moderasi pertama. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

aspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan sajian informasi dalam moderasi beragama ya, masih terkait merajut harmoni di tengah pluralitas. Poin ketiga dari pembahasan ini pendengar, pas kami yang poin kedua adalah keluarga sebagai laboratorium moderasi pertama. Ya pendengar, jauh sebelum seorang anak memasuki dunia sekolah ya, ia telah menerima pendidikan pertama dan paling berpengaruh di dalam keluarga. Di mana cara orang tua berbicara tentang tetangga yang berbeda agama, cara mereka menyikapi perbedaan pendapat, dan cara mereka mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya akan membentuk pola pikir dasar yang akan dibawa sang anak sepanjang hidupnya. Nah, keluarga yang mengajarkan agama dengan pendekatan eksklusif dan menutup diri dari perbedaan secara tidak sadar sedang menanamkan benih intoleransi yang akan tumbuh subur ketika anak menghadapi dunia yang sesungguhnya penuh dengan keberagaman. Tetapi sebaliknya pendengar, keluarga yang berhasil mengintegrasikan keteguhan dalam keyakinan sendiri dengan keterbukaan dan rasa hormat terhadap keyakinan orang lain sedang membentuk generasi yang tangguh secara spiritual sekaligus juga matang secara sosial. Program-program parenting yang secara khusus membekali orang tua dengan keterampilan mendidik anak dalam konteks keberagaman perlu mendapat perhatian lebih besar

pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan. Sebab investasi dalam kualitas pendidikan keluarga adalah investasi paling efisien dan paling berdampak jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang moderat dan juga toleran. Lalu poin yang ketiga adalah peran tokoh agama dan dalam menarasikan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya pendengar, tidak ada kelompok yang lebih berpengaruh dalam membentuk sikap keagamaan masyarakat Indonesia ya, selain para tokoh agama. Ceramah mingguan di masjid, gereja, pura, dan wihara menjangkau jutaan telinga setiap pekannya, jauh melampaui jangkauan media sosial yang ada dimanapun dalam hal kepercayaan dan otoritas. Nah, ketika seorang kiai atau pendeta yang dihormati masyarakat menarasikan agama sebagai sumber kasih sayang dan keadilan bagi semua manusia, pesannya meresap jauh lebih dalam daripada ribuan konten digital yang berseliweran di layar ponsel. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sayangnya ruang publik keagamaan Indonesia juga diramaikan oleh suara-suara yang memanfaatkan otoritas keagamaan untuk menyebarkan narasi kebencian dan eksklusivisme. Fenomena ini pendengar menuntut respon yang lebih dari sekedar kontra narasi ya, yang menuntut pembenahan sistemik dalam proses kaderisasi dan juga pendidikan tokoh-tokoh agama, sehingga kompetensi dalam mengelola keberagaman ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kualifikasi seorang pemimpin agama. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, forum-forum lintas agama yang mempertemukan tokoh-tokoh dari berbagai keyakinan bukan hanya forum diskusi akademis ya. Ia adalah demonstrasi nyata kepada masyarakat bahwa menghormati perbedaan keyakinan tidak berarti mengkhianati keyakinan sendiri, dan bahwa kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan bersama adalah perintah moral yang melampaui batas-batas teologis. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada segmen penutup nanti akan kami hadirkan di dalam sajian kita merajut harmoni di tengah pluralitas ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Indonesia itu keberagaman.
4: Indonesia itu toleransi.
5: Indonesia itu tangguh.
6: Indonesia itu pekerja keras.
7: Indonesia itu senyuman.
4: Indonesia itu kulinernya mantap.
8: Right or wrong, Indonesia is my country.
9: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
10: Aku cinta Indonesia.
4: Aku cinta Indonesia.
11: Kami cinta Indonesia.

0: Ya, Pendekar Persatu di Samarinda, membangun moderasi beragama yang tulus dan tahan lama membutuhkan kesabaran seorang dalam memilih benih, misalnya seperti seorang petani yang harus sabar menanam benih dan tahu bahwa buahnya tidak akan dipetik hari ini atau besok, melainkan oleh generasi yang akan datang. Nah, sama halnya dengan pendidikan karakter berbasis nilai kebinekaan adalah tabungan peradaban yang bunganya baru terasa manfaatnya dalam jangka panjang. Tetapi kerugian karena tidak menanamkannya akan terasa sangat cepat dan sangat pahit. Nah, pendengar, tidak ada satu formula ajaib yang bisa mengubah masyarakat yang terpolarisasi menjadi masyarakat yang harmonis dalam semalam. Tetapi ada banyak langkah kecil yang masing-masing bermakna. Seorang guru yang hari ini memilih mengakhiri pelajarannya dengan pertanyaan yang membuka rasa ingin tahu tentang kehidupan orang yang berbeda. Seorang penceramah yang memilih untuk menutup khutbahnya dengan doa bagi keselamatan dan kemakmuran seluruh anak bangsa. Dan seorang orang tua yang malam ini memilih untuk bercerita kepada anaknya tentang teman kecilnya yang berbeda agama namun memiliki hati yang mulia. Ya, pendengar Persatu di Samarinda, moderasi beragama yang berakar dalam pendidikan karakter dan nilai kebinekaan adalah jaminan terkuat bahwa Indonesia tidak hanya akan selamat dari ancaman perpecahan, tetapi akan tumbuh menjadi peradaban yang matang, di mana setiap warganya bisa hidup dengan bermartabat dalam keunikannya sambil berbagi tanggung jawab atas masa depan yang ingin dibangun bersama. Ya, karena toleransi sejati bukan berarti kita tidak peduli pada keyakinan kita, melainkan kita cukup yakin pada keyakinan kita sehingga kita perlu takut pada keyakinan orang lain. Baik pendengar, demikian sajian moderasi beragama yang dapat kami hadirkan terkait tema kita, merajut harmoni di tengah pluralitas, pendidikan karakter berbasis nilai kebinekaan sebagai pilar moderasi beragama. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi dalam rangkaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap waspada pendengar di tengah cuaca yang kurang bersahabat hari ini, di mana untuk kota Samarinda sendiri kembali mendung saat ini ya, tepatnya pukul 11:47 waktu Indonesia Tengah.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh, ayo. Serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
1: Yaelah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Bol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Belanda Uzbekistan, Otabek Sukurov melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als ik
2: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Penilaian persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice call! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: PFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir. Dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
4: I think we have to improve defensively.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Canton City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin. Karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhapus untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila, 1 FM.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali bersama kami di rangkaian Samarinda Siang. Dan pendengar, kami hadir untuk sesi intermezzo pada siang hari ini ya. Ya, cuaca kota Samarinda kalau tadi sempat mendung dan sempat gelap ya, saat ini cuaca sedikit agak cerah ini untuk kota tepian Samarinda. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi waktu yang bisa tepat ya untuk Anda melanjutkan segala aktivitas. Meskipun saat ini mungkin Anda sedang menikmati suasana istirahat dan makan siang Anda. Dan untuk melengkapi suasana istirahat siang dan makan siang Anda, pendengar, kami hadir di sesi intermezzo siang hari ini ya. Karena yang umum terjadi adalah setelah

Setelah kita makan siang, biasanya adalah ngantuk ya. Ya, pendengar Prosatria dari Samarinda, mungkin Anda pernah merasa sangat mengantuk dan kehilangan fokus sesaat ya, setelah menghabiskan makan siang. Nah, fenomena ini sebenarnya pendengar sangat umum terjadi ya, dan sering disebut dengan istilah postprandial somnolence, atau yang lebih populer dikenal sebagai food coma. Dan kondisi ini pendengar ditandai dengan perasaan lelah, lesu, dan keinginan kuat untuk memejamkan mata tepat setelah makan. Nah, pendengar Prosatria Samarinda, banyak orang bertanya-tanya ya, kenapa habis makan ngantuk? Padahal tujuan makan adalah untuk mendapatkan energi. Nah, ternyata pendengar, proses pencernaan melibatkan mekanisme biologis ya yang kompleks. Nah, mulai dari lonjakan hormon hingga perubahan aliran darah di dalam tubuh. Memahami alasan dibalik rasa kantuk ini sangat penting agar produktivitas harian Anda tidak terganggu, terutama bagi Anda mungkin yang bekerja di jam kantor. Ya pendengar, meskipun secara umum kondisi ini normal ya pada beberapa kasus, tetapi rasa kantuk yang berlebihan setelah makan ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan tertentu. Ya seperti intoleransi makanan atau gangguan metabolisme gula darah. Nah, oleh karena itu pendengar penting untuk mengenali kapan rasa kantuk ini dianggap wajar dan kapan kita perlu waspada. Ya, pendengar Prosatria dari Samarinda, apa itu yang disebut dengan food coma atau yang lebih dikenal dengan istilah postprandial somnolence? Nah, pendengar, postprandial somnolence atau food coma ini adalah kondisi penurunan tingkat energi dan kewaspadaan setelah makan. Nah, saat kita makan ya, tubuh mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang sering disebut sebagai mode rest and digest atau istirahat dan cerna. Dan sistem ini bertolak belakang dengan sistem saraf simpatis yang mengatur mode fight or flight, lawan atau lari. Nah, ketika sistem parasimpatis ini mendominasi, tubuh secara alami akan merasa lebih rileks untuk memfokuskan energi pada pengolahan makanan di saluran cerna. Inilah alasan mendasar mengapa rasa kantuk sering muncul setelah porsi makan yang besar atau makanan yang kaya akan karbohidrat dan lemak. Ya, pendengar, lalu apa sebenarnya penyebab medis kenapa habis makan ini kita ngantuk? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pendengar di sesi intermezzo siang hari ini.

hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Bersatu.
1: Ya, pendengar Persatu di Samarinda, kita lanjutkan kembali ya. Saja intermeso, kenapa rasa ngantuk muncul saat setelah habis makan siang? Ya, pendengar, ada beberapa penyebab medis kenapa habis makan ngantuk ya. Karena secara medis ada beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa rasa kantuk ini terjadi secara konsisten pada manusia. Yang pertama karena lonjakan kadar gula darah dan insulin. Ya, kemudian yang kedua adalah perubahan aliran darah. Yang ketiga, ritme sirkadian tubuh. Nah, pendengar, peran hormon serotonin dan juga melatonin ini juga memainkan peran kunci dalam menjawab pertanyaan kenapa habis makan ngantuk. Makanan yang kaya karbohidrat meningkatkan produksi serotonin, kemudian neurotransmitter yang sering diasosiasikan dengan perasaan bahagia tetapi juga memicu rasa kantuk. Lalu untuk jenis makanan yang membuat cepat ngantuk ini ada juga beberapa jenis ya pendengar, karena tidak semua makanan memberikan efek kantuk yang sama. Beberapa jenis nutrisi diketahui lebih kuat dalam memicu food coma adalah makanan tinggi triptofan seperti kalkun, ayam, telur, bayam, dan keju yang mengandung triptofan yang tinggi. Lalu karbohidrat sederhana berupa nasi putih, pasta, dan makanan manis menyebabkan lonjakan insulin yang cepat. Serta makanan berlemak tinggi berupa lemak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna ya, sehingga tubuh harus bekerja ekstra keras dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis lebih lama. Nah, pendengar Prosatu dari Samarinda, untuk mengatasi ini ada beberapa tips ampuh ya mencegah kantuk setelah makan. Agar tetap produktif, kita bisa melakukan beberapa langkah praktis. Yang pertama, makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, daripada makan besar 3 kali sehari ya, cobalah untuk makan dalam porsi yang lebih kecil namun lebih sering. Ini akan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil tanpa memicu lonjakan insulin yang ekstrim. Lalu yang kedua, pilih karbohidrat kompleks. Ganti nasi putih dengan nasi merah atau gandum utuh. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga energi yang dihasilkan juga lebih stabil ya, dan tidak langsung memicu kantuk. Dan yang ketiga adalah jalan kaki ringan setelah makan. Berjalan kaki selama 10-15 menit setelah makan dapat meningkatkan sirkulasi darah dan juga membantu otot menyerap glukosa tanpa memerlukan terlalu banyak insulin. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi kenapa habis makan ngantuk secara alami. Nah, pendengar Prosatu di Samarinda, kapan harus konsultasi ke dokter? Nah, jika rasa kantuk setelah makan terasa sangat ekstrim hingga mengganggu fungsi harian atau disertai dengan gejala lain seperti haus yang berlebihan, sering buang air kecil, dan penglihatan kabur, ini bisa menjadi tanda kondisi medis seperti diabetes atau anemia. Nah, apabila kondisi ini terus berlanjut, sebaiknya Anda segera konsultasi ke dokter Anda ya. Baik, pendengar Persatu dari Samarinda, ini yang dapat kami hadirkan di rangkaian sajian intermeso siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk Anda mungkin yang sering mengalami ngantuk setelah makan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Baik, pendengar Prosatu dari Samarinda, kami informasikan untuk Anda untuk tidak melewatkan, karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadir dalam program dialog khusus bersama Lembaga Penjamin Simpanan yang akan mengangkat topik mengenal lebih dekat Lembaga Penjamin Simpanan. Bersama narasumber ada Sub Manager Kantor Perwakilan LPS 2 Sabrina Krigizia Hanum, dan juga ada Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS 2 Muhammad Ridho Muspik Amrullah. Nanti akan dipandu bersama rekan saya Rizky Multianata. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
1: Oke, Bu. Saya OTW.
2: Ini aja nih, Bu, barangnya.
0: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben, kok jalannya oleng gini?
2: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
0: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
2: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
0: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
2: Baik, Bu, kalau begitu.
3: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.
4: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, memastikan pihaknya terus mematangkan penyempurnaan aplikasi sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi digital sektor pendidikan untuk menghadirkan layanan pendaftaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Menurut Armin, evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya menjadi fokus utama, terutama terkait kelemahan server yang sempat muncul saat proses pendaftaran berlangsung. Melalui rapat teknis yang melibatkan cabang dinas, kepala sekolah, dan operator aplikasi dari 10 kabupaten kota, Disdikbud Kaltim berupaya memperkuat infrastruktur teknologi serta menyederhanakan alur layanan. Upaya tersebut diharapkan mampu mencegah penumpukan akses pada server, mempercepat proses seleksi, serta meminimalkan potensi penyimpangan selama pelaksanaan penerimaan murid baru. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,
1: Samarinda siang ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, rangkaian Samarinda siang, kami nanti akan hadir ya dalam program dialog khusus bersama Lembaga Penjamin Simpanan. Nanti akan mengangkat tema mengenal lebih dekat Lembaga Penjamin Simpanan. Bersama narasumber ada Sub Manager Kantor Perwakilan LPS 2 dan juga Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS 2. Nanti akan dipandu bersama Rizky Multianata. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: 1.
1: Dari Enyamin nomor 8, Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali ini pada dialog khusus ya, tepatnya di siang hari ini di Pro 1 RRI Samarinda yang menarikkan siaran kami di 97.6 FM MHz dan juga di tayangan YouTube live kami, secara live di studio kami di RRI Samarinda, di tentunya di YouTube ya tentunya. Dan senang sekali kami juga hadir di dialog khusus ini membahas sebagai isu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Kalau berbicara masa depan keluarga, pendidikan anak, hingga kebutuhan darurat, banyak dari kita yang memilih menabung di bank ya tentunya sebagai bentuk ikhtiar menjaga keamanan keuangan tentu. Namun pernahkah terlintas di pertanyaan Anda pendengar, seberapa aman dan sebenarnya uang kita disimpan di bank ini? Siapa yang melindungi tabungan masyarakat apabila terjadi masalah pada lembaga perbankan? Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, siang hari ini kita bakal mengenal lebih dekat Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, ya, sebuah lembaga negara yang memiliki peran penting ya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan memberikan rasa tenang saat menabung. Bersama saya Rizky Multianata, pengarah acara sekaligus gatekeeper, ada Bung Fadel dan juga Bung Ilham di teknik, akan menemani hingga merapat pukul 13.50 WITA waktu Indonesia Tengah tentunya. Telah hadir bersama kita dua narasumber dari LPS Kantor Perwakilan 2 Surabaya, Mbak Sabrina Kirgia Hanum ya, sebagai sub manager kantor perwakilan LPS 2. Selamat pagi, selamat siang nih Mbak Sabrina.
3: Selamat siang.
2: Apa kabarnya nih Mbak Sabrina?
3: Alhamdulillah baik.
2: Terima kasih sudah hadir di RRI. Dan samping Mbak Sabrina sudah ada Bang Mas Muhammad Ridho Muspip ya, Amurullah, selaku junior sub manager kantor perwakilan LPS 2. Selamat siang.
4: Selamat
2: Mas Ridho. Saya sebut Mas Ridho aja ya, siap, biar lebih akrab nih sama Mbak Sabrina. Dan ada pendengar, ya kami juga ingin sampaikan nanti jika ada pertanyaan kepada LPS ini bakal mendapatkan door prize dalam bentuk TWS earphone tentunya untuk penerima telepon kami yang luar biasa kalau pertanyaan di siang hari ini. Ya, kita langsung saja lebih ke Mbak Sabrina terlebih dahulu ya Mbak Sabrina ya. Sebelum kita masuk ke hal teknis, mungkin banyak masyarakatnya kan mengenal bank tetapi belum tentu mengenal dari LPS sendiri. Sebenarnya peran LPS yang paling mendasar ini bagi masyarakat yang memiliki tabungan di bank seperti apa nih Mbak Sabrina, bisa dikenalkan?
3: Mungkin memang belum banyak orang yang tahu ya LPS nih lembaga apa sih. Tapi kalau misalnya nih dari Bapak Ibu sekalian yang pernah nabung ke bank atau datang ke bank, biasanya di kantor bank itu kita nempel stiker LPS. Depan sendiri itu udah terpampang stiker LPS, stiker kepesertaan LPS. Nah,
2: siapa pernah lihat itu putih merah tuh?
3: Orange. Jadi LPS itu sendiri apa sih? LPS atau kepanjangannya Lembaga Penjamin Simpanan merupakan sebuah lembaga independen di bawah pemerintah langsung nih Mas. Nah, LPS ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Tugas fungsinya apa sih utamanya? Yaitu adalah untuk menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan. Dan juga turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, dari yang awalnya cuma menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan, itu mandatnya diperluas Mas, karena timbul undang-undang baru kayak gitu. Diperluasnya apa? Diperluasnya ada kita yang namanya menjamin polis asuransi seperti itu. Tapi polis asuransi ini nantinya akan dijamin oleh LPS di tahun 2028 mendatang kayak gitu. Jadi untuk saat ini sih masih kita godok lah ya peraturan-peraturannya, terus menyiapkan SDM-nya dan juga infrastrukturnya agar supaya di 2028 nanti ketika kita menjamin polis asuransi itu udah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan kayak gitu. Ini sebagai informasi juga nih Mas, LPS itu tergabung dalam sebuah komite Mas yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, LPS di sini itu nggak cuma sendirian. LPS di sini bergabung bersama dengan lembaga-lembaga lain. Apa aja itu? Ada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Nah, mereka bersama-sama ini menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia dan mencegah krisis keuangan terjadi di Indonesia kayak gitu. Yang pastinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kayak BI misalnya lebih fokus ke moneter kayak gitu. Terus Kementerian Keuangan di fiskal dan juga di OJK itu lebih ke pengawasan dan pengaturan perbankan, industri jasa keuangan kayak gitu. Dan LPS lebih fokus ke otoritas resolusi dan penjaminan simpanan yang ada di perbankan kayak gitu.
2: ini menarik nih para pendengar sekalian dan juga para pemirsa ya di tayangan YouTube kami. Kita ke Bang Ridho.
4: Siap.
2: Keberadaan LPS ini kan sangat penting ya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional ya. Mungkin ada dari sebagian masyarakat yang mengira LPS ini sebagai bagian dari bank, bahkan jadi disebutkan Mbak Sabrina adalah dari bagian dari OJK. Sebenarnya posisi LPS sendiri ini di dalam sistem keuangan Indonesia ini seperti apa nih Mbak, Bang Ridho?
4: Oke ya, jadi memang ini berbeda ya. Jadi meneruskan dari yang disampaikan oleh Mbak Sabrina sebelumnya, yeah. Jadi memang LPS ini merupakan salah satu lembaga negara yang independen. Jadi posisinya ini langsung di bawahnya presiden. Jadi kami langsung melapor kepada presiden. Tadi juga ada undang-undangnya juga dalam pembentukan LPS ini. Jadi memang kami ini berbeda lah dengan perbankan, industri perbankan pada umumnya, yang mana mereka kan pelaku industri perbankan, kami ini termasuk ke dalam regulator. Namun dengan tugas dan fungsinya seperti yang tadi dijelaskan, lebih ke arah penjaminan dan juga resolusi dari perbankan itu.
2: Terkenalnya LPS ini kan semenjak Pak Purbaesadewa
4: ya,
2: menteri ini jadi lebih hegemoninya apa tersiarkan lah.
4: Iya betul betul.
2: Ini menarik ya LPS-nya. Dan tentunya juga mengapa negara ini harus merasa perlu membentuk lembaga khusus ya yang bertugas menjamin simpanan nasabahnya, Mas Ridho?
4: Ya, jadi memang kalau ngomongin soal kenapa sih penting suatu negara punya lembaga penjamin simpanan, karena kita perlu flashback dulu nih, Mas. Okay. Jadi waktu tahun 98, saat itu kita kenal ada yang namanya krisis moneter, krisis Asia. Saat itu orang panik gitu ya, karena ya kita tahu bersama bahwa nilai rupiah itu anjlok. Orang tuh panik gitu ya, karena uang yang di bank itu gimana nih gitu, uang saya gitu. Kondisi uang saya seperti apa? Maka mereka pada berbondong-bondong takut uangnya enggak bisa ditarik. Gitu ya, takut simpanannya juga akhirnya hilang, maka berbondong-bondong untuk menarik bank. Karena bank banyak sekali yang ditutup saat itu, kurang lebih ada 16 bank yang ditutup. Maka dari itu, semenjak ada kejadian itu kita belajar bahwa di Amerika sudah ada lembaga yang sama juga namanya FDIC yang memiliki peran yang sama seperti LPS, yaitu adalah penjaminan simpanan. Sehingga sekarang kalau seandainya amit-amit gitu ya ada kasus bank yang ditutup, maka masyarakat nggak perlu panik lagi karena ada lembaga yang menjamin simpanan mereka. Jadi fungsi kami memang di sini khususnya di negara Indonesia sangat penting adalah menjaga kepercayaan masyarakat khususnya bagi nasabah yang
2: naruh uangnya.
4: Betul.
2: Kita ke Mbak Sabrina kembali. Kalau masalah diibaratkan secara sederhana bagi orang awam masyarakat luas, apakah benar LPS ini merupakan sabuk pengaman ya bagi masyarakat yang menyimpan uang di bank?
3: Iya, betul banget Mas. Jadi menyambung kembali dari pernyataan rekan saya sebelumnya, jadi dulu itu memang di tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi seperti itu ya, itu belum ada lembaga yang menjamin simpanan dari bapak ibu yang nyimpan uangnya di perbankan. Jadi pada saat itu memang chaos ya, chaos, terus orang-orang pada bank rush gitu ya ke bank-bank karena takut uangnya gak bisa diambil. Nah, itu kita bisa berkaca tuh dari situ. Ketika gak ada lembaga yang menjamin simpanan, di situ akan timbul kekacauan kayak gitu. Timbul kekacauan. Nah, pemerintah di sini memutuskan kayaknya harus ada nih lembaga yang menjamin simpanan masyarakat setempat agar supaya itu tidak timbul kekacauan lagi di masa mendatang. Maka dari itu, kenapa sih LPS penting? Karena LPS hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga untuk menimbulkan rasa aman buat masyarakat itu nabung ke bank. Karena kenapa? Karena ketika banknya nanti mungkin suatu saat kolaps atau jatuh gitu ya, ditutup usahanya oleh OJK, maka ada lembaga yang akan menjamin simpanan-simpanan yang ditaruh di bank tersebut gitu. Jadi memang hadirnya LPS di Indonesia ini sangat penting seperti itu, Mas.
2: Nah, menjaga lah. Dan tadi sudah disampaikan oleh. Ya, kalau belakangan ini Mbak Sabrina, masyarakat juga perlu tahu nih bahwa cakupan tugas LPS ini kan semakin luas. Bisa mungkin dijelaskan kepada masyarakat juga, para pendengar kita juga, perkembangan dari peranan LPS saat ini seperti apa nih Mbak Sabrina?
3: Betul, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, memang sesuai dengan undang-undang sampai dengan saat ini LPS itu masih menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan. Mungkin timbul pertanyaan, gimana kalau misalnya kita nabungnya di luar perbankan? Misalnya kita nabungnya nih di koperasi nih, atau mungkin apa di selain lembaga perbankan gitu. Gimana apakah LPS menjamin simpanan tersebut? Sejauh ini sampai dengan saat ini sesuai undang-undang ya, karena kita memang bekerjanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu memang yang baru kita jamin memang produk-produk keluaran dari perbankan, seperti tabungan, giro, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya simpanan di koperasi sampai dengan saat ini belum kami jamin seperti itu. Cuma nanti memang yang diperluas mandatnya itu nanti di tahun 2028 kita akan menjamin yang namanya polis asuransi.
2: Polis asuransi gitu. Merambah ke sana.
3: Betul.
2: Bakal merambah ke sana. Ya, Ada pendengar juga yang ingin bertanya langsung ke Mas Rido dan Mbak Sarina, ada bisa bertelepon kepada kami di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami ya 0811544976. Kita ke Mas Rido kembali. Kan kalau dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
4: Yep.
2: Bagaimana ya koordinasi LPS dan juga dengan Bank Indonesia, tadi sempat juga soan juga ke BI dan juga di OJK dan juga di Kementerian Keuangan nih Mas Rido.
4: Ya, jadi kami memang aktif gitu ya, yang namanya ada forum yang tadi sempat dijelaskan oleh rekan kami, itu ada yang namanya forum KSSK singkatannya, atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, komite ini tadi ya berisikan dengan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan juga LPS ini aktif. Kami melakukan pertemuan membahas bagaimana sih update kondisi perekonomian saat ini. Tentu dengan tugas dan fungsi masing-masing tadi ya, seperti dijelaskan untuk Bank Indonesia fokusnya ke moneter, gimana nih perkembangan dari rupiah segala macam, lalu kalau Kementerian Keuangan fokusnya kepada fiskal, lalu untuk OJK lebih ke tadi ya, regulasi, bagaimana kondisi kesehatan perbankan. Lalu untuk LPS sendiri tadi bagaimana sih penjaminan simpanan DPK dan lain sebagainya. Jadi memang Mas, kami ini selalu aktif lah, berkoordinasi gitu, bersinergi untuk menjaga kestabilan sistem keuangan gitu.
2: Ini line WhatsApp kami Mbak Sabrina juga Mas Rido di 0812818 sekian-sekian. Ini ada dari Bang Eben di Samarinda. Selamat siang Mbak Sabrina, Mas Rido, izin bertanya, apakah sudah ada nih ya kasus yang ditangani oleh LPS terhadap para nasabah yang tanda kutip bermasalah gitu, Mas Rido? Bisa langsung ditanggapi?
3: Ya, boleh. Jadi mungkin bertanya, gimana sih LPS dalam menjamin simpanan nasabah yang realnya itu gimana di dunia sana, kayak gitu. Nah, sampai dengan saat ini ya, dari LPS berdiri, jadi LPS ini berdiri di tahun 2004, beroperasi di tahun 2005, berarti sampai dengan sekarang kan udah jalan 20, mau ke 21 tahun ya. Nah, itu sudah ada 154 bank yang ditangani oleh LPS dengan rinciannya yaitu adalah 1 bank umum, 137 BPR dan juga 16 PPRS. Sampai dengan saat ini juga LPS itu telah membayarkan simpanan nasabah dengan total simpanan yang layak bayar ini sebesar 202,36 miliar dan juga untuk nasabah BPR atau BPRS itu sebesar 4,73 triliun seperti itu. Kalau misalnya bertanya lagi lebih jauh, kayak kalau di Kalimantan sendiri gimana, apakah ada sempat ada bank yang ditangani oleh LPS seperti itu? Nah, di Kalimantan sendiri kebetulan di Kalimantan Timur sampai dengan saat ini belum ada gitu. Jadi sepanjang LPS berdiri sampai dengan sekarang itu baru ada di Kalimantan Barat, tepatnya di BPR Sambas Arta, terus Tebas Lokariski dan juga BPR Duta Niaga, semuanya ada di Kalimantan Barat. Nah, paling terakhir memang 2024, jadi udah agak lama juga sebenarnya yang bank yang ditangani oleh LPS kayak gitu. Nah, sampai dengan 3 bank tersebut itu LPS telah membayarkan simpanan yang layak bayar itu sebesar 125,84 miliar setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan yang 2 miliar seperti itu. Jadi kalau
2: cukup pantas
3: ya, cukup besar lah ya. Cuma mungkin karena sizingnya tidak terlalu besar seperti bank umum, jadi mungkin enggak terlalu tergaung gitu, enggak sampai ke Kalimantan Timur nih beritanya. Tapi jangan sampai lah ya, ke depannya kalau misalnya ada bank besar, amit-amit lah ya, jangan sampai, itu pasti akan efeknya domino tuh ke bank-bank kecil lainnya kayak gitu sih.
2: Ya, itu ya para pendengar kami ya yang mendengarkan siaran kami tentunya. Kita ke Mas Rido kembali nih. Tantangan terbesar LPS yang saat ini dalam meningkatkan tentunya untuk literasi digital ya. Bagaimana masyarakat mengenai pelindungan simpanan di LPS ini?
4: Iya, jadi ada hal yang sangat selalu menjadi concern kami gitu ya, Mas kalian dan Bapak Ibu pendengar sekalian. Jadi untuk penjaminan simpanan LPS ini, kami memiliki syarat penjaminan yang harus selalu senantiasa kita edukasikan kepada masyarakat. Karena jangan sampai masyarakat tuh gak tahu gitu loh syarat penjaminan ini. Karena kenapa? Jikalau nanti gitu ya, syarat ini salah satunya tidak terpenuhi, maka mohon maaf, simpanan bisa tidak dijamin seperti itu Mas. Syarat penjaminan ini yang kita kenal sebagai syarat 3T Mas gitu ya. Nah, singkatannya adalah, yang pertama adalah tercatat dalam pembukuan bank. Gitu ya. Maksudnya apa? Masyarakat harus paham bahwa simpanan yang dijamin oleh LPS itu harus dipastikan bahwa simpanannya betul-betul tercatat di pembukuan bank. Maka masyarakat harus aware ketika mereka menyimpan uangnya di suatu bank misalnya. Jangan sampai modal kenal doang, misalkan kenal sama temennya, rekannya gitu ya, pegawai bank, main titip aja tuh ke rekannya, ke saudaranya. Padahal orang tersebut, oknum tersebut lah kita sebut oknumnya, gak mencatat ke dalam pembukuan bank. Sehingga ketika banknya bermasalah, ditutup gitu ya, dicabut izin usaha oleh OJK, nggak bisa diklaim lah, nggak bisa dikembalikan uang simpanannya, makanya harus diperhatikan. Lalu yang kedua adalah tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP atau tingkat bunga penjaminan LPS. Maksudnya apa ya, kita mengetahui bahwa saat ini banyak sekali bank-bank yang menawarkan gitu ya bunga-bunga yang sangat tinggi.
2: Betul.
4: Nah sebetulnya sih nggak apa-apa ya, itu adalah bagian dari mungkin corporate action juga dari perbankannya. Namun perlu diketahui juga bahwa LPS ini memiliki yang namanya TBP atau tingkat bunga penjaminan untuk bank umum sebesar 3,50% dan untuk BPR sebesar 6%. Jadi kalau seandainya nanti tingkat bunga yang diterima melebihi dari TBP-nya LPS, maka dia bisa dimasukkan ke dalam kategori tidak dijamin. Lalu yang terakhir juga tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan bank atau tindak pidana yang melanggar hukum. Seperti itu sih, Mas sekarang.
2: Ya, sembari juga menunggu para pendengar kita, ya ini ada sudah tersambung ya di masyarakat kita yang ada di Sungai Kunjang Samarinda nih. Ada Ibu Fitriana, mungkin bisa langsung menyapa narasumber kita. Ada Mbak Sabrina dan juga Mas Rido nih. Selamat siang, Bu Fitriana.
5: Selamat siang, Mbak dan Mas.
2: Iya. Iya nih, apa yang ingin diketahui untuk LPS nih dari Ibu Fitriana nih ya?
5: Tadi kan ada disebutkan syarat, salah satunya itu harus tercatat dalam bentuk bukuan bank. Nah, zaman sekarang kan semua serba digital, tapi masih banyak juga masyarakat di daerah yang mengandalkan untuk cetak buku manual. Tapi jika ada oknum bank yang nakal yang tidak memasukkan uang nasabah ke sistem, walaupun dia punya bukti setornya nih, bagaimana perannya LPS melihat kasus ini? Apakah nasabah ini tetap terlindungi atau bagaimana nantinya?
2: Itu saja, Bu Fitriana. Oke, terima kasih Bu Fitriana di kesempatan siang hari ini ya pada LPS. Mungkin bisa ditanggapi langsung dari Mbak Sabrina nih.
3: Boleh, pertanyaannya dari Ibu Fitriana ya. Gimana kalau misalnya ada pegawai bank yang mungkin agak curang gitu, jadi nggak mencatatkan simpanan yang niatnya kita tabung malah nggak dicatatin, itu gimana? Jadi yang pertama memang kita pesannya kepada nasabah-nasabah seperti itu ya. Yang jelas kita tindakannya pertama adalah preventif ya. Preventif dalam artian kita selalu harus mengedukasi dari nasabah-nasabah ini untuk paham betul syarat penjaminan LPS yang 3T tadi sudah disebutkan. Tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan LPS, dan juga tidak terindikasi melakukan tindakan fraud. Nah itu pertama preventif dulu. Namun gimana kalau misalnya udah terlanjur nabung terus kejadian seperti itu? Nah ini perlu kita pisahkan lagi. Jadi ada yang namanya di sini otoritas jasa keuangan dan juga lembaga penjamin simpanan. Setiap hal yang jadi LPS itu baru bisa masuk atau baru bisa bergerak menjamin simpanan nasabah itu adalah statusnya ketika bank tersebut itu sudah dicabut izin usaha oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS. Nah, kita baru bisa masuk dan menjamin simpanan dari nasabah-nasabah yang ada di bank tersebut. Gimana kalau misalnya ada terjadi fraud atau kecurangan seperti itu di bank yang statusnya masih berstatus normal atau masuk hidup gitu ya. Nah itu gimana? Apakah LPS akan menjamin? Nah ini kita tidak bisa atau tidak bisa menjamin karena kita tidak punya kewenangan untuk menjamin simpanan yang masih ada di bank yang statusnya masih beroperasi secara normal. Jadi yang biasanya kita arahkan kepada nasabah tersebut adalah untuk pertama kali yaitu adalah datang ke banknya dulu pertama dengan membuat kronologis gimana sampai bisa kejadian seperti itu, nabungnya ke siapa, terus kenapa tabungannya bisa hilang, itu dijelaskan secara detail melalui kronologis dilaporkan ke banknya. Kalau misalnya banknya masih belum bisa menindaklanjuti hal tersebut, biasanya dari nasabah ini bisa dieskalasi lagi nih laporannya, nggak cuma cukup ke bank tapi ke pengawasnya. Siapa pengawasnya? Yaitu adalah otoritas jasa keuangan. Nah biasanya di OJK ini ada yang namanya layanan pengaduan nasabah atau ya perlindungan konsumen pengaduan nasabah gitu. Itu bisa datang aja. Apa yang harus dilakukan di sana yaitu membuat kronologis lagi, oh ini kejadiannya seperti ini, sudah datang ke banknya tapi tidak ada tindak lanjut. Nah itu boleh langsung dieskalasi ke pengawasnya, yaitu adalah OJK. Biasanya dari OJK akan menindaklanjuti hal tersebut karena memang bank tersebut adalah di bawah pengawasannya. Seperti itu sih, Ibu, semoga Ibu menjawab.
2: Ya, menarik nih ya para pendengar sekalian, karena ini kaitannya dengan tabungan aman dan juga dijamin tentunya ya Mbak Sabrina dan juga Mas Rido ya. Ya, ini kita menarik nih, ada bapak-bapak tadi, ibu-ibu nih, kita ke sekarang bapak-bapak di kawasan Palaran nih nampaknya ya. Ada Pak Bambang ya, selamat siang Pak Bambang.
6: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Langsung saja ini Pak Bambang.
6: Ya, langsung aja. Ya memang saya pribadi juga selaku masyarakat awam, masih awam soal ini. Tapi dengan penjelasan dan

0: sampai maksimal. Terus karena simpanan itu kan bentuknya kan macam-macam juga.
1: Ya.
0: Ada simpanan-simpanan anak sekolah dan sebagainya. Ada sampai mungkin jutaan miliaran rupiah. Itu minimal atau jenis apa saja yang dijamin oleh
1: yang dijamin ya, apa saja yang dijamin. Oke, ya. Siap. Itu saja, Pak. Oke, Pak Bambang.
0: Itu aja.
1: Terima kasih, Pak Bambang, ya. Di kawasan Kecamatan Palaran sambil seberang ya di kesempatan siang hari ini. Ini agak jauh nih, Mbak Sabna juga apa? Mas Rido, okay. Ada Bung Arianto dari Kutai, Kabupaten Kutai Barat nih. Selamat pagi. Selamat siang, sorry.
2: Selamat siang, ya. Bung Rizky. Selamat siang, Mbak Sabrina dan
1: Mas Rido.
2: Semoga sehat. Semoga
1: amin.
2: Amin. Gini ya, saya ini kadang mungkin tiap minggu ya ada dapat kiriman SMS itu Om Rizky dari salah satu bank swasta. Ada aja itu. Pokoknya tiap minggu lah. Berarti kan dia tahu nomor HP saya ya, kok bisa ya? Itu jadi saya ini pertama bicara tentang data keamanan pribadi gitu. Kok bisa sampai tahu itu bank swasta tadi, itu yang pertama ya kan? Dan yang kedua ini saya mau tanya tentang apa kejahatan perbankan dihubungkan dengan sekarang ini dunia cyber, Om Rizky.
1: Siap.
2: Nah itu kan saya pernah baca, pernah lihat itu ya, orang saldonya katakan 1.000 rupiah, tahu begitu dia cek saldonya, wah angkanya ratusan juta, miliaran loh. Itu kok bisa ya dia dapat saldo seperti itu? Nah itu kan kejahatan juga itu, ya kan? Siapa yang ngirim itu? Anu Om Rizky, ya kan? Kalau dia diam-diam aja kan senang dia, ya kan? Tapi untung yang apa nih, yang punya buku tabungan itu bersuara, speak up dia. Jadi orang lain tahu, tapi kan kita nggak tahu uang itu asal-usulnya dari mana. Apakah itu TPPU kah? Nggak tahu kita kan. Nah uang atau hasil money laundry kan? Nggak tahu juga. Nah itu ya kan. Jadi mungkin Mbak Sabrina, Mas Rido mungkin tahu ya kejahatan perbankan itu modus-modusnya seperti apa. Jadi kita para nasabah
1: dari track record yang sering
2: yang
1: ditangani LPS ya. Oke.
2: Modus-modusnya, karena saya ini kalau tahun 2000-an dulu ya, kita flashback ke belakang ya, Mbak Sabrina dan Mas Rigo ya, itu terjadi ras di berbagai bank swasta dan bank Himbara ya. Tahun itu kan ada yang namanya BPPN, kalau tidak salah Mas Rigo ya, Mbak Sabrina ya, Mbak Badan Penyataan Perbankan Nasional. Itu kan banyak bank-bank kita yang gulung tikar, yang kolaps waktu itu ya kan, waktu apa di awal-awal reformasi lah pokoknya itu ya kan. Nah itu akhirnya terjadi ras ya kan Mbak Sabrina ya, Mas Rido ya. Aku sempat itu nyimpan
1: terimbas ya
2: di salah satu bank swasta Om Rizky. Saya ambil itu, kita kan khawatir uang kita nanti kemana-mana atau hilang kan. Begitu waktu itu dibentuk namanya BPPN kalau dasar waktu itu. Terjadi ras itu Om Rizky, baik itu di bank swasta maupun di bank Himbara ya. Itu kan juga bank-bank apa, khususnya kalau kita bicara bank apa BUMN itu kan banyak yang merger itu. Dulu ada Bank Bumi Daya, ada Bank Bapindo, ada bank apa lagi satu ya. Yang jelas sih kan bukan Bank Anye, Bank Mamat itu kan Om Rizky ya, atau Bank Padir kan. Jadi itu ya saya ingin tahu modus-modus kejahatan perbankan itu apa.
1: Siap.
2: Dihubungkan dengan kejahatan cyber. Apalagi tentang keamanan data pribadi kita. Oke, itu Bung Rizky
1: selalu untuk
2: Rina, Mas Rino. Siap. Semoga sehat, sukses selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang untuk Bung Arianto dari Kutai Barat. Ini langsung saja ditanggapi Mas Rido terlebih dahulu mungkin.
3: Oke, siap. Tadi mungkin saya mencoba menjawab dari Pak Bambang tadi yang menanyakan terkait dengan produk dan juga lanjutkan berapa sih uang minimum yang dijamin sama LPS dan juga batas maksimumnya seperti itu. Ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi gini Mas Rizky, jadi memang di bank sendiri itu produknya sangat banyak ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang itu betul sekali. Maka perlu untuk dipahami juga bahwa LPS ini kita menjamin produk-produk yang sifatnya lebih ke tabungan. Jadi bentuknya bisa tabungan, giro, terus deposito, sertifikat deposito.

0: Jadi yang berbau-bau tabungan. Yeah. Biar simpel sih seperti itu. Yeah. Biasanya yang berbau-bau investasi itu tidak kita jamin. Pasti tidak kita jamin. Contohnya apa? Misalnya sekarang kan banyak banget orang yang bertanya, Mas, kalau seandainya saham tuh dijamin gak sih sama LPS? Okay. Mas, kalau seandainya simpanan dalam bentuk investment apa gitu, itu dijamin gak sih? Nah, itu udah pasti gak dijamin sama LPS. Jadi, biasanya produk-produk yang bentuknya sifatnya seperti tabungan, itu dijamin oleh LPS. Yang serupa dengan tabungan. Lalu, terkait dengan batas minimum dan maksimum sendiri, kabar bahagianya, Pak Bambang, untuk batas minimumnya gak ada gitu ya. Yeah. Mau 1 rupiah, kayak 1.000 rupiah, itu kita pasti jamin gitu ya, selama memang masuk ke dalam kriteria 3T tadi. Namun, untuk batas maksimum penjaminan ini juga kami besar sekali gitu ya, Mas Rizky. Kami menjamin sampai 2 miliar per nasabah per bank gitu ya. Jadi kalau seandainya nasabah memiliki tabungan gitu ya sebesar sampai 2 miliar per nasabah per bank, itu masuk ke dalam cakupan penjaminan LPS. Dan ini cakupan penjaminan yang sangat besar sekali dan bisa di-compare juga oleh negara-negara lain. Mungkin seperti itu, Mas Rizky.
1: Ya, ke Mbak Sarmina mungkin ada tanggapannya secara umum dari kacamata Mbak Sarmina. Silakan.
2: Yang pertanyaan pertama ya, untuk Pak Bambang. Sebenarnya sudah menjawab semua sih dari rekan saya, Mas. Seperti itu. Kalau mungkin Pak, kita langsung ke pertanyaan kedua ya, ke Pak Haryanto tadi terkait dengan contoh-contoh kejahatan perbankan yang pernah ditangani oleh LPS, terus kaitannya dengan cyber security kayak gitu. Yang pertama dan utama adalah kita selalu menyampaikan kepada nasabah-nasabah atau para pendengar sekalian ini agar harus lebih aware lah ya terhadap simpanannya sendiri. Gimana maksudnya? Ketika kita punya simpanan di bank, baiknya memang kita itu harus aware gitu. Jadi janganlah kita berbagi misalnya password kayak gitu. Kadang-kadang karena kita nyangkanya, ah ini orang tuaku misalnya, atau mungkin adekku, ini adalah berbagi password aja. Sebenarnya itu hal yang harus dihindari tuh kayak gitu. Karena kita gak pernah tahu, gak pernah menyangka password itu akan digunakan sampai seperti apa. Kadang-kadang mungkin bisa bocor juga dari orang lain, seperti itu ya. Terus jangan lupa juga dihindari, misalnya kadang-kadang ada link-link penawaran gitu. Ya tadi kan contohnya ada SMS nih menawarkan mungkin bunga yang tinggi, terus kita jadi tertarik. Itu juga kita dengan gegabah ya, asal klik aja tuh misalnya ada penawaran menarik, klik apalagi dapat untungnya lebih besar. Nah itu jangan juga kayak gitu. Karena apa? Karena kita memang harus memastikan tuh ini beneran dari banknya gak sih. Lebih baik kalau mau dapat informasi yang benar itu langsung datang aja, cross check dengan datang langsung ke banknya. Ini benar gak penawarnya seperti itu, apakah memang benar bunga yang diberikan ini tinggi seperti ini. Karena sebenarnya kita kan punya yang namanya tingkat bunga penjaminan ya, Mas. Nah itu sebenarnya bisa menjadi kontrol diri juga tuh, Mas. Juga misalnya kita saat ini yang berlaku di LPS itu ya, dalam periode ini untuk bank di BPR, misalnya kita nabung di BPR itu 6% gitu ya. Terus ternyata tiba-tiba ada yang nawarin bunganya sampai 10% ke atas, 15% gitu kan. Itu gak masuk akal ya, maksudnya kayak gitu. Itu bisa jadi ya, ini bisa jadi tanda mengindikasikan kalau ada sesuatu yang tidak beres kayak gitu. Orang batasannya normalnya ini 6%, kok ditawarinnya sampai 15%. Nah itu kita harus instingnya kayak kita, ini benar gak ya kayak ini. Nah itu cross check lah langsung ke banknya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya tadi bertanya kejahatan perbankan apa yang mungkin pernah ditangani oleh LPS, nah modusnya sebenarnya sangat banyak sekali. Contoh gampangannya adalah misalnya kita punya tetangga gitu ya, tetangga kerja di bank, kita titipkan dana kita ke dia, ternyata nggak dicatatkan tuh di banknya. Itu kan sama aja salah satu contoh kejahatan-kejahatan yang terjadi di perbankan seperti itu. Terus misalnya juga penipuan itu tadi maksudnya ke pasal penipuan seperti dia. Penipuan, nah itu berbagai macam tuh contoh-contoh kejahatan yang ada di perbankan seperti itu. Baiknya memang kalau misalnya nasabah ini ingin dijamin simpanannya oleh LPS, baiknya memang menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nabung ya memang niatnya untuk nabung saja, tidak mencari keuntungan pribadi secara tinggi banget, itu nggak boleh kayak gitu.
1: Mungkin ada syarat utama yang agar simpanan nasabah dijamin LPS nih, mungkin dari Mbak Sabri.
2: Nah sebenarnya syaratnya tadi sudah kami sebutkan tuh yang 3T itu. Yang pertama tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima oleh nasabah itu tidak boleh lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi melakukan tindakan yang merugikan bank atau fraud. Mungkin satu lagi tadi yang belum tersebut ya, yang tingkat bunga penjaminan LPS saat ini nih Mas, periode ini. Jadi tingkat bunga penjaminan LPS itu selalu kita perbarui setiap 4 bulan sekali. Nah melalui yang namanya press conference seperti itu, press conference, rapat dewan komisioner kayak gitu. Nah itu bisa ditetapkan tetap atau mungkin lebih tinggi dari periode sebelumnya atau bisa lebih rendah. Itu biasanya kita lihat dari situasi perekonomian yang terjadi di Indonesia pada saat itu kayak gitu. Nah, saat ini untuk periode ini yaitu adalah 1 Juni sampai 30 September 2026 yang berlaku untuk tingkat bunga penjaminan LPS itu 3,5% untuk tabungan yang ditabung di bank umum, 6% untuk simpanan rupiah yang ada di BPR dan 2% untuk simpanan yang berupa valuta asing di bank umum seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih tingkat bunga penjaminan LPS yang ditetapkan pada periode ini segitu yang tadi saya sebutkan, ya jangan sampai kita melebihi ngambil ngambil tabungan atau simpanan gitu ya, itu yang tingkat bunganya lebih tinggi. Karena apa? Karena misalnya suatu saat amit-amit kita nabung di sana, terus banknya kolaps, dicabut izin usaha oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS, maka kita nggak akan menjamin simpanan tersebut baik bunga dan juga pokoknya. Karena apa ya? Karena menyalahi syarat T yang kedua itu kan. Dia menerima lebih tinggi seperti itu sih.
1: Mungkin seberapa sering sih LPS itu apa anak istilahnya melakukan evaluasi dan penyesuaian tingkat dari bunga penjaminan gitu?
0: Ya, untuk evaluasi dari TBP sendiri seperti yang tadi disebutkan, ini kita mengadakan rapat berkala ya, Mas, yang tadi disebutkan yang namanya RDK atau rapat Dewan Komisioner. Itu kita biasanya melakukan evaluasi sebanyak 4 bulan sekali. Jadi selama setahun itu ada 4 kali keputusan. Jadi tadi ya bisa naik, bisa turun, atau bisa sama juga dengan periode sebelumnya. Jadi perlu juga untuk terus dipantau gitu ya. Dan sebetulnya juga pihak bank itu ketika kita membuka rekening gitu ya, harusnya pihak bank juga menjelaskan bahwa segini loh tingkat bunga penjaminan LPS gitu ya. Jadi bila mana nanti masyarakat ingin membuka bank, perlu juga untuk mengecek kembali gitu ya, berapa sih tingkat bunga penjaminan LPS dan juga berapa bunga yang ditawarkan oleh bank seperti itu sih.
1: Oke. Kami juga bacakan para apa namanya WhatsApp ya di 0858 9524 sekian. Ini dari Ana dari Sempaja, tempatnya di Kalimantan Samudra Utara. Saat bermedia sosial, saya seringkali melihat bank digital yang menawarkan suku bunga tinggi dan lebih tinggi dari bank-bank pada umumnya. Apakah bank-bank digital yang cuma memakai aplikasi itu dijamin juga oleh LPS? Dan apakah ada tips atau saran soal itu buat Gen Z ya, yang gampang tergiur iklan iklan medsos ini?
0: Bisa ada tanggapan? Ya, jadi menarik juga ya bahwa situasi saat ini juga banyak sekali bank-bank digital gitu ya udah mulai marak dan menawarkan juga bunga yang menarik. Jadi Mas perlu diketahui bahwa seluruh bank yang beroperasi di Indonesia itu semuanya masuk ke dalam peserta penjaminannya LPS. Jadi baik bank umum, bank konvensional gitu ya, bank syariah, bank digital, itu juga masuk gitu ya ke dalam peserta penjaminan LPS. Namun tadi ya balik lagi gitu ya, terkait dengan apakah nanti ketika banknya bermasalah sehingga ditutup oleh OJK, apakah simpanannya dijamin atau tidak, kembali lagi gitu ya dengan syarat 3T yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu lagi dan lagi penting sekali untuk masyarakat sekalian, terutama Gen Z gitu ya, jangan hanya gampang tergiur gitu ya, FOMO gitu yang ngeliat ada wah ada bunga yang menarik nih dari bank A, bank B, bank C ya, bunga hingga 10%. Perlu juga untuk dilihat resikonya gitu ya. Gak apa-apa sebetulnya, itu kan lagi-lagi mungkin corporate action dari banknya, kita juga gak mau melarang, tapi harus tahu juga konsekuensi yang bisa diterima seandainya bila nanti banknya bermasalah seperti itu.
1: Ya, ini rekam jejak dan juga untuk pesan masyarakat luas, kalau skala wilayah Satker atau kantor perwakilan 2 Surabaya ini cukup luasnya. Luas Mbak sekali. Sabrina ya, bisa dijelaskan kepada masyarakat juga, karena areal kita ini luar biasa sekali, hampir di apa Surabaya, kan kota di Surabaya, bahkan apa namanya Kalimantan Timur, Kalimantan ya, cakupan wilayah kerja kita.
2: Ya, jadi sebagai informasi juga nih Mas, LPS memang kan berdirinya di tahun 2004 dan beroperasi di tahun 2005 gitu. Sampai dengan 2024 silam itu LPS itu sebenarnya kantornya cuma satu Mas, di kantor pusat di Jakarta. Nah tapi pada tahun 2024 tepatnya di bulan Mei itu LPS mulai meresmikan 3 kantor perwakilan yang terletak di, pertama kantor perwakilan LPS 1 di Medan dengan wilayah cakupan seluruh wilayah Sumatera. Terus ada di kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya, itu tempat kami kerja, itu wilayah cakupannya ada di Jawa Timur, Bali, NTT, NTB dan juga seluruh Kalimantan nih kebetulan. Terus ada LPS kantor perwakilan LPS 3 yang letaknya ada di Makassar, itu dengan wilayah cakupan Sulawesi, Maluku, Papua. Nah memang kantor perwakilan LPS ini dibentuk sebagai kepanjangan tangan dari kantor pusat sih Mas. Jadi tugas fungsi utama dari kantor perwakilan LPS sendiri itu adalah mengedukasi sih Mas, kita lebih ke mengedukasi masyarakat umum itu untuk lebih aware dengan tugas dan fungsi dari LPS, karena memang tidak bisa dipungkiri juga LPS ini sepertinya agak banyak, belum banyak orang yang tahu seperti itu. Makanya dari itu tugas fungsi utama kami ya ini. Contohnya misalnya kita kayak datang ke Kalimantan di wilayah cakupan kami untuk talk show supaya masyarakat Kalimantan Timur ini bisa tahu nih gimana sih tugas dan fungsi LPS, gimana LPS menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan seperti itu. Itu tugas fungsi utama kami selain membantu kantor pusat dalam melakukan tugas fungsi utamanya seperti itu sih Mas.
1: Ya, kita ke Mas Rido mungkin. Strategi LPS sendiri untuk menjangkau wilayah-wilayah yang agak sukar ya. Dari pusat kota terakhir disebutkan Mbak Sabrina dan ingin berkonsultasi langsung nih. Cara menghubunginya seperti apa nih Mas Rido?
0: Iya, jadi untuk bisa menanyakan gitu ya terkait dengan penjaminan simpanan dan lain sebagainya, itu bisa langsung datang gitu ya ke kantor kami gitu ya, yang ada di kantor perwakilan seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Kantor perwakilan LPS 1 itu berada di Medan, jadi masyarakat yang berada di daerah Sumatera mungkin bisa langsung datang ke Medan. Kalau untuk di kami sendiri ini lokasinya ada di Surabaya, namun kami juga punya kanal-kanal lain gitu. Contohnya ada Instagram Mas, nah ini mungkin sekaligus sponsor dikit ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian ingin tanya-tanya juga bisa langsung ke Instagram kami di @kawinusa.journey gitu ya. Jadi bisa langsung di sana di reach out kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut boleh, ataupun mau datang langsung ke kami di Surabaya juga boleh. Seperti itu Mas.
1: Baik. Itu ya kanal digital yang disebutkan Mas Rido tentunya. Dan ini tidak terasa nih sisa 5 menit kebersamaan kita Mbak Sabrina juga Mas Rido, mungkin pesan yang ingin disampaikan kawan-kawan LPS tentunya untuk masyarakat luas yang mendengarkan siaran kami tentunya agar tetap tenang dan juga sedikit percaya diri lah, karena dengan simpanan yang dijamin juga LPS seperti apa nih, mungkin dari terlebih dahulu dari Mbak Sabrina nih sekaligus closing statement-nya.
2: Siap. Mungkin dari kami pesannya adalah yang pertama adalah jangan takut menabung di bank, karena mungkin beberapa orang masih takut nih nabung di bank, takut uangnya hilang, takut uangnya nggak dijamin, padahal sebenarnya kita tahu ada LPS atau lembaga penjamin simpanan yang hadir di Indonesia untuk menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan seperti itu. Dan perlu diketahui juga kita menjamin itu pastinya ada syaratnya. Nah ini harus benar-benar dipahami dengan pasti gitu ya. Apa sih syarat-syarat penjaminan LPS yang tadi udah disebutkan, 3T, tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak boleh lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau fraud kayak gitu. Selama kriteria 3T ini dipenuhi dengan baik oleh nasabah, maka jika suatu saat nanti amit-amit bank di mana tempat kita menabung tabungan gitu terus ternyata kolaps, itu akan dijamin oleh LPS sebesar 2 miliar per nasabah per bank.
1: 2 miliar gitu.
0: Ya, mungkin terakhir dari saya, bila nanti gitu ya, ini amit-amit ya Bapak Ibu sekalian, bila nanti Bapak Ibu sekalian mendengar ada informasi, ada kabar gitu di berita lah, di radio, ada bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK atau ditutup, maka jangan panik Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita ingin sampaikan. Jadi jangan panik, kenapa gitu ya, selama memang tabungan Bapak Ibu sekalian tadi ya masuk ke dalam kategori 3T, maka Ibu gak perlu panik, Bapak Ibu gak perlu panik ada di rumah, karena LPS akan langsung bekerja gitu ya. Kami akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi namanya. Jadi biasanya kami ini dalam kurun waktu hanya 5 hari kerja Mas Rizky, itu kami langsung melakukan pembayaran tahap pertama atas simpanan-simpanan di bank tersebut. Jadi buat Bapak Ibu sekalian gak usah panik, karena kadang-kadang kalau udah masyarakat panik tuh udah awal dari masalah makin meluas lunyam akhirnya juga, makin lunyam juga akhirnya.
1: Dan juga di cross check hasilnya.
0: Iya, jadi coba diteliti lebih dalam apakah informasinya benar gitu, bisa langsung datang ke perbankannya dicek lagi benar gak sih banknya ditutup gitu. Kalaupun nantinya memang ditutup, maka jangan panik karena ada LPS, tabungan kita aman karena ada LPS.
1: Terima kasih untuk Mbak Sabrina di kesempatan siang hari dan juga Mas Rido. Harapannya dari perbincangan kita diskusinya membuka edukasi masyarakat lebih aware lagi, peduli lagi dari simpanan pinjaman kita di menabung di bank, bukan hanya soal menyimpan uang tentunya di bank, tapi juga soal membangun rasa aman dan juga ketenangan dalam merencanakan masa depan tentunya. Kehadiran LPS, menjadi salah satu bentuk ya pelindungan negara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional kita tentunya. Terima kasih, kita haturkan dua narasumber kami di siang hari ini. Semoga informasi ini menjadi edukasi yang bermanfaat bagi pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Saya Rizky Multanata, Bung Fadel dan juga Bung Ilham undur diri beserta seluruh tim yang bekerja dalam tugas. Berjumpa lagi pada dialog khusus yang lain dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Pro 1. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.

0: 99 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 9 Juni 2026.
2: Tahun 2026 ini walaupun terjadi defisit anggaran, harapannya CKG ya tetap meningkat. Datang ke puskesmas bisa melalui PIAWA atau langsung datang ke puskesmas nanti didaftarkan.
3: Semoga pengakuan yang telah diperoleh menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, sejumlah dapur program makan bergizi gratis atau MBG yang telah selesai dibangun di Kabupaten Makamulu hingga kini belum beroperasi. Hal tersebut akibat dari pembayaran pembangunan serta dukungan operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum terrealisasi. Wakil Ketua Satgas MBG Makamulu, Agustinus Teguh Santoso, mengatakan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah dibangun oleh investor yang ditunjuk langsung oleh BGN di beberapa lokasi, diantaranya Ujung Bilang, Long Melaham, Long Hubung, dan Mamahak Tebok. Menurutnya, seluruh bangunan telah selesai dikerjakan dan bahkan telah melalui proses peninjauan oleh tim operasional serta appraisal. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi pembayaran dari BGN kepada investor yang telah mengeluarkan modal pembangunan. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendorong masyarakat lebih aktif memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Berikut laporannya.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda masih memerlukan partisipasi lebih luas dari masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, capaian program tersebut tercatat baru mencapai 6,78% dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Meski masih berada di bawah target, Dinas Kesehatan Kota Samarinda melihat adanya peningkatan jumlah masyarakat yang mulai memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan dasar, sekaligus membangun budaya pemeriksaan kesehatan rutin di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda Budi Setiawan kepada RRI Selasa 9 Juni 2026. Menurut Budi, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala karena merasa tubuh dalam kondisi sehat. Padahal jumlah penyakit dan faktor risiko kesehatan seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga baru diketahui setelah kondisi memburuk.
2: Ya, alhamdulillah dari bulan ke bulan terjadi peningkatan. Emang di tahun 2025 kita hanya mencapai 15,29%. Nah, CKG, mudah-mudahan di tahun 2026 ini walaupun terjadi efisiensi anggaran, harapannya CKG ya tetap meningkat lah. Datang ke puskesmas bisa melalui via WA atau langsung datang ke puskesmas nanti didaftarkan. Bilang aja, saya mau pesan kesehatan gratis atau CKG. Pasti dilayani.
1: Dinas Kesehatan menjelaskan, layanan cek kesehatan gratis dapat diakses masyarakat melalui seluruh puskesmas di Kota Samarinda. Warga dapat melakukan pendaftaran secara langsung maupun melalui layanan WhatsApp yang telah disediakan masing-masing puskesmas. Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini berbagai penyakit. Dengan pemeriksaan yang dilakukan lebih awal, resiko gangguan kesehatan dapat ditangani lebih cepat, sehingga kualitas hidup masyarakat juga dapat meningkat. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Makamulu menyerahkan surat keputusan hukum adat pengakuan resmi bagi dua komunitas masyarakat kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Makamulu menyerahkan surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat kepada komunitas suku Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1. Penyerahan tersebut menjadi bentuk pengakuan dan penghormatan negara serta pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang tetap menjaga nilai, tradisi, dan sistem kehidupan secara turun-temurun. Penyerahan SK dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus memberikan kepastian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan perlindungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suhuk, Wakil Bupati Makamulu mengatakan, pengakuan yang telah diberikan diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat di wilayah perbatasan. Pengakuan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya pelestarian warisan leluhur yang selama ini tetap dijaga oleh warga lokal. Selain memperkuat kelembagaan adat, pengakuan ini diharapkan mampu mendorong untuk terus menjaga kelestarian alam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan adat. Pemerintah daerah juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat hingga diterbitkannya surat keputusan.
4: Saya mengucapkan selamat kepada komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1 atas diterimanya surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat ini. Semoga pengakuan yang telah diperoleh menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat, menjaga warisan leluhur, melestarikan alam, serta mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai masyarakat hukum adat memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mempertahankan tradisi yang menjadi bagian identitas daerah. Karena itu, keberadaannya perlu mendapat pengakuan dan perlindungan yang jelas. Dengan adanya pengakuan resmi ini, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap keberadaan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1 semakin kokoh dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga wilayah adat, serta mewariskan kearifan lokal kepada generasi mendatang sebagai bagian dari pembangunan daerah secara berkelanjutan. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus atau BLK-ABK. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus di Balikpapan berjalan optimal. Berikut laporannya.
5: Dalam kunjungan Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan ke Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus, Ketua Komisi 4 Ghazali memberikan apresiasi atas adanya layanan khusus anak ini dan satu-satunya di Indonesia. Namun, meski mencatat rekor 600 kunjungan sepanjang Mei 2026, fasilitas ini masih terkendala minimnya anggaran dan keterbatasan tenaga terapis wicara.
6: Ini kan sudah luar biasa nih ya, apalagi ini kan Pak. Ini kan se-Indonesia kan baru di Balikpapan ada. Dan ini memang dari masukan-masukan dari para petugas bahwa ini sangat butuh masyarakat, sebagian masyarakat ya. Kan sampai ada kunjungan sampai 600, ini kan sangat luar biasa. Cuma memang dari anggaran ini. Oleh karena itu ya kita berharap dengan kunjungan ini, kedepannya kita bisa dorong agar cerita sarana-prasarana yang dibutuhkan di sini terus juga SDA-nya juga bisa lebih diperkuat lagi, masing-masing spesialisnya itu sudah ada agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita yang memerlukan itu sudah bisa dilayani dengan baik. Ini harapan kita ke depan.
5: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha BLKABK Balikpapan Rahma mengatakan saat ini BLKABK Balikpapan baru menyediakan layanan okupasi, terapi, dan fisioterapi. Tarif per sesi terapi telah disesuaikan menjadi Rp96.000 yang dinilai tetap jauh lebih murah dibandingkan klinik swasta.
7: Oke, kami di sini setiap pasien baru datang itu kan ada asesmen dengan dokter umum. Nah, dengan dokter umum setelah itu nanti akan beliau arahkan, entah itu ke psikolog klinis, kami punya satu, terus nanti akan diarahkan lagi untuk terapinya apa. Nah, terapi kami itu ada OT untuk okupasi terapi, ada fisioterapis, dan ada terapi wicara sebenarnya. Tapi untuk terapi wicara memang kami petugasnya belum ada. Jadi memang kita masih mencari saat ini, mencari yang magang. Belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi mereka memang datang dengan orang tua, itu mandiri atas kemauan sendiri. Biasanya sih dari mulut ke mulut ya, bahwasanya di sini ada terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka datang, nanti setelah itu, setelah mendata, diarahkan ke dokter, baru kita arahkan akan kemana, diagnosanya apa.
5: DPRD berkomitmen akan terus mendorong penguatan anggaran demi meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas di balai tersebut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Samarinda masih tergolong rendah. Kondisi ini pun dinilai menjadi salah satu penyebab capaian pemberdayaan gender di kota tepian belum maksimal dan berada di peringkat ke-6 Kalimantan Timur. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi penyebab utama Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG Kota Samarinda masih tertahan di peringkat 6 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur berdasarkan data terakhir antara tahun 2022 hingga 2024. Hal itu diungkapkan fasilitator pengarus utamaan gender Kota Samarinda, Nanang Supratman. Nanang mengatakan, secara umum, indikator pemberdayaan perempuan di Samarinda sebenarnya menunjukkan tren positif. Namun, capaian tersebut belum mampu mendongkrak IDG karena minimnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen. Sebab, Nanang menjelaskan, IDG dibentuk oleh 3 indikator, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, serta kontribusi pendapatan perempuan.
9: kalau dikatakan IDG kita rendah, iya. Tapi masalahnya utamanya adalah pada keterwakilan perempuan di Papua. Dan aku semua kabupaten kota di Indonesia itu tidak semua perempuan kayak Kudus, sebagai parlemen di DPRD. Prosentase jadi kecil berapa? 8,8%. Padahal sebelumnya kita punya 7 anggota DPR perempuan, 15,5% ini terjadi.
8: Menurut Nanang, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Mulai dari kompetisi politik yang semakin ketat, dukungan partai yang belum optimal, beban ganda perempuan dalam keluarga, hingga budaya politik patriarki yang masih kuat. Nanang juga menyoroti penempatan nomor urut calon legislatif perempuan yang tidak berada pada posisi strategis. Padahal, berdasarkan hasil survei nasional, peluang terpilih lebih besar dimiliki calon yang berada pada nomor urut 1 atau 2.
9: Di Samarinda ini Bu Rizka Widiksi dari Gerindra, dia nomor urut 2 dari Insta. Kemudian Bu Jelni dapil 4 dari Dinamoha Nasdem, nomor urut 1. Bu Marlina dari Dinamoha dapil 3. Bu Uji dari Dinamoha dapil 4, nomor urut 1. Jadi survei nasional, aku rasa relevan dengan Pak tadi apa?
8: Selain itu, tingginya biaya politik juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Nanang menuturkan, laki-laki dapat menghabiskan uang setahun sekitar 20 juta rupiah, sedangkan pengeluaran perempuan per tahun hanya sekitar 10 juta rupiah. Meski begitu, Nanang optimis keterwakilan perempuan di parlemen dapat terus meningkat pada pemilu mendatang, setidaknya mencapai 20-25%. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, pengurus cabur Dayung Kabupaten Pasir sambangi ketua pengurus besar Porsi di Ibu Kota Nusantara. Berikut laporannya.
10: Pengurus Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Pasir melaksanakan agenda audiensi sekaligus bersilaturahmi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Porsi pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga dalam rangka menyemarakan suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 pada November di Kabupaten Pasir. Saat dikonfirmasi kemarin, mewakili Ketua Pengkap Potsi Pasir, Ihwan Antasari, sebagai Sekretaris Pengurus, Muhammad Hafid Sahid menerangkan, dalam kunjungan ini menyampaikan maksud dan tujuannya agar atlet Dayung Pasir mendapatkan motivasi serta semangat untuk bisa meraih target juara umum di Porprov. Meski diakui sebelumnya Ketua PB Potsi tidak mengetahui jika ada cabur dayung di Pasir, namun ia berencana menginjakkan kaki di Bumi Daya Taka jika diundang oleh PB Porprov.
11: Beliau memotivasi atlet-atlet kita gitu, untuk apalagi persiapan Porprov. Insya Allah beliau juga nanti ke Pasir apabila diundang nih dari PB Porprov, siapa tahu ada yang undang, insya Allah beliau hadir dan memantau langsung ini pengembangan atlet Potsi Pasir. Dan kita juga kenalkan ini apa atlet-atlet kita ini yang masih muda kan, siapa tahu nanti dengan silaturahmi ini kan komunikasi berlanjut, ada kesempatan atlet kita magang jurnaska atau platnas gitu kan.
10: Hafidz mengatakan kedatangan mereka sangat disambut baik oleh Kepala OIKN, bahkan sangat antusias. Meski begitu, dikatakannya Ketua Potsi Pasir Ihwan Antasari pun merasa melewatkan momen besar bertemu Kepala OIKN karena ada kegiatan kedinasan di Kota Samarinda, sehingga berhalangan hadir pada kegiatan tersebut. Hafidz menyebut ada sebanyak 70 orang terdiri pengurus, pelatih, dan atlet dari Potsi Pasir yang datang dalam agenda silaturahmi ini. Ia berharap PB Potsi bisa hadir di Porprov nanti agar dapat melihat langsung para atlet dayung di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Pasir, saat berlomba adu kecepatan dan tidak hanya melihat atlet dari Pulau Jawa saja.
11: Ketua Potsi kebetulan dinas juga di Samarinda, padahal besar sekali keinginan beliau juga ketemu langsung kepala otorita kan, Ketua Potsi, tapi memang karena tugas daerah jadi tidak bisa ini, hanya menyampaikan salam, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk bertemu gitu kan.
10: Selain itu, keinginan Potsi Pasir agar atlet dayungnya bisa masuk radar PB sehingga bisa menjadi bagian tim nasional Indonesia. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat gelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi tersebut diikuti 50 pemain dari jumlah klub bulu tangkis daerah. Kita simak laporannya.
12: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim Bulu Tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
13: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keuletan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
12: Pelatih Bulu Tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
14: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita Bulu Tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
12: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
15: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Tim Kesehatan Kloter BPN 1 mengungkapkan kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim di Mina menjadi tantangan terbesar yang dihadapi jemaah haji asal Samarinda selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Berikut laporannya.
16: Tim Kesehatan Kloter BPN 1 mengungkapkan tantangan terbesar selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini terjadi saat puncak haji di Mina. Kepadatan tenda menyebabkan sebagian jemaah harus beristirahat di luar area yang seharusnya disediakan. Dokter Kloter BPN 1 Malia Agustin Jauhari menyebutkan kondisi tersebut berdampak pada kesehatan jamaah, khususnya kelompok lanjut usia, pengguna kursi roda, dan jamaah berisiko tinggi. Paparan panas ekstrim mengakibatkan peningkatan tekanan darah pada sejumlah jamaah hingga mencapai angka di atas 190 mm merkuri. Menghadapi situasi tersebut, tim medis bersama petugas haji segera berkoordinasi dengan pihak penyelenggara di Arab Saudi. Langkah yang diambil antara lain meminta percepatan pergerakan jamaah lansia dan kelompok risiko tinggi guna mengurangi potensi terjadinya heat stroke maupun komplikasi kesehatan lainnya.
17: Nah, akhirnya kami dari tim medis dan petugas lainnya mengambil inisiasi daripada jamaah terkena heat stroke. Makanya kita minta ke syarikahnya Arab Saudi untuk ditanggulkan lebih awal, terutama yang resiko tinggi, lansia, pengguna kursi roda. Karena rata-rata yang tidur di luar adalah yang resiko tinggi. Gitu. Tapi kalau untuk terkait obat, peralatan yang ada di Madinah sama di Mekah, alhamdulillah sudah difasilitasi. Untuk Risti sama lansia termasuk kursi roda itu ada sekitaran 117 orang, Mbak. Jadi memang lebih banyak yang tidak Risti. Cuman memang beban beratnya memang banyak di Risti sama yang lansia dan juga kursi roda.
16: Meski menghadapi tantangan di Mina, pelayanan kesehatan di Madinah dan Mekah dinilai berjalan dengan baik. Ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan medis dinilai cukup memadai untuk mendukung kebutuhan jamaah selama berada di tanah suci. Tim kesehatan juga secara rutin mengingatkan jamaah agar menjaga kondisi tubuh dengan memenuhi kebutuhan cairan, menggunakan payung dan kacamata pelindung, serta selalu membawa persediaan air minum saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah-langkah tersebut dinilai efektif membantu jemaah menghadapi cuaca panas ekstrim yang menjadi salah satu tantangan utama selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Adani Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
15: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum hari berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendorong masyarakat lebih aktif memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Pemkab Mahakamulu menyerahkan surat keputusan hukum adat pengakuan resmi bagi dua komunitas masyarakat kawasan perbatasan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sampaikan ya, pengumuman ya, panggilan radiogram rilis panggilan sidang kepada tergugat ya, berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, ditujukan kepada Lina Itun, bertempat tinggal di Jalan Abdul Wahab Syarani, Gang 1 RT22 RI Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin nomor 1 Samarinda, pada hari Rabu 24 Juni 2026. Jam sidang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan beragendakan sidang kedua. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ambo Edi, Jalan Abdul Wahab Syarani, Gang Pandanwangi, 1 nomor 12 RT22 Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Baik pendengar, untuk panggilan kedua ya, berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, ditujukan kepada Dahli Omar SH, bertempat tinggal di Jalan Wijayakusuma VC, Gang Rina nomor 26 RT 17 Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda. Agenda saran mediasi. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Evi Aryani binti Arif Susari dan kawan-kawan, Jalan Imam Bonjol nomor 43 RT 6, alamat sekarang Jalan Danau Jempang RT 25 nomor 11 Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiogram bersifat panggilan. Kemudian radiogram terakhir pendengar berasal dari pengadilan, kami ulang, berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, ditujukan kepada Insinyur FX Suwadiana Jerry, alamat Kompleks Perkebunan nomor 41 RT 006 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang jelas dan pasti seluruh wilayah Republik Indonesia atau luar negeri. Sebagai tergugat,

pendengar, kita nantikan bersama Pro 1 Jakarta nanti akan hadir ya, 100% Indonesia berjaringan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, ya pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau, Sally. Nah,
0: salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow.
0: Betul.
1: @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang Terindah,
1: Di Ujung Mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo.
1: Sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada
0: aja
1: apa?
0: Siapa ya?
2: Siapa?
0: Ada
2: siapa? Apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing
1: suka
0: gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
0: aman,
1: baik-baik
0: ya
1: aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Jauh-jauh mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri nih, apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Bang,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong, kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh, keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu, ini mencerita jangan aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini, gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita tuh kayak terus.
2: Pengen ngebagiin aja deh waktu dua gue remaja, kita remaja tuh gue kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu gitu sih. Sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Kolaborasi. Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Gue ngeliat beberapa band anak muda sekarang gimana ya, gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu. Karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya gak pilih lah, namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya oke lah, kayaknya cocok lah gue, chemistry-nya sama mereka nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry.
0: Masih kok Bang Yeriko.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Yeri ya berarti ya?
2: Ya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifa gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga, masa remaja.
2: Gitu
0: ceritanya. Okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
3: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia. Si Kangkar yang mengatakan Indonesia.
1: Iya, Bang Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Baik. Remaja sebenarnya apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Jo nih dari Manado. Halo. Bung Benny Jo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia. Mas Riana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bu Manajer sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya? Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benny Jo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil AA Ayer ya?
2: Oh, boleh dong.

0: Siap.
1: Siap. Terima kasih Bang Benny.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan bener ya?
2: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa
1: udah beda banget. Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa segala, kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang,
2: banyak banget.
1: Oke, terus
2: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang beda ya, ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
0: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pansan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Okay. Ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik ya, pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak, belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari. Terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5
1: harian.
2: Editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu. Udah, itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Termasuk
2: karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak mm-hmm. juga ide.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan yeah. kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Mendadakan cepat ya.
1: Cepat dia terrealisasi.
2: Kalau jadi ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Mutiara di Kendari.
0: Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
3: Halo. Berbahasa Indonesia.
0: Iya. Silakan ekspresikan ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Ayer?
3: Sama tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
3: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
3: Iya. Iya, saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa, remaja dari berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Wow, mungkin okay. Itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara. Oke,
0: siap Bu Mutiara. Ya, itu
3: terima
0: saja,
3: kasih.
0: Ya.
3: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya.
0: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak lagu. Itu AA?
2: Lagu. Kalau iya. Lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang itu.
1: Aduh.
2: Terus 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Okay,
2: jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau ngomong
0: luar biasa,
2: itu baru 99 akhirnya kita baru bisa bentuk tiba 99 dan baru bisa rilis 2001 Amatifat pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari ya. Sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Empat album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Halo.
0: Silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
4: Remaja kan diobrolkan sekarang kan ke presidennya mungkin itu ya, masih remaja atau gimana itu?
0: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
4: Iya, sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
4: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
0: Hilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert
1: apa ya? Aku di-ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di-ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Bagaimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, yang masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
1: Oh, seumuran sama aku ya.
2: Masih 20, masih 22, 21. setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Baik. Nanti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang. Iya, aja tenang.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak lu tumbuh pagi umur gue. Jadi baru 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu ya.
1: Iya, kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
5: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Silakan. Selamat siang AA Akang.
1: Akang.
5: Yang baju hitam yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
5: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
5: sama.
0: Sama.
5: Ikat hitam juga. Mesti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Leman.
5: Iya. Begini Mbak Sally,
0: gimana?
5: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu?
1: Okay.
5: Nyanyi top gitu.
1: Okay.
5: Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih okay. Leman di Lampung.
0: Oke, okay, ya, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah nggak ngerasain atau nggak pernah nggak terjun ngamen gitu? Pernah nggak, Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Ah? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu gak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kedua. Ada saat dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dana dan apa nyebarnya nyari sendiri, sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari kebutuhan-kebutuhan itu.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
2: Belum pernah cerita ini.
0: Wow, luar
1: bukan
0: biasa
1: main. Jadi,
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung
1: berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih. Waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh, I see. Okay. Dari situ baru mulai ngapain nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
0: Okay.
2: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
2: Ya.
0: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
0: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
0: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Okay,
0: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: menyaksikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Mm-hmm. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, mm-hmm. 0213441499.
1: Betul banget. Karena kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya?
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu nggak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Ah Yeri.
2: Halo.
1: Ah Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang.
0: Akang gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Apa kabar, Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo,
0: cantiknya
1: Oma.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada pernah ke Medan ke aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Betawi.
1: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
1: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
1: Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja lah, semangat gitu.
0: Support.
3: Tetap semangat, iya. Supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu.
0: Biar tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhikah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhikah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya,
4: mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku juga lihat kontes band Akademi itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa? Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke, okay. Ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin ya share sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Ya, oke, itu aja sih Bang Ican.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke. Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Gua acak kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya ya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih banyak katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu, kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
0: Iya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu. Terus dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce, ada orang nge-produce beberapa singlenya dia di awal, termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
0: Memang
2: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Nah terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan kerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tuh, Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
0: Ya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
2: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang, assalamualaikum Bang Gery.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja itu udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke. Okay.
5: Yang masa remaja tadi.
0: Terus?
5: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
0: Oke.
2: Oke.
0: Ada lagi atau nggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Isan.
0: Boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi. Mm-hmm. Salam juga buatnya Sirtio Dila. Mm-hmm. Abangnya okay. Persatu Bukit Tinggi. Mm-hmm. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
0: Oke, waalaikumsalam.
6: Mbak Sally.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, betul.
0: Iya, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya. Selamat ya, Bang Yeri.
1: Iya.
2: Orang
0: boleh, Akang boleh bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja. Gitu.
6: Atau nyong gitu ya kalau
0: ada. Ya udah. Nyong Yeri. Oke, boleh.
2: Boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, selain dari air ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang DJ.
0: Oke.
6: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
1: Oke. Itu saja ya.
6: Oke, dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio. Fatmawati juga Pak Widi di Tuntun yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
1: Iya.
0: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
2: Video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
1: minggu
0: ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di
0: Yeri.t5.
2: Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi.
2: Iya.
0: Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih. Untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding, jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya. Menyenangkan.
2: T5 sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe it.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Bukan lagunya share kan? Do you believe in us?
1: Beda.
2: bulan. Ketahuan ya angkatannya.
0: Oh iya, iya, sorry.
1: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Goyang-goyang ya.
1: Ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
0: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005
2: dan
0: aku belum lahir.
2: Aku belum lahir.
1: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
1: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang gak nyaman banget sih performnya.
0: Pastilah kayak begitu tuh, bagaimana itu kayak
2: lewat
0: Monas gerobak dorong jatuhnya ya.
1: Iya.
2: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya, itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
0: Seru. Ya,
1: oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari

0: kami di 100%
1: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yeps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina. Sirina,
0: wow,
3: siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja. Gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Okay. Boleh.
2: Ini apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. 1, 2,

0: Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Pak Giri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Hanya lebih sulit nih. Coba coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gue mikir dulu bentar ini lagu.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah

0: lagi ada di saung-saung, mm-hmm.
1: Betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Goreng ya.
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh keren deh,
1: Bang Yeri, beneran. Thank you lo ya.
0: Musisi lo nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita aku. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang satu spesies Indonesia. Irami Raja Jeti punya kita namanya Putri. Irami Putri.
1: Irami Raja Jeti. Oke. Keren juga Pak Hanafi. Silakan.
0: Boleh, boleh, gua beli, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya Five.
2: Oh ya.
1: Hmm, oke. Okay.
0: Oke, okay, terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya?
1: Oke, okay. Itu aja.
0: Oke.
3: Okay. Satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
0: Nah ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik
3: gitu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, lanjut Teh Dinda dulu lah.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly,
1: Ika.
0: Gini dong, benar.
4: Produsen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser, Wahidu Yudismani.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
1: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri campurasun.
0: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang, Pangesto, Bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Iji, Abi mah ngerti ya, setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
0: Sundana duaan, oke.
4: Okay. Nah, ya. Kang Yeri.
2: Ya.
4: Tete ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang, sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu.
2: Ya.
4: Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama Kid Kais gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
1: Yeah.
4: Apa pernah juga ngisi acara di Paris Van Java di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan penasaran Tete, karena mirip benar musiknya gitu.
0: Oke. Okay.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh. Dan apa lagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat.
0: Kan lagu baru, lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang gak ada lawannya lah gitu ya.
0: Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
1: Okay.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Dinda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari Iksan.
0: Ah.
4: Ikan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda ya.
4: Yang benar-benar aja. Oke,
0: okay.
4: Dari Teteh cukup
0: dulu,
4: dilanjut.
0: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada dua pertanyaan.
5: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
5: tadi itu?
1: Iya.
5: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
1: Masih
2: aja.
1: Jalan ya.
5: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
1: Pasti nggak ingat ya.
5: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung kita juga.
2: Kali kita perform.
5: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya iya iya iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak ngeliat.
2: Lagi ada event
5: ya,
2: karena kita emang biasanya event-event aja.
5: Iya.
1: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
5: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa?
1: Oke.
2: Okay. Tadi nyebutnya Paul apa ya?
5: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, nggak salah ya?
5: Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Kalau Paul Matohab kayaknya orang Batak ya.
5: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Paul beda ya?
2: Paul dari Ambon.
1: Oke. Ada lagi San?
5: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
5: Masih ingat
2: rekaman tuh? Iya masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
5: 3 minggu
2: atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
5: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, pokoknya masih susah diediting.
5: Makanya pertama. Sampai 3 bulan sampai berapa bulan namanya?
2: Satu bulan, nah, kayaknya.
5: Satu bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
5: Wow.
1: Lumayan ya.
5: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
5: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
5: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
5: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin di mana? Boleh diberitahu dong.
1: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
5: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa make lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
5: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
5: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
1: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
5: Sukses.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
5: Ya, non Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Iya benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
5: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah nampaknya sudah menjelang ujung jam tiga sore waktu Jakarta, pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah dua tadi,
5: setengah dua,
1: ya,
5: sampai jam 1.30
1: sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
5: Bye bye, assalamualaikum.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar baru saja Anda ikuti ya siaran berjaringan 100% Indonesia. Dan pendengar Pro 1 RS Samarinda, saat lagi ya pukul 16 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Dialog Kentongan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nisor Kula bersama dengan rekan saya Rizky Multianata dan juga Bung Ilham di meja operator. Kembali menyapa Anda dalam program Kentongan edisi Selasa 9 Juni 2026. Program yang senantiasa hadir membangun kewaspadaan, kesiapsiagaan sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat ya terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung ya pada kehidupan sehari-hari. Dan juga selama kurang lebih dari 50 menit ke depan hingga pukul 16.45 kami akan menemani waktu sore Anda melalui RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM. Dan juga siaran ini dapat disimak ya melalui aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Samarinda, serta Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Dan juga bagi pendengar RRI yang ingin berpartisipasi dalam program Kentongan sore ini, Anda dapat menyampaikan aspirasi langsung ya melalui sambungan telepon di 0541-73566 atau 0541-743-495. Pendengar, memasuki musim penghujan dan cuaca yang tidak menentu, dan juga kemarin ya sempat turun hujan, dan juga di daerah Perjuangan itu ada beberapa titik mengalami genangan, dan tentunya persoalan banjir dan genangan ini masih menjadi perhatian masyarakat Kota Samarinda. Dan juga meski berbagai pembangunan drainase, kolam retensi dan juga normalisasi saluran ini terus dilakukan pemerintah, namun di sejumlah kawasan genangan masih kerap muncul bahkan saat hujan dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi ya. Dan juga beberapa titik seperti di Simpang 4, Sukorejo dan Damanuri ya juga kemarin sempat juga banyak genangan. Ini menjadi perhatian bersama, juga belum lagi persoalan sedimentasi yang terus berulang. Nah, karena itu pendengar, di sore hari ini program Kentongan mengangkat tema menakar kesiapan drainase Samarinda hadapi banjir. Tema ini penting karena agar masyarakat juga mengetahui sejauh mana kesiapan infrastruktur pengendalian banjir di kota tepian, program-program prioritas yang sedang dikerjakan pemerintah, serta bagaimana peran masyarakat dalam menjaga fungsi drainase dan lingkungan. Untuk mengupas ya tema ini lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber yang selama ini terlibat langsung dalam berbagai program pengendalian banjir di Kota Samarinda. Telah hadir bersama kita Bapak Darmadi, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Samarinda. Selamat sore Pak Darmadi, assalamualaikum.
2: Selamat sore Bang Nizar.
1: Ya, terima kasih sudah berkenan hadir dan bergabung bersama kami di program Kentongan sore hari ini. Dan juga pendengar, banjir dan genangan memang menjadi persoalan yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan kapasitas drainase tetapi juga sedimentasi ya, kondisi daerah tangkapan air, perilaku masyarakat hingga pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus berkembang ya. Sebelum kita membahas terkait teknis di lapangan ini Pak Darmadi, kalau kita bicara target tahun 2026, apa saja program prioritas dari PUPR Samarinda khususnya di bidang SDA ini yang dikejar untuk menanggulangi titik-titik banjir di Samarinda, Pak, silakan.
2: Oke, terima kasih Bang Niswar. Ya. Untuk di tahun 2026 ini pemerintah Kota Samarinda melalui bidang sumber daya air dan PUPR Kota Samarinda ada beberapa program yang kita harapkan nanti bisa mengurangi banjir yang cukup signifikan. Yeah. Salah satunya kita ada peningkatan saluran drainase yang di Jalan PM Nur, yang kita kalau jalan dari Simpang Pas Baja, sisi sebelah kiri ya.
1: Yeah.
2: Sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu kan saluran sudah ada, cuman belum connect. Nah, itu tahun ini kita usahakan kita connect dulu, walaupun cuman tidak semuanya terkonstruksi, cuman bisa terkonek, jadi bisa mengurangi genangan yang terjadi di Simpang 4 Sembaja. Kemudian yang pertama, yang kedua kita juga ada yang di Jalan Juanda. Ya. Nah, kita mulai lanjutan dari tahun kemarin. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa sampai kita sampai di bawah flyover. Nah, dengan harapan itu nanti kalau banjir juga bisa berkurang airnya. Kemudian yang satu lagi yang nggak kalah penting, kita juga ada ada peningkatan saluran di subsistem Pasundan. Itu kerjaan besarnya kita bikin crossing di samping BTN menuju langsung ke Sungai Mahakam. Dengan harapan nanti banjir yang selama ini cukup tinggi di Pasundan bisa teratasi. Ya, mungkin itu Bang Niswar tadi tahun ini yang
1: dikejar.
2: Cukup besar kita kejar ya.
1: Oke, baik. Tadi dikatakan di Simpang Empat Sempaja ini konektivitas saluran air belum nyambung ya. Ini sebenarnya apa yang menjadi kendala selama ini Pak Darmadi di lapangan?
2: Memang yang terjadi di lapangan itu kayaknya sepertinya memang dulu pernah dibangun cuma spot-spot. Nah, jadi mungkin dulu terkait dengan masalah lahan mungkin. Nah, cuma sekarang kita kemarin sudah koordinasi dengan pihak kelurahan, dengan masyarakat setempat. Jadi kita cuma bikin koneksi dulu Pak Bang Niswar, bikin koneksi. Karena itu kan ada saluran sebagian, kemudian tertutup, kemudian ada lagi. Nah, nanti kita konekkan dulu. Nah, salah satunya di depan pom bensin, itu kan nggak ada salurannya. Nah, itu nanti kita konekkan sampai tembus di sungai Karangmumus.
1: Muaranya tetap ke
2: Karangmumus.
1: Ya. Baik, ini terkait sejumlah program prioritas tersebut, mana saat ini yang menjadi fokus utama yang diyakini paling berdampak terhadap pengurangan genangan di Kota Samarinda ini, Pak?
2: Ya, yang ketiga-tiga tadi.
1: Sudah ada, Pak.
2: Ya, ya.
1: Okay.
2: Walaupun belum tuntas, cuma pengaruhnya besar.
1: Kalau untuk pengerjaannya kapan itu Pak akan dikerjakan?
2: Ini baru proses lelang.
1: Oh, masih proses lelang. Ya, dan tentunya diharapkan ya di tahun ini bisa selesai semua.
2: Mudah-mudahan, doakan saja.
1: Amin ya. Untuk efisiensi anggaran Pak, kita ketahui ini semua instansi sakit ya Pak. Ini apakah juga menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur di khususnya saluran air ini Pak?
2: Sebenarnya bukan menghambat sih. Kita jadi efisien, kita pilih mana yang prioritas. Jadi dalam rangka efisiensi ini juga mungkin kita lebih banyak untuk kegiatan pemeliharaan.
1: Nah,
2: itu yang biasanya dilaksanakan oleh teman-teman UPTD pemeliharaan saluran dan drainase. Itu hampir tiap hari keliling kota untuk selalu mengangkat sedimen yang ada di saluran. Jadi porsinya lebih besar daripada tahun sebelumnya untuk di kegiatan pemeliharaan.
1: Terkait banjir ini sendiri Pak, apakah memang sudah terlihat ini pengurangan debit air ketika misalkan hujan deras dari tahun ke tahun?
2: Oke,
1: ya.
2: Kalau untuk saat ini memang yang sudah kita rasakan mungkin dari segi durasi waktu genangan ya. Nah, itu mungkin kalau yang dulu bisa 4-5 jam, mungkin sekarang 1-2 jam sudah bisa surut. Memang belum semuanya teratasi, cuman sudah berkurang.
1: Baik. Mungkin salah satu proyek yang cukup banyak mendapat perhatian ini adalah penyambungan drainase yang tadi dikatakan yang terputus di kawasan Simpang Empat Sempaja ini. Sejauh mana progres pengerjaannya nih Pak, dan apa nanti manfaat yang nantinya dirasakan oleh masyarakat sendiri?
2: Untuk saat ini masih proses lelang. Cuma nanti harapan kita kalau itu sudah terkoneksi semua bisa mengurangi banjir yang kadang masih sering terjadi di daerah Simpang Empat Sempaja.
1: Oke, baik. Kita beralih ke kolam retensi ya Pak.
2: Siap.
1: Ini tentunya juga menjadi hal yang sangat krusial terkait yang kolam retensi Pampang ini Pak. Ini bagaimana perkembangan program optimalisasi kolam retensi tersebut dan kendala yang masih dihadapi hingga saat ini seperti apa Pak?
2: Progres berjalan terus dan tahun ini juga ada lagi untuk kelanjutannya. Cuma itu kan belum semuanya terlaksana semuanya, kita bertahap. Jadi sudah kita kerjakan itu sekitar 3,9 hektar. Nah, ini nanti kita tambah lagi sekitar 1 hektaran tahun ini. Jadi total ada sekitar berapa itu? 4,9 untuk tahun ini.
1: Ya, apakah juga ini kolam retensi dari Pampang ini juga berakibat ke sampai ke Bayur ini Pak? Soalnya hari ini juga tadi laporan dari masyarakat terjadi banjir di daerah Bayur Pak. Ini penjelasannya seperti apa nih Pak?
2: Memang itu kolam Pampang kan belum semuanya kelar ya. Memang nanti harapan kita Pampang itu nanti bisa mereduksi banjir ya, banjir atau kiriman air yang sampai ke Waduk Berangga kemudian di Bayur. Jadi harapannya itu ya, karena kita tahu bahwa banjir di Samarinda gak melulu dari kota Samarinda, itu kan kiriman dari Kabupaten Kukar, dari tanah datar.
1: Oke, ya. Baik Pak, Pak Darmadi, masyarakat ini melihat banyak drainase baru sudah dibangun, namun genama masih tetap muncul saat hujan. Bahkan juga kemarin DPRD Pak ini menilai penanganan banjir di Samarinda ini belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir. Bagaimana tanggapan Bapak Darmadi terhadap pandangan tersebut nih Pak?
2: Jadi gini, memang kita menyelesaikan banjir itu sistem. Jadi sementara kita kan belum sampai terkoneksi dari ujung ke ujung, jadi masih memang belum bisa dibilang memang belum tuntas. Jadi nanti kalau sudah tuntas kita harapkan bisa mengurangi banjir tadi. Karena kita step by step bertahap.
1: Oke, baik, untuk mungkin program jangka apa namanya yang cepat yang akan dilakukan SDA PUPR ini apa nih Pak?
2: Kalau kita yang rutin itu pasti kita ada kan namanya tim UPTD tadi pemeliharaan saluran drainase dan irigasi itu kan tiap hari keliling kota untuk mengangkat sedimen. Nah itu udah dalam kerjaan jangka pendek lah itu rutin untuk selalu mengecek mana-mana yang perlu di normalisasi untuk dilaksanakan normalisasi.
1: Apa itu menjangkau setiap RT di Kota Samarinda Pak? Kolaborasinya selama ini seperti apa nih Pak?
2: Jadi memang kalau selama ini untuk teman-teman RT maupun kelurahan yang mengajukan kerja bakti bersama, ada mereka bersurat ke PUPR untuk bisa dibantu oleh tim UPTD tadi. Misalnya dari situ misalnya kita kerja manual nggak bisa, kita kan punya alat, kita bantu dengan alat dengan tenaga kerja kita juga. Jadi sudah selama ini sudah terjalin dengan baiklah.
1: Ya artinya ketika misalkan di suatu daerah ada perlu mungkin pengerukan nih Pak dari PUPR Kota Samarinda ini harus bersurat.
2: Siap ya.
1: Oke, dan tanggapannya seperti apa nih Pak selama ini? Langsung?
2: Tinggalan disesuaikan dengan jadwal. Karena kita ditanyakan kan banyak Kota Samarinda kan. Sementara personil kita kan terbatas. Jadi dijadwalkan nanti oleh teman-teman WTD.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Darmadi. Ini juga seringkali kita melihat hujan ini tidak terlalu deras ya Pak. Ini sejumlah kawasan tetap tergenang dan hasil evaluasi dari DPR juga kemarin ini sebenarnya apa menjadi persoalan lebih banyak ini disebabkan oleh kapasitas drainase yang tidak memadai atau justru sedimentasi dan sumbatan saluran yang membuat air ini tidak mengalir dengan baik nih Pak.
2: Memang gini, memang beberapa saluran yang existing memang sudah tidak memadai kapasitas ini perlu ditingkatkan dimensinya. Kemudian juga sedimentasi dan penyumbatan saluran akibat sampah maupun endapan juga sangat besar. Bahkan di beberapa tempat kita hujan sekali dua kali udah bisa penuh lagi anunya sedimennya. Karena kadang-kadang di hulunya ada kegiatan pembukaan lahan. Nah, kalau hujan kadang-kadang bawa lumpur ataupun pasir. Nah, itu kadang-kadang bikin sedimen.
1: Oke, memang ini harus ketika misalkan ada suatu galian atau misalkan ada suatu kegiatan, ini memang harus dari pihak awalnya ini yang harus Oh ya, baik. Baik Pak, ini ada juga kemarin ini beberapa hari yang lalu Pemkot meninjau ya SD Negeri 012 Sungai Gunjang ini yang setiap hujan kerap terendam hingga masuk ke ruang kelas ini Pak. Ini bahkan pihak sekolah mengaku kondisi ini mulai memengaruhi jumlah siswa karena orang tua ini memilih menyekolahkan anaknya ke tempat lain yang lebih aman dari banjir. Ya. Apa kawasan sekolah tersebut ini juga masuk dalam prioritas penanganan bidang SD ini Pak?
2: Jadi gini, kebetulan saya kemarin ada di SD 012 ya.
1: Iya.
2: Nah, itu memang daerah cekungan. Jadi memang itu masalahnya kalau hujan pasti jadi tempat ngumpulnya air. Jadi kemarin ada wacana, ini masih wacana ya, ini wacana kemarin dari teman-teman BPKD kalau menawarkan solusi pindah tempat di sekitar itu kan ada lokasi tanah Pemkot yang kosongnya lebih tinggi. Namun kalau itu pun nggak bisa, kemarin disarankan kalau itu mau di bangunannya direhab, direnovasi, ya kita sarankan pakai panggung anunya bangunannya. Cuman khawatirnya, misalnya itu sudah dinaikkan, tapi jalannya juga tenggelam kan repot anunya. Karena itu dari cekungan, memang banjirnya tuh ya nggak begitu lama lah, cuman kan pasti mengganggu kegiatan belajar mengajar.
1: Mengajar. Artinya apakah memang tidak bisa untuk mengalihkan air dari situ Pak ke tempat yang lebih aman?
2: Bisa, cuman kalau hujan tetap pasti ada nampur sebentar. Nah kemarin sudah kita cek memang sebagian salurannya ya isinya endapan.
1: Endapan. Oke, ya baik Pak. Ini banyak juga masyarakat yang bertanya, pembangunan drainase ini terus dilakukan setiap tahun, namun genangan juga ini masih terjadi di beberapa lokasi. Ini bagaimana Bapak menjelaskan kondisi ini kepada masyarakat?
2: Jadi gini, memang kita tiap tahun kan bangun drainase. Kita tuh baru sampai tahap mungkin baru mengurangi durasi lama genangan tadi, belum sampai hilang. Hilang juga ada beberapa yang sudah hilang, contohnya di Flamboyan itu sudah bisa kita katakan hilang. Kemudian ada lagi yang di mana itu simpang BPD itu juga sering tergenang, sekarang sudah hilang. Cuman yang rata-rata masih kita mengurangi dalam artian durasi genangan berkurang.
1: Oke, okay, baik.
2: Dan satu lagi, Bang Deswar, kita tuh kalau hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, dengan waktu kira-kira 3-4 jam, di beberapa tempat pasti terjadi genangan. Karena memang mengingat kondisi samudera itu, kondisi geografisnya, pertama di Lusung Makam dan ada di dataran rendah.
1: Dan yang paling parah itu di Samarinda Utara juga nih Pak, di Sempaja itu sangat parah itu. Kalau misalkan dari Batu Besaung itu juga sampai ke Simpang Empat itu sangat parah itu sebenarnya. Dari mana airnya itu Pak?
2: Itu kalau itu kan asal dari Batu Cermin. Nah mungkin salah satunya nanti juga kita, yang kita bikin dari tadi yang di Emnor, mungkin bisa mengurangi. Karena selama ini kan air yang dari situ kan masuk ke Simpang Empat Sempaja, masuk ke Sungai Alam Sempaja, kemudian sebagian masuk di perumahan Rapak Benuang, nah itu kan nanti juga bikin banjir di Rapak Benuang. Nah nanti dengan adanya saluran yang kita bangun bisa terbagi airnya. Dan juga memang dari daerah Batu Cermin itu nanti kedepannya harus kita carikan solusi untuk membuat kolam retensi
1: larik
2: lagi ya.
1: Oke, baik. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait drainase lagi nih pendengar, kita rehat sejenak dulu, tetap di RRI Pro 1 Samarinda.
3: Diketahui, ternyata cara kita mengkonsumsi kertas turut menyebabkan punahnya hutan beserta flora dan fauna di dalamnya, yang berdampak pada meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer. Data tahun 1994, 74% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia dihasilkan dari kegiatan penebangan dan kebakaran hutan. Saat ini, konsumsi kertas Indonesia mencapai sebesar 5,6 juta ton. Itu artinya dibutuhkan sekitar 22,4 juta meter kubik kayu untuk memproduksinya. Mari kurangi penggunaan kertas untuk selamatkan bumi dari pemanasan global.
4: Panduan evakuasi darurat saat terjadi tsunami. Jika masyarakat merasakan goncangan yang kuat atau gempa, berayun lemah tapi lama. Masyarakat agar segera melakukan evakuasi mandiri menuju tempat evakuasi sementara, yaitu tempat aman yang sudah ditetapkan sebagai lokasi evakuasi tsunami, seperti dataran tinggi, dataran, atau hamparan yang jauh dari pantai atau gedung bangunan yang sudah disepakati sebagai tempat evakuasi yang aman. Setelah ancaman tsunami berakhir, dengan arahan dan petunjuk dari pihak berwenang, masyarakat dapat pindah menuju tempat evakuasi akhir. Atau, jika tidak terjadi tsunami, masyarakat bisa kembali ke rumah. Pada saat di tempat evakuasi, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Air sebagai sumber kehidupan. Air sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air, semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tanpa air, manusia bisa kehausan. Kekurangan zat air di dalam tubuh dapat menyebabkan kematian. Gunakan air seperlunya, bukan secukupnya, agar semua kebahagiaan.
5: Hah? Api! Api! Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Tolong!
4: Tetap tenang dan jangan panik. Inilah hal pertama yang harus Anda ingat saat terjadi kebakaran di dalam gedung atau rumah. Baca situasi agar dapat memutuskan harus segera keluar atau tetap bertahan hingga keadaan terkendali dan atau bala bantuan datang. Segera cari pintu keluar atau pintu darurat. Sebelum membuka pintu, sentuh gagang pintu keluar dengan punggung tangan Anda. Jika terasa panas, cari jalan lain. Jangan berlari menembus asap yang ada di depan mata. Merangkaklah untuk melewatinya. Sebab di bawah asap terdapat udara bersih yang membantu Anda bernapas. Usahakan menutupi hidung Anda untuk meminimalisir masuknya asap ke saluran pernapasan. Gunakan tangan atau handuk yang sudah dibasahi. Kematian akibat kebakaran sebagian besar bukan disebabkan oleh api, namun oleh asap. Ini karena asap dari kebakaran memiliki lebih dari 20 kandungan zat berbahaya. Jika ada jendela, gunakan benda keras di sekitar Anda untuk menghancurkannya. Ini membantu agar sirkulasi udara tetap terjaga. Jika memungkinkan, minta bantuan lewat jendela. Jika asap semakin masuk ke dalam ruangan, tiaraplah di lantai untuk mendapatkan sisa-sisa oksigen. Jika pakaian Anda terkena api, segera berbaring dan guling-gulingkan badan sambil menutup bagian wajah sampai api padam. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Anda tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Karena penyelamat diri di saat seperti ini.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, masih di program Kentongan ya, bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, Bapak Darmadi, Kabid SDA PUPR Kota Samarinda. Ya, Pak Darmadi, ini di lapangan ini masih sering ditemukan saluran drainase yang terganggu oleh keberadaan pipa dan juga kabel utilitas maupun bangunan yang menjorok ke saluran. Ini seberapa besar pengaruh persoalan tersebut terhadap efektivitas pengendalian banjir ini, Pak Darmadi?
2: Untuk pipa maupun kabel yang ada di dalam saluran itu sangat mengganggu memang. Cuman kalau pada waktu kita, misalnya kita ada pembangunan baru atau peningkatan kapasitas drainase, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman PDAM maupun para pemilik kabel-kabel itu untuk di amankan. Dalam artian jangan sampai mengganggu aliran air di drainase. Karena kadang-kadang karena adanya pipa maupun kabel-kabel itu sampah-sampah sangkut sehingga menjadikan luapan air menjadi banjir.
1: Baik, dan juga ini terkadang pengerjaan pengurukan sedimentasi di beberapa tempat di Kota Samarinda ini juga terhambat ini Pak Darmadi, karena bangunan-bangunan ini juga sudah mengecor ya di bagian paritnya, dan ini juga mengakibatkan penghambatan pengerjaan. Ini seperti apa nih Pak Darmadi? Mungkin himbauan kepada masyarakat?
2: Himbauan memang kita harapkan untuk jembatan depan rumah yang bisa dibongkar atau kadang-kadang pakai kayu malah lebih bagus. Cuman misalnya itu sudah terbangun dengan beton ya, teman-teman UPTD kita gerinda, kita bikin lubang baru untuk bisa membersihkan saluran tersebut.
1: Oke, baik, kita tahan Pak Darmadi. Ini sudah ada penelpon kita dari dari pasar ya. Ya, kita angkat dulu. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat sore.
3: Ya, selamat sore. Salam tangguh dulu, salam ya. Kemanusiaan.
1: Ya, salam tangguh.
3: Iya, ini kok apa ini acara kentongan di sore ini. Ya. Hujan gerimis cuaca ini, tapi enggak turun lagi. Pak, siapa narasumbernya dari penanggulangan bencana kah?
1: Ya, dari Dinas PUPR Kota Samarinda ini, Pak Ridwan.
3: Oh ya, terima kasih sekali, Pak PUPR, Pak Darman.
2: Siap, Pak.
3: Ya, memang kalau kita mau memperbaiki atau mengevaluasi lagi tentang bencana itu memang itu tugas bersama ya, tapi untuk kebijakan pembuatnya itu kan memang ada di gubernur, di tingkat atas atau kebijakan presiden, karena PUPR kan hanya pelaksana seperti ya kita penanggulangan bencana ini gitu kan. Nah, setahu saya secara garis spesialnya dulu berapa sih luas Samarinda itu? Karena waktu saya di Kaltara itu dulu yang dianukan di tata kota secara geospesial, baru kita lihat berapa sih polder-polder itu gitu kan. Nah, seberapa dalam sudah seperti itu. Ini mohon maaf, saya bukan mengajari narasumber dan hostnya ya. Itu setahu saya dulu Pak Yusuf Sarangkasim masih Pak Insinyur Sopian waktu jadi tata kota, kebetulan juga saya di bawah cerita kota dan saya ikut ke situ gitu. Dan ada akademisi yang ikut di situ yang mengelola itu. Nah, PUPR juga turun, kebetulan juga Pak Sofian itu juga memang di PUPR juga waktu itu dia. Jadi menjabat dua waktu itu karena masih administrasi ya, belum jadi Kaltara waktu itu. Nah, itu dulu. Jadi dipetakan secara geospesial, kemudian didukung nggak sama masyarakat gitu kan. Kalau semua stakeholder-nya mendukung, itu akan pasti terjadi. Nah, kita lihat aja. Tapi banjir itu memang tidak bisa teratasi. Berapa sih curah hujannya? BMKG juga kan mengukur itu gitu. Nah, ketika itu sudah terukur dengan pasti, maka curah hujan itu bisa kita lihat berapa polder yang harus kita lebarkan. Karena apa? Karena polder-polder itu kan setiap bantaran pasti ada di sisi rumah ya kan. Nah, makanya banyak yang dibelah, dibedah waktu itu. Nah, sehingga kota yang kecil seperti itu ketika geospesialnya sudah dibaca PUPR, penanggulan bencana, ketika ada bencana itu sangat berkurang, karena curah hujan itu kita tidak bisa deteksi ya dari atas berapa gitu. Kemudian terakhir yang saya katakan seperti ini, PUPR juga ketika membuka lahan perumahan, properti misalnya, itu biasanya kan di gunung-gunung itu dieksa dulu, nah itu biasanya itu juga merusak. Harus, kalau menurut saya bilang, kita ikutin aja bukit-bukitnya itu, tapi itu akan lebih indah rumah itu. Tapi saya lihat semua juga di sini yang di perumahan itu dieksa dulu, itu lumpur-lumpur rumah itu justru kalau tidak kita buat urat nadinya polder atau paret itu kan tertutup. Nah, coba kalau tangan kita, urat nadi kita tutup. Nah, itu juga perlu dipikirkan oleh PUPR. Nah, mungkin karena banyak sih sebenarnya kalau di Undang-Undang PUPR nomor 28 tahun berapa itu yang saya baca itu. Saya juga membaca itu gitu, walaupun sudah pensiun ya. Tapi itu yang saya dapatkan ketika diklat, mesti diklat, seperti itu. Nah, mohon maaf, PUPR mungkin punya undang-undang dan estetikanya itu gitu kan, di Undang-Undang nomor 28 gitu. Nah, ini masih banyak belum terintegrasi dengan baik penanggulangan bencana, pemadam itu sendiri, bahkan dari dinas lingkungan hidup. Nah, terakhir yang paling terpenting adalah penanaman pohon ketika sudah membuka urat-urat polder itu gitu. Nah, terakhir lagi saya. Jadi kalau seberapa siap, saya rasa saya juga mendukung. Kenapa? Pasti saya kemungkinan ke Samarinda kan, kalau saya banjir nginep di tempat keluarga atau di hotel kan itu terganggu aktivitas saya ketika saya perlu gitu kan. Nah, jadi kita harus memikirkan itu semua, saya rasa sih gitu ya. Nah, di sore hari ini saya mohon maaf narasumber bukan waktu mengajari, tapi saya senang, makanya saya selalu monitor RRI gitu kan. Itu aja sih dari saya. Kita harus bekerja sama semua sisi folder, jadi tidak ada yang mengkombinasi atau egosentrisnya lah, kata-kata seperti itu. Saya tidak bisa membuat kata-kata lagi, tapi itulah penataannya dulu, tata kotanya, geospasialnya bisa kita lihat dari komputer atau dari satelit seperti itu. Jadi kita bisa melihatnya seperti sudah negara-negara maju yang lakukan. Terima kasih. Salam kentongan, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam.

0: dan seperti banjir ini. Silakan Pak.
1: Oke, makasih Bang Nuswar. Terima kasih Pak Ridwan dari Pasir. Jadi gini Pak, untuk folder kita di Samarinda itu ada sudah ada sekitar 6 ya, misalnya dari folder air hitam, kemudian di Gang Indra, kemudian di Lempake juga kita punya waduk, itu punya kepunyaan BWS, kemudian yang kita baru bangun kita di kolam retensi Sempaja, dan kemudian kolam retensi Pampang. Nah, kemudian ada juga yang HM Arden itu punyanya provinsi, dan satu lagi kita juga baru on progress ini di kolam retensi Bengkureng. Memang kalau dari dari master plan kita ini memang masih belum cukup. Dan di antara polder ini pun ada juga yang masih belum beroperasional secara optimal, misalnya di Sempaja. Sempaja itu masih belum selesai karena masih kita tinggal di saluran outletnya untuk polder. Kemudian kalau terkait dengan tata kota, ya memang tata kota kan kita juga selalu koordinasi dengan teman-teman yang membidangi bidang tata kota, terkait dengan drainase kota, juga terkait dengan tata guna lahannya, penggunaan lahannya. Karena memang betul apa seperti yang dikatakan Pak Dewan tadi, untuk lahan-lahan permukiman di daerah gunung itu kalau dibuka memang efeknya ke kita. Kalau hujan, pasti lumpur terbawa masuk ke saluran drainase, itu yang menyebabkan terjadinya sedimen. Dan itu yang biasanya hujan sekali dua kali, udah mungkin separuhnya udah terisi dengan sedimen tadi. Nah, kemudian kalau terkait dengan dukungan masyarakat, sejauh ini masyarakat sangat mendukung, cuman kalau untuk di tempat-tempat yang misalnya untuk lokasi polder itu kita harus pendekatan karena terkait dengan aset mereka yang akan kita gunakan untuk sebagai polder. Nah, itu Pak.
2: Oke, ya baik, ini juga ada pesan WhatsApp ini Pak Darmadi dari Bapak Indra ya kepada PUPR Kota Samarinda ini khususnya bidang SDA. Ini melaporkan terkait drainase di depan SBLN Pembina Provinsi Jalan Karya Bengkureng, Jalan Padat Karya Bengkureng. Kalau hujan jalan tergenang karena parit lebih tinggi dari jalan. Nah, selain itu sedimentasinya sudah sangat parah ini, Pak. Nah, mungkin ditanggapi Bang.
1: Mungkin Kak yang untuk sedimen tinggi tadi bisa ajak bersurat melalui RT ke PUPR untuk bisa kita laksanakan pembersihan. Nah, kemudian untuk Jalan Padat Karya ini kan kita juga punya kita punya pekerjaan di Polder Sempaja itu nantinya bisa menanggulangi banjir di Padat Karya tadi. Karena semua dari Jalan Padat Karya yang depan itu ya, itu masuknya ke Gang Hijrah kemudian ke Sempaja ini. Ya, nanti kalau polder kita sudah berfungsi dengan optimal, kita harapkan bisa mengurangi genangan di daerah Padat Karya tersebut.
2: Khususnya di Padat Karya.
1: Ya. Jadi gini, polder air hitam yang ada itu kan itu masih pakai konstruksi lama dengan rasanya pakai pasang batu atau beton gitu. Intinya kita revitalisasi dengan kita pasang setpel. Nah, dengan setpel nanti bisa kita tambah lagi kedalamannya untuk menambah kapasitas polder.
2: Kalau boleh tuh kedalaman sekarang itu berapa, Pak?
1: Itu paling sekitar 3-4 meter aja di tengah itu. Nanti kalau sudah ada turapnya bisa bertambah lagi. Cuman itu belum selesai, baru sedikit aja karena terkait dengan anggaran.
2: Optimalnya berapa, Pak? Untuk kedalaman sendiri?
1: Tergantung nanti kita lihat muka air tanahnya. Nah, jangan sampai juga kita gali, tapi muka air tanahnya nggak terperhatikan, nanti malah terisi air tanah sendiri.
2: Baik, Pak. Ini masyarakat juga mengenal keberadaan tim Hantu Bali nih, Pak. Nah, ini
1: yang
2: bergerak melakukan pembersihan
1: saluran
2: ini sejauh mana efektivitas tim ini dalam membantu penanganan
1: genangan
2: di sempadan
1: Drainase ini? Jelaskan. Terima kasih, Bang Nuswar. Yang namanya Hantu Banyu itu tadi tim UPT tadi itu sama. Itu orang yang punya tim Hantu Banyu. Nah, mereka kan setiap hari pasti bekerja untuk mengangkat sedimen di Kota Samarinda dengan tempatnya menyesuaikan dengan penjadwalan. Kemudian juga sangat membantu karena kan salah satu kenapa kita juga kadang-kadang limpasan airnya meluap karena saluran kita tersumbat drainase maupun ada sampah. Nah, dengan adanya teman-teman Hantu Banyu sangat membantu dalam mengurangi genangan yang terjadi ataupun durasinya lebih cepat lagi surutnya.
2: Baik, terima kasih Pak Darmadi. Ini selain mengadakan APBD kota

0: anggaran dari
1: pemerintah pusat maupun balai wilayah sungai untuk memperkuat penanganan banjir di kota tepian ini, Pak?
2: Terima kasih, Bang Diswar. Jadi kita kerjanya kolaborasi ya. Kita kolaborasi dengan teman-teman SDA PU Provinsi, kemudian juga Kementerian melalui Balai Wilayah Sungai. Ya. Jadi yang sudah kita laksanakan kemarin, khususnya di bantaran Sungai Karangumus, pemerintah Kota Samarinda melaksanakan penyelesaian masalah sosial, ganti rugi warga yang terkena bantaran sungai. Kemudian teman-teman BBS melakukan penturapan, kemudian teman-teman SDA Provinsi melakukan normalisasi maupun pengangkatan sedimen di Sungai Karangumus.
1: Kalau pembangunan turap sendiri ini, Pak, dari Dinas PUPR Samarinda ini?
2: Ada juga, kita kemarin bantu juga yang sudah pernah kita bangun di Jalan Tarmidi, kemudian di Ruhi Rahayu sedikit itu kita.
1: Dan ini juga apa namanya, untuk tata kota kita lebih indah juga,
2: iya,
1: ya, Pak?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini jika kita berbicara harapan masyarakat, Pak Darmadi, banyak yang menginginkan Samarinda ini bebas banjir. Ini secara realistis target yang sedang dikejar PUPR saat ini, apakah menghilangkan banjir sepenuhnya atau mengurangi tinggi dan durasi genangan ini, apakah bisa nih, Pak?
2: Harapan kita memang bisa semua tuntas ya, cuman kan kita bertahap. Nah, yeah. Untuk saat ini juga baru sampai pada tahap pengurangan durasi waktu terhadap genangan. Nah, cuman kita ke depannya kita berusaha supaya seminimal mungkin terjadi banjir. Karena banjir kan tergantung juga curah hujan. Nah, yeah. Misalnya kita didesain misalnya untuk curah hujan ke misalnya K20, nah sekalinya hujannya lebih deras lagi ya pasti banjir. Jadi kita ada pembatasan di situ, apa kesepakatan ke berapa kita di perencanaan.
1: Oke, ya. Baik, terkait penanggulangan banjir ya. Ini banyak kota besar, Pak Darmadi, mulai menerapkan konsep eco drainage atau sponge city. Ini di mana air hujan tidak sekedar dialirkan tetapi juga diresapkan ke dalam tanah. Apakah master plan pengendalian banjir Samarinda tahun 2026 ini juga sudah mulai mengadopsi konsep ramah lingkungan tersebut?
2: Cuma nanti kami cek lagi, Pak ya. Cuma memang gini deh, idealnya kalau kita menyelesaikan banjir itu ya, ada sebagian air yang dimasukkan ke tanah atau masuk melalui sponge tadi, kemudian ada juga yang dilimpaskan melalui saluran drainase. Nah, cuman mengingat kondisi kita kan tanahnya daya resapnya kecil. Nah, kalau misalnya ada amu di sponge city, ya kita harus mencari tempat yang betul-betul itu bisa meresapkan air. Karena nggak semua tempat di Kota Samarinda tanahnya bisa meresap, apa meresapkan air, malah terjadi limpasan.
1: Baik, terima kasih Pak Darmadi. Ini terkait dengan topografi Samarinda yang dijelaskan tadi, ini banyak cekungan dan juga tanah yang tidak mampu meresap air dengan efektif. Ini apakah pasang surut Sungai Mahakam atau banjir rob ini seperti apa, Pak? Efektivitas pintu-pintu air dan rumah pompa yang sering kita miliki saat ini ketika intensitas hujan tinggi bertepatan dengan air Mahakam yang sedang pasang, Pak.
2: Jadi untuk saat ini memang kita kan belum ada pintu ya, pintu air yang di sungai apa namanya? Kalau kita berbicara masalah Mahakam berarti sungainya di muaranya Sungai Karangumus.
1: Ya.
2: Itu baru di perencanaan kita ada, cuman
1: ada.
2: Belum. Nah, jadi kalau kita pas hujan kemudian pasang, nah biasanya pasti banjir itu. Nah cuman kalau kondisi sungai normal ya nggak seandainya lah, insyaallah kalau cuma hujan ringan aman.
1: Oke, ya mungkin kedua terakhir Bapak, pertanyaannya apakah target yang ingin Bapak persembahkan nih kepada masyarakat Samarinda hingga akhir tahun 2026 ini terkait pengurangan genangan dan peningkatan fungsi drainase nih, Pak?
2: Oke, makasih. Untuk di tahun 2026 ini mohon doanya kita mau melaksanakan pekerjaan saluran konektivitas yang di PM Nur, kemudian ada di crossing di jalan Gajah Mada samping BTN itu dengan harapan mengurangi ataupun mempercepat surutnya banjir di Pasundan. Kemudian juga ada di Antasari, nanti kita konekkan sampai di muaranya biar lebih cepat lagi surutnya. Dan kemudian satu lagi itu kita ada di Juanda, nah, dengan harapan nanti di sekitar flyover juga berkurang genangannya.
1: Oh, terkait masalah di Juanda sendiri, Pak, di daerah flyover itu sebenarnya masalah itu apa, Pak?
2: Saluran-salurannya belum konek yang sebelah sisi. Kalau kita dari flyover sisi kanan. Iya. Itu masih kecil kan, belum konek, baru sampai di sampai di sebelum imigrasi. Itu masih perlu kita benahi salurannya.
1: Itu tersambung sampai ke?
2: Sampai nanti situ ada pembuangan yang samping pom terbuang sungai. Nah, itu. Masuk nanti ke Sungai Karangasem. kecil tuh.
1: Ya. Oh ya, baik. Terakhir Pak Darmadi, ini mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Samarinda agar infrastruktur drainase dan pengendalian banjir yang telah dibangun pemerintah ini dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan.
2: Oke, terima kasih Bang Nisbar. Untuk masyarakat Samarinda, kita minta dukungannya agar dalam pelaksanaan kegiatan fisik untuk khususnya untuk saluran drainase mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian juga kita tahu bahwa banjir itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi kita tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita supaya kalau terjadi banjir dampaknya tidak terlalu besar.
1: Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Darmadi dan pendengar RRI. Tidak terasa hampir 50 menit ya kita berdiskusi dalam ruang dialog kantongan sore hari ini. Sebuah perbincangan mengingatkan kita bahwa persoalan banjir ini tidak hanya berbicara tentang saluran air dan pembangunan drainase juga, tetapi menyangkut tata kota, lingkungan, dan juga perawatan infrastruktur serta peran seluruh elemen masyarakat. Ya, terima kasih kami sampaikan ya kepada Bapak Darmadi, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Samarinda, yang telah berbagi informasi perkembangan program sekaligus gambaran upaya pemerintah dalam mengurangi resiko banjir dan genangan di Kota Samarinda ya. Semoga dialog sore ini dapat menambah pemahaman masyarakat bahwa penanganan banjir memerlukan kerjasama, mulai dari pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, pemeliharaan saluran secara berkelanjutan, hingga kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga fungsi drainase di lingkungan masing-masing. Ya, saya Nisbar Kula beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

hadir ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya, yang dibawakan oleh Sila on Seven. Ya, pendengar Pro 1 RR Samarinda ya, jika dibaca dengan seksama ya, makna lagu itu aku ini sangat dalam ya. Namun karena lagunya enak didengar dan dinyanyikan, maka orang lebih sering ikut menyanyikannya bersama-sama. Itu aku merupakan satu dari banyak lagu legendaris Sila on Seven. Jika sedang konser, lagu ini selalu masuk ke dalam daftar lagu yang ditampilkan. Dan lagu ini sendiri pendengar ya, diciptakan pada tahun 2004 oleh Eros Chandra, penulis lagu andalan Sila on Seven. Dan tentunya kebetulan di sekitar tahun itu Eros putus ya dengan Astrid ya, Astrid Tiar, sehingga banyak yang menghubungkan makna lagu-lagu ciptaannya di tahun itu dengan peristiwa tersebut. Baik pendengar Pro 1 RR Samarinda, saat lagi kita akan hadirkan siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, ada saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dedi. Apa kabar sore hari ini?
0: Sore hari ini Samarinda cerah. Bagaimana kota Palangkaraya sore hari ini?
1: Dan sore hari ini juga kita janjian sepertinya cerah. Kalau kemarin hujan, sekarang cerah.
0: Nah, kemarin hujan juga sama ya di Samarinda dan Palangkaraya juga hujan ya. Oke, Listia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait DPR RI dan Kemenkum Kalimantan Tengah berkolaborasi dalam penguatan pemahaman hak kekayaan intelektual, rekan Dedi.
0: Baik, silakan Listia laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual terus berupaya memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Sangat-sangat penting, karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
3: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan, sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
2: Sangat-sangat penting, karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual, yang dimana ini persaingannya begitu ketat, ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah ini kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa, kayak bajaka itu, ya kan, itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya. Bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
3: Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
4: Nah, terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini. Kita berharap kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
3: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dedi.
0: Baik, terima kasih Listia dari Palangkaraya. Dan mendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Reni. Halo, selamat sore Reni.
1: Iya, selamat sore Dedi.
0: Apa kabar sore hari ini di Tarakan?
1: Alhamdulillah, kota Tarakan sangat cerah di hari ini. Dari pagi hingga sore hari, Dedi.
0: Oh, sangat cerah ya. Wah, kalau sama Linda juga sama. Tapi tadi pagi ada hujan, Reni. Dan sore ini cukup cerah.
1: Baik, berarti Tarakan masih menanti hujan ini begitu ya?
0: Nah, itu. Baik, Reni, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, dari Tarakan terkait harga tiket kapal Pelni tidak naik, diskon 30% berlaku 20 Juni hingga 15 Agustus.
0: Baik, silakan Reni laporan Anda.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, menjelang libur sekolah, PT Pelni memastikan harga tiket kapal tidak naik, bahkan PT Pelni memberikan diskon 30% yang berlaku pada 20 Juni hingga 15 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan.
3: Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi, memastikan harga tiket kapal penumpang Pelni dari dan ke Tarakan belum ada kenaikan. Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu pada tarif ekonomi resmi dari pemerintah, meski kondisi ekonomi global dan kurs dolar sedang tidak stabil. Hal itu disampaikan Ferdi menanggapi situasi ketidakstabilan perekonomian global dan Indonesia saat ini, Senin 8 Juni kemarin. Ferdi menyebut belum ada informasi dari pusat terkait kenaikan tarif kapal penumpang. Proses kenaikan tarif sendiri tidak bisa langsung naik karena harus dibahas sampai ke DPR.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan. Dan seperti yang diketahui pada tanggal 6 Juli kemarin, ya, berdasarkan surat dari kementerian, yang mana pemerintah telah meluncurkan stimulus ekonomi yang akan memudahkan seluruh warga masyarakat yang nantinya akan melaksanakan mudik sekolah, libur sekolah, sehingga ini kiranya bisa membawa dampak yang baik kepada pembantu masyarakat, dalam hal ini bagi anak-anak yang akan melanjutkan sekolah pendidikan ke tahap yang tinggi.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah justru meluncurkan stimulus ekonomi. 6 Juni kemarin, Pelni memberikan diskon 30% untuk keberangkatan di atas tanggal 20 Juni. Kebijakan ini berlaku sampai 15 Agustus. Ia juga menambahkan saat ini Pelni hanya mengoperasikan satu kapal yang melayani rute Tarakan, yaitu KM Lambelu. Pasalnya KM Bukit Siguntang masih docking tahunan di Jakarta. Rencananya, docking dilaksanakan dalam 20 hari kerja dan diperkirakan selesai 14 Juni. Setelah itu, KM Bukit Siguntang kembali ke Makassar untuk kembali memulai pelayaran. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang dampak KM Bukit Siguntang docking, KM Lambelu mendapat dispensasi tambahan kapasitas penumpang hampir 40%. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Reni Oktavia dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli.
1: Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
0: Sore hari ini cerah, Banjarmasin bagaimana cuacanya?
1: Sore hari ini cuacanya cerah dan cukup macet nih di depan RRI Banjarmasin, Dedi.
0: Cukup macet, wah ini sore ya, jam waktunya jam pulang kerja memang ya.
1: Betul, padat banget di depan RRI ini, lagi mengular antriannya karena lampu merah kan dekat sini juga.
0: Oh iya. Oke, Padli, ada informasi apa di Banjarmasin?
1: Ya, ini terkait dengan adanya aduan masuk ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait kondisi jalan, Dedi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Dedi, pendengar dan pemirsa. Hingga pertengahan tahun 2026 ini tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Itu kan pasti membutuhkan waktu pelaksanaan yang tidak sedikit kayak gitu. Nah, karena dari segi
3: hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian, 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menyatakan, pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Chandra mengungkapkan wilayah Banjarmasin Selatan menjadi kawasan yang paling banyak diadukan masyarakat terkait jalan berlubang. Tingginya volume kendaraan serta kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas menjadi faktor yang memicu banyaknya laporan dari warga.
4: Kebanyakan untuk laporan apa, Pak? Jalan yang berlubang dan di jalan jembatan.
3: Harapan perbaikan jalan turut diutarakan oleh warga, salah satunya Misbah, warga Tatah Belayung, Banjarmasin Selatan. Ia menyebut kondisi jalan rusak di tempatnya sudah berlangsung sangat lama tanpa adanya perbaikan berarti dari pihak terkait. Menurutnya permukaan jalan yang bergelombang dan dipenuhi lubang di bagian tengah menjadi titik paling berbahaya, warga yang melintas kerap kehilangan kendali terutama saat berkendara.
5: Sapa aku di sini 7 tahun sudah tadi dulu dah rusaknya. Iya, 7 tahun dah berganda sini. Sudah rusak pada dulu dah.
6: Ya, apa kondisinya dia? Ya, bentuk bergelombang-gelombang kayak
5: itu. Lampanya bergelombang lagi, berlubak-lubak di tengah itu yang berbahaya benar. Ancak orang abah berluka-luka di situ. Nah, kalau yang ini rusaknya dua yang di sebelah situ adalah memesan lah. Dua kaki itu, nah itu. Jadi yang di sini yang aku tercabuk ke sungai situ. Nah, itu.
6: Oh, kan sempat
5: tercabuk ke sungai malam, Bang. Ini kan ada lampu malam kadap, nah.
3: Tim PUPR terus melakukan pemantauan lapangan sekaligus mempercepat proses penambalan pada titik-titik kerusakan yang telah teridentifikasi. Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, PUPR juga melakukan inspeksi rutin guna menemukan kerusakan jalan yang belum sempat dilaporkan oleh masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, Dedi, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Padli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dedi.
0: Apa kabar sore hari di Nunukan?
1: Alhamdulillah, kalau kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore ini sehat. Dan untuk Nunukan, wah mataharinya sangat bersinar dengan cerah sekali Dedi.
0: Wah, berarti satu Kalimantan ini cerah cuacanya sore hari ini ya.
1: Ya, syukurlah kalau gitu ya Dedi ya.
0: Sia-sia, ada laporan apa di Nunukan sore hari ini?
1: Untuk Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan, Dedi.
0: Baik, Sasha silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan resmi dimulai, diikuti ex pemain tim nasional dan pemain asing. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi bergulir dengan menyuguhkan persaingan ketat dari 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Bilal ini digadang-gadang menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi dan kompetitif di Kalimantan Utara sepanjang tahun ini. Kehadiran sejumlah mantan pemain Liga 1, Liga 2, dan ex-punggawa tim nasional, bahkan penonton di wilayah perbatasan, dikejutkan dengan kehadiran pemain asing asal Pantai Gading yang turut memperkuat salah satu klub peserta. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Yakub menjelaskan 19 klub yang berpartisipasi telah dibagi ke dalam 4 pool dan babak penyisihan. Dua tim terbaik dari masing-masing grup nantinya akan mengantongi tiket untuk melaju ke babak 8 besar sebelum akhirnya bertarung di fase gugur demi memperebutkan trofi juara. Para pemain profesional sengaja dihadirkan untuk mendongkrak kualitas pertandingan sekaligus memberikan hiburan bermutu bagi warga. Selain itu, momentum tersebut menjadi kesempatan langka para pesepak bola lokal Nunukan untuk belajar langsung menyerap ilmu dan mengukur kemampuan dari pemain yang berpengalaman. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri berharap agar para atlet lokal dapat meniru skill dan jam terbang para pemain bintang tersebut. Menurut Bupati, tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai kecamatan membuktikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar yang selama ini hanya membutuhkan wadah kompetisi yang rutin dan berjenjang.
3: Pemain-pemain nasional yang datang ke Kabupaten Nunukan ini untuk meramaikan. Tentunya harapan saya juga agar supaya masyarakat, para atlet sepak bola kita bisa meniru hasil-hasil atau pemain-pemain yang terbaik dari luar, bisa mengikuti, mengambil skill-skill yang ada.
2: Selain menjadi pesta olahraga, turnamen yang berlangsung selama hampir sebulan tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Lonjakan kunjungan penonton yang memadati area stadion setiap harinya berhasil menggerakkan sektor usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga para pelaku UMKM lokal. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Timur siapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kalimantan Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan pasien gangguan kejiwaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Mas'ud di Samarinda saat menanggapi pembahasan terkait pembangunan sumber daya manusia dan persoalan peredaran gelap narkoba di Kalimantan Timur. Menurut Rudi Mas'ud, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Gubernur menjelaskan saat ini Rumah Sakit Atma Husada Mahakam tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tapi juga korban penyalahgunaan narkotika. Namun kapasitas rumah sakit tersebut dinilai sudah hampir tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Gubernur mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, kebutuhan ruang perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika maupun pasien gangguan kejiwaan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan memanfaatkan Rumah Sakit Islam yang dinilai memiliki potensi menjadi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkotika.
2: 3G, P4G, GN ini, Nasional Penggelapan Narkotika ini, dan Peredaran Gelap Narkotika. Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menanganin persoalan psikologis ataupun penyakit kejiwaan, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika. Catatannya satu, Rumah Sakit Atma Husada sudah hampir tidak mampu lagi menampung berkaitan dengan pasien, baik untuk gangguan kejiwaan maupun korban narkotika, apalagi narkotika. Rumah Sakit Atma Husada juga menanganin berkaitan dengan korban narkotika, tetapi ada tetapinya. Rumah Sakit Islam ini adalah salah satu yang paling alternatif, paling dekat untuk bisa menanganin kekurangan daripada ruang-ruang ataupun juga tempat-tempat untuk menanganin. Pertama adalah orang korban narkotika. Yang kedua adalah tapi penyakit kejiwaan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Islam yang hari ini merupakan aset ini adalah milik pemerintah daerah.
1: Menurut Gubernur Rudi Mas'ud, rumah sakit itu merupakan aset milik pemerintah daerah yang masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2025 silam. Karenanya, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemanfaatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap optimalisasi fasilitas kesehatan tersebut dapat memperkuat layanan rehabilitasi dan penanganan kesehatan jiwa di daerah, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda bersama kami di Majalah Udara. Pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur berupaya menghubungkan habitat alami orang hutan yang tersebar di kawasan hutan produksi dan lahan konservasi konsesi. Kepala BKSDA Kalimantan Timur M. Ari Wibawanto mengatakan langkah tersebut penting karena hanya sekitar 700 ribu hektar atau 20% dari wilayah sebaran orang hutan yang berada di kawasan konservasi. Sementara sebagian besar lainnya hidup di area yang pengelolaannya dapat berubah sesuai aktivitas usaha. BKSDA kini menelusuri tutupan hutan yang masih tersisa untuk membangun koridor penghubung antar habitat guna menjaga ruang gerak satwa dan mencegah terjadinya perkawinan sedara yang dapat mengancam keberlangsungan populasi. Selain terus melakukan evakuasi saat diperlukan, BKSDA juga mendorong seluruh pemangku kepentingan menerapkan pengelolaan lahan yang ramah satwa serta mematuhi ketentuan perlindungan kawasan konservasi sesuai regulasi yang berlaku.

0: kucing tuh?
1: Enggak, saya kujutin aja biar lari. Habis, lihat tuh tempat sampah diubek-ubek jadi berhamburan kemana-mana kan.
0: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
1: Lah terus?
0: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini kamu buang ke keranjang sampah gini ya. Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
1: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
0: Nah, sekarang pilih sampah di ubek-ubek gini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
2: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang bersih dan sehat.
3: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
5: Mama sibuk kerja terus. Iya.
6: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
5: Papa
6: klien, ya.
5: Juga sibuk.
6: Terima kasih Pak.
5: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian.

Baik, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur terus mempromosikan ekowisata mangrove sebagai daya tarik unggulan daerah. Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan pengembangan wisata berbasis konservasi seperti Bontang Mangrove Park mampu menggabungkan pelestarian lingkungan, edukasi, dan pariwisata yang berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Bontang Mangrove Park yang berada di kawasan Taman Nasional Kutai menawarkan pengalaman menjelajahi ekosistem mangrove seluas 279 hektar melalui jembatan kayu ulin sepanjang 2,12 km. Selain menjadi habitat berbagai satwa seperti bekantan dan monyet ekor panjang, kawasan ini juga berfungsi menjaga pesisir dari abrasi. Dispar Kaltim berharap keberhasilan pengelolaan wisata mangrove di Bontang dapat menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah lain di Kalimantan Timur.

0: besok juga hujan. Bawa payung ah.
1: Bukan cuma soal bawa payung, peringatan dini cuaca juga penting supaya kita waspada bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari MIAMI nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberikan bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 94,5%. Dan informasi tersebut adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama finalis Soleha membacakan surah Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 dengan penerjemah Saparudin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

0: المصير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Samarinda. Pro 1.
3: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
4: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 3.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah gak sih ngerasa kayak otak tuh beneran gak berfungsi? Bukan karena kurang tidur, bukan karena capek kerja, tapi karena scroll media sosial 3 jam non-stop tanpa sadar. Ya, itulah yang disebut brain rot. Istilah yang tadinya cuma lelucon, kini menjadi kenyataan. Brain rot atau pembusukan otak adalah istilah yang menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat mengonsumsi konten digital yang tidak berkualitas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan. Tapi tenang, brain rot bukan akhir segalanya. Kadang, hal sesimpel duduk diam selama 10 menit, membaca buku, atau ngobrol dengan orang sekitar cukup untuk merefresh otak yang sedang overload.
4: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengalami

mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi terkini dari Kalimantan Timur, pendengar. Tensi politik di Karangpaji, ya, sebutan di gedung DPRD Kalimantan Timur, dipastikan bakal menghangat ya jelang rapat paripurna krusial pada Rabu besok, ya, 10 Juni 2026. Agenda membahas usulan hak angket terhadap pemerintah Provinsi Kaltim. Ini mulai memicu kasak kusuk di antara fraksi-fraksi parlemen. Peta dukungan pun diprediksi bakal cair dan penuh kejutan. Pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman, Samarinda, Saiful Bahtiar, belak-belakan menilai bahwa nasib hak angket ini tak sekedar urusan di atas kertas. Lebih dari itu, ia memberikan analisanya bahwa ada pertarungan kepentingan dari partai-partai ekskoalisi pengusung Gubernur Kaltim, Rudi Mansur, dan Wakil Gubernur Seno Haji. Di atas kertas, parpol pengusung Rudi Seno memang mendominasi kursi DPRD Kaltim. Hingga lebih dari 75% pasca Pilgub 2024 lalu, kecuali PDI, Perjuangan, dan Demokrat. Namun Saiful mengingatkan dominasi itu bukan jaminan mutlak saat tombol pengambilan keputusan ditekan. Menurutnya, loyalitas partai politik di Kaltim sangat dinamis. Ketika genderang Pilgub usai dan roda pemerintahan mulai berjalan, politik masing-masing partai bisa saja bergeser. Iya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, apalagi isu yang berkembang juga mulai liar ya, berembus terkait sikap dingin kedua pimpinan partai yang sama-sama menjabat KT1 dan KT2 di level pemerintahan ini. Munculnya serangan secara personal ke Rudi Mansur hingga klarifikasi dari Seno Haji tentu menimbulkan kompromi politik di balik layar. Namun bagaimana dengan partai koalisi lainnya? Disinilah letak ya keseruan pesta politik ya. Saya pun menilai parpol lain akan bersikap realistis tergantung seberapa besar kepentingan dan program mereka diakomodasi oleh Pemprov Kaltim. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar Kepulauan Sangihe, gempa bumi magnitudo 5,9 puncak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada hari ini. Guncangan terjadi pada pukul 17:07 atau waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 6,27 lintang utara dan 124,61 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 311 km barat laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 101.1 Lintas Informasi
1: Rom 1. Pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Pendengar, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa biaya internet di Indonesia masih cukup mahal. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdiki, Nezar Patria, yang mengatakan bahwa untuk biaya internet di Indonesia masih di atas standar tarif International Telecommunication Union atau ITU. Bahkan merujuk pada data ITU, tarif internet hanya dipatok 2% dari Gross Domestic Product atau GDP. Padahal menurutnya biaya internet yang lebih rendah akan mendorong perluasan pemanfaatan teknologi digital. Nezar menyebut bahwa biaya murah internet membuat masyarakat dapat menjangkau akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan digital. Bahkan selain itu, menurut Nezar, membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini diungkapkan Wamen Komdigi, Nezar akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Untuk itu, yang menyatakan bahwa ketergantungan keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Sehingga ditegaskan, Nezar, Kemkomdigi akan terus mendorong peningkatan kualitas jaringan dan akses internet dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Demikian lintas informasi. Dan pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan rekan saya Dita Rani akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Informasi
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali hadir ke ruang negara Anda di Tarania di malam hari ini dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan CRM Yamin Samarinda, saat ini terlihat jalanan cukup ramai lancar ya pendengar, dan cuaca juga cerah, tidak ada hujan ya, aman untuk malam hari ini. Tapi selalu berhati-hati pendengar untuk dimanapun Anda berada, dan selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Tarania akan kembali lagi bersama dengan Anda dalam rangkaian Samarinda Malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, tahukah Anda terkait Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan lembaga independen yang mana bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank dan juga perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS itu, pendengar, adalah menjamin simpanan nasabah untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, saat ini LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, pendengar, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Pro 1. 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pasti ada di antara Anda pendengar yang masa kecilnya pernah diwarnai oleh film Scooby-Doo. Nah, saat ini pendengar Netflix sedang merilis first look dari Scooby-Doo untuk serial live action Scooby-Doo Origins yang akan ditayangkan gitu ya. Nah, melalui sebuah klip singkat yang menjadi first look resmi dari serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri ikonik tersebut. Nah, dalam cuplikan yang dirilis, pendengar, penonton diajak untuk melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari, sehingga suara langkah kaki dan juga gonggongan terdengar sebelum Scooby-Doo akhirnya muncul di layar dan juga melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan oleh Tanner Hagen. Nah, kemunculan singkat dari Scooby tersebut menjadi penampilan perdana Scooby-Doo yang diperlihatkan kepada publik sejak proyek serial ini diumumkan. Karakter anjing Great Dane itu juga menjadi penutup klip dengan gonggongan khasnya. Nah, berdasarkan sinopsis resmi pendengar yang dibagikan oleh Netflix, Scooby-Doo Origins ini akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemecah misteri dan akan berfokus pada masa sebelum terbentuknya Mystery Inc. atau grup kelompok pemecah misteri tersebut. Nah, kisah bermula saat Shaggy dan Daphne menghabiskan musim panas terakhir mereka di sebuah perkemahan yang kemudian terlibat dalam sebuah misteri yang berkaitan dengan seekor anak anjing yang tersesat yang diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural. Dan dalam upaya mengungkap kasus tersebut, mereka bergabung dengan Velma, remaja yang mengandalkan logika dan juga ilmu pengetahuannya, dan juga Freddy, pendatang baru yang tampan namun penuh teka-teki. Akhirnya penyelidikan itu perlahan membawa mereka ke dalam rangkaian peristiwa menyeramkan dan sebuah hal yang mengancam terbongkar rahasia masing-masing. Nah, pendengar, Scooby-Doo Origins ini menjadi adaptasi terbaru dari waralaba Scooby-Doo yang pertama kali hadir melalui serial animasi di tahun 1969. Nah, sejak saat itu, franchise Scooby-Doo berkembang menjadi salah satu waralaba animasi yang paling populer dengan puluhan serial animasi dan film. Dan inilah juga yang menjadi saksi dari masa kecil kita ya, pendengar, karena pasti sudah pernah menonton Scooby-Doo. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rr.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Pro 1

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.
3: Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, apa yang telah lalu, amal. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, warisan. Hadis riwayat Baihaqi.
4: Pro 1 RRI Samarinda.
1: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakat. Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Ia menjelaskan pelayanan publik yang baik menjadi dasar penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya. Yusril juga menyebut terdapat 8 agenda pembenahan organisasi yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran. Dan pendengar, agenda berikutnya adalah memperkuat sistem pelayanan untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, menghentikan berbagai praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga menindak setiap indikasi pelanggaran secara

secara objektif dan profesional tanpa memandang jabatan maupun posisi pihak yang terlibat. Selain itu juga pendengar, Yusril menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan juga apresiasi terhadap pegawai yang menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dan menurut Yusril juga 8 agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sehingga ia menegaskan reformasi pelayanan publik ini tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan sistem dan juga pengawasan yang konsisten. Pendengar, tetap bersama kami di Prosota RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku dari RRI. The Midnight Library adalah sebuah novel karya penulis Inggris Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional protagonis utamanya, Nora Sid. Ia menemukan makna hidupnya melalui pengalaman di perpustakaan yang unik. Nora Sid adalah seorang wanita yang merasa kecewa dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam kegagalan dan penyesalan, termasuk kegagalan di karir, hubungan, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, ketika kehidupannya mencapai titik terendah, Nora menemukan pintu masuk ke Midnight Library, tempat di mana buku-buku yang merepresentasikan kemungkinan hidupnya yang berbeda tersusun rapi. Setiap buku mewakili pilihan atau keputusan yang berbeda yang bisa dia ambil dalam hidupnya. Nora bertemu dengan pustakawan misterius bernama Mrs. Elm yang memandu dan membantunya memahami konsep perpustakaan ini. Mrs. Elm membantu Nora dan memberitahu Nora bahwa setiap buku menghadirkan kehidupan alternatif yang mungkin ia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda pada titik-titik krusial dalam hidupnya. Sebagai Nora yang mulai menjelajahi buku-buku, ia mengalami berbagai kehidupan alternatif yang menarik. Dalam setiap kenyataan alternatif, dia menemukan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang berbeda. Dia merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan keterpenuhan dalam berbagai bentuk, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Setiap pilihan datang dengan konsekuensi dan tantangan sendiri. Melalui pengalaman di Midnight Library, Nora memahami bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang kompleks dan bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar salah. Dia belajar menerima dirinya sendiri termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Dia juga memahami pentingnya menghargai momen-momen kecil dan menghargai apa yang dimilikinya. Selama perjalanannya, Nora juga berhadapan dengan konflik emosional dan moral yang mendalam. Dia harus memilih antara kehidupan yang berbeda, menghadapi ketakutan dan rasa sakit dari masa lalunya, dan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Puncak cerita terjadi ketika Nora sampai pada buku terakhir di perpustakaan, di mana dia dihadapkan pada pilihan terbesar yang akan mempengaruhi akhir dari kehidupannya. Keputusan ini merupakan klimaks emosional dari cerita dan membawa Nora pada pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di penghujung cerita, Nora kembali ke kenyataan dengan pemahaman baru tentang arti hidup dan pilihan yang dia buat. Dia mengambil langkah pertama menuju menerima dirinya sendiri dan hidup dengan penuh kehadiran dan apresiasi terhadap setiap momen. The Midnight Library adalah sebuah kisah yang mengharukan dan menginspirasi tentang mencari makna hidup, menerima diri sendiri, dan menghargai kehidupan apa adanya. Matt Haig menggambarkan narasi ini dengan penuh empati dan kebijaksanaan, juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya memahami bahwa kita semua memiliki nilai dan arti di dalam dunia ini. Demikian esensi buku berjudul The Midnight Library, karya Matt Haig. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
5: FM Pro 1 RRI

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
4: Siap, satu bos.
3: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
4: Siap, satu bos.
3: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
4: Siap, satu bos.
3: Satu-satu terus? Apa sih itu?
5: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing di rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia mesti main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Dimana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP. Dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting 11 pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting 11 pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Jeff Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk memulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Pratik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila, apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa

0: sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha, untuk Anda umat Buddha, sahabat yang baik oleh Bhikkhu Titta Wiryo. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar agama.
2: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asewana cakbalanang panditanan caksewana etam manggalamuttamanti. Tak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan para bijaksanawan, itulah berkah utama. Para pendengar RRI, umat Buddha sekalian, salam dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar RRI yang berbahagia, di dalam pergaulan kita di masyarakat, kita banyak bertemu dengan orang-orang, dan mereka masing-masing mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dan kita sebagai orang yang bijaksana perlu juga menyeleksi atau memilih teman yang bisa mendukung kemajuan kita. Seperti yang dikatakan dalam Manggala Sutta bahwa bergaul dengan orang-orang yang bijaksana adalah berkah. Mengapa? Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, maka kita juga menjadi bijaksana. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, otomatis kita juga akan menjadi bodoh, menjadi dungu. Seperti kalau kita mempunyai selembar kertas. Kalau kertas ini dipakai untuk membungkus ikan asin, maka kertas ini akan berbau ikan dan berbau amis. Sebaliknya, kertas ini kita gunakan untuk membungkus sabun yang wangi, maka kertas ini akan menjadi wangi. Demikian juga kalau kita dalam pergaulan, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita menjadi tidak baik. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita menjadi baik. Nah, para pendengar sekalian, teman-teman yang tidak baik akan membuat kita terjerumus dalam hal-hal yang buruk, yang berbahaya, yang akhirnya akan membuat kita menderita. Bukan saja dalam kehidupan saat ini, tapi juga pada kehidupan yang akan datang. Dan kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup jika kita salah dalam memilih teman. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang bijaksanawan, orang-orang yang baik, maka kita juga akan menjadi baik dan kita akan memperoleh kemajuan dalam hidup ini. Nah, untuk itu, kita perlu mengenal siapa teman yang baik, siapa teman yang tidak baik. Kalau kita salah berteman, maka kita akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik juga. Di dalam Sigalawada Sutta, Digha Nikaya, Sang Buddha mengajarkan bahwa ada 4 ciri teman yang palsu, teman yang tidak baik. Apakah 4 ciri dari teman yang tidak baik itu? Yang pertama, teman yang tidak baik, dia mengajak kita berteman, berkawan dengan tujuan untuk menipu kita. Bagaimana maksudnya teman yang mempunyai tujuan untuk menipu kita? Ada 4 ciri teman yang bertujuan menipu kita. Yang pertama, teman itu yang tidak baik itu hanya memikirkan tentang apa yang mereka peroleh dalam bersahabat dengan kita. Jadi kalau dia mau berteman dengan kita, dia berpikir, apa untungnya saya berteman dengan dia? Jadi kalau kita mungkin punya harta, punya uang yang banyak, wah dia senang berteman dengan kita. Karena dia akan memperoleh keuntungan dari berteman dengan kita. Jadi dia hanya berpikir, bagaimana bisa mendapat untung dari dia? Nah, ini teman yang hanya ingin memperoleh keuntungan saja dari berteman dengan kita. Tapi kalau kita sudah tidak punya materi, wah kita ditinggal pergi. Kemudian ciri yang kedua, teman yang mempunyai tujuan untuk menipu, dia biasanya memberi cuma sedikit. Tapi dia berpikirnya bagaimana dia bisa memperoleh banyak. Jadi misalnya kalau mentraktir makan, kalau cuma beli minuman yang murah, dia berani mentraktirnya dengan tujuan nanti kalau makanan yang lebih mahal kita yang bayar. Nah, ini dia hanya mau dapat untungnya saja. Jadi dia memberi sedikit dengan berpikir bagaimana dia memperoleh yang banyak. Nah, ini teman yang tidak baik, para pendengar sekalian. Kemudian yang ketiga, apabila mereka berada dalam bahaya, mereka selalu mengganggu kita atau minta pertolongan kita untuk menolong dia. Tetapi sebaliknya kalau kita dalam bahaya, dia malah menghindar. Dia tidak mau membantu. Sehingga kita menjadi kesulitan. Jadi mereka mau bergaul dengan kita kalau ada perlunya saja. Kalau sudah kita yang ingin minta bantuan, malah dia merasa tidak kenal, tidak mau bersahabat dengan kita. Nah, ini teman yang hanya mencari untungnya. Kemudian yang keempat, mereka hanya memanfaatkan apa yang kita bisa berikan kepada dia. Jadi kita ini seperti mesin ATM bagi dia. Jadi kalau dia perlu, dia akan minta bantuan kita. Tetapi kalau dia tidak perlu, dia tidak bergaul dengan kita. Jadi para pendengar sekalian, ini jenis teman yang hanya mau mencari keuntungan dengan tujuan ya menipu kita. Ada teman yang kedua yang tidak baik, yaitu teman yang hanya manis di mulutnya saja. Jadi ucapannya manis, kata-katanya manis, tapi punya tujuan tertentu. Biasanya yang pertama, ucapannya itu banyak hal-hal yang bersifat yang dulu-dulu yang mereka anggap itu hebat dan memperbesar pembicaraan, sehingga membuat kita menjadi terpesona dengan kata-katanya. Tetapi isinya tidak ada, dan malah kebanyakan berbohong. Jadi pembicaraannya itu selalu yang muluk-muluk, yang membuat kita tertarik, tetapi sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jika kita minta dia untuk membantu, dia akan menjawab dengan banyak alasan, dan dia pandai sekali memuji. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, jadi hati-hati dengan teman yang hanya manis di mulut saja, tetapi dalam tindakan tidak sesuai. Ada teman yang ketiga yang tidak baik. Teman yang ketiga tidak baik ini, mereka baik di depan kita, tetapi di belakang kita mereka itu mencela kita, mengadu domba kita. Nah, ini teman yang sangat berbahaya. Sepertinya di depan kita manis, baik, tetapi di belakang kita dia membicarakan kejelekan kita, sehingga orang memandang kita menjadi jelek. Nah, ini teman yang sangat berbahaya. Dan ciri yang keempat, ini teman yang juga berbahaya, yaitu teman yang bisa membawa pada kehancuran dan kerugian. Apa ciri teman yang membawa pada kerugian dan kehancuran? Yaitu teman yang mengajak kita minum minuman keras, narkoba, mabuk-mabukan. Wah, ini berbahaya sekali. Yang kedua, teman yang mengajak kita untuk berkeliaran di malam hari tanpa tujuan dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, teman yang mengajak kita untuk hanya bersenang-senang saja. Jadi tujuannya untuk berpesta pora, bersenang-senang, clubbing. Ini juga teman yang tidak baik. Dan yang keempat adalah teman yang mengajak kita menjadi seorang penjudi. Nah, ini juga berbahaya, karena penjudi itu juga tidak baik. Karena kita kalau berjudi awalnya senang, tetapi di belakangnya kita akan kehilangan harta, kehilangan segalanya. Nah, ini empat ciri teman yang tidak bijaksana, yang tidak baik, yang dapat bisa menjerumuskan kita dalam hal-hal yang tidak berguna, yang membuat kita mengalami kehancuran dan penderitaan. Bila kita memiliki sahabat-sahabat baik seperti ini, tentunya kita akan berbahagia. Marilah kita bisa mencari sahabat yang bisa menjadi pelindung bagi kita, sehingga bisa mendatangkan berkah bagi kita. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Mimbar Agama.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam siaran langsung FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat mendengarkan.
1: Sisi kanan pertahanan Mozambik pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina. Berbenturan dengan Doni Tripamungkas, tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah. Kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali, Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi, sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
2: Amancio Haupita Kanhembe.
1: Ya. Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melawan di garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
3: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix juga.
3: Ya, membeli ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah ke pembentuk tiang. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Bayangin juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar oleh gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. pelanggaran nampaknya.
4: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia
3: kehilangan bola. Dia nggak mau bola, ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
4: Makanya langsung ditarik ya.
3: Jangan tinggalin aja.
4: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
3: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
4: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas di situ. Ada Ragnar Ratnamungkas melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain di kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino tengah. Ratnar Ratnamungkas kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Kevin Dix tadi
3: ya kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sedang begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Ratnamungkas yang mengisi barisan serangan Indonesia.
4: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
3: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
4: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik, kali ini pendek lagi kembali kepada Edmilson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Selton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmilson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
5: Mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
4: Ya, sayup-sayup Benre ya. Nyanyian ole, ole, ole, ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan gitu ya.
4: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Lulukan aja. Ada Ole.
4: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar. Kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan, penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni. Karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Bungo Indonesia, baik-baik dapatkan oleh Romeni. Go untuk Indonesia, dicetak oleh pemain nomor 10, oleh Bale, oleh. Terima kasih.
5: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik
3: atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung ke depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga menang Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebetulnya, ukuran yang terlalu kemangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino,
5: Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong di sana, masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun, ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran ke Verdong, balik lagi ke tengah, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berdua sudut.
4: Ah, pelanggaran sepertinya.
5: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar di flop. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, lewati garis tengah, dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Baru akan berbeda. Berhasil tendangan. Hampir saja, hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tripamungkas.
1: terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan, kali ini ada Calvin Verdonk. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
7: Mozambik, sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: Oleh
7: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia
7: ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
7: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, terhalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun
4: hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Rumeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand. Kembali kepada oleh Rumeni. Umpan terobosan oleh Rumeni kali ini.
5: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Hampir saja.
4: Banyak sekali blunder ya.
5: Iya.
4: Meskipun bola memang blunder sih.
5: Iya.
4: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga mau samping.
5: Iya, mata kakinya ketutup itu.
4: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung iya, ya kan.
5: Iya. Nyeplos tadi.
4: Atau nggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
5: Iya juga. Canda mulu Gitter itu.
4: Main bola apalagi canda dia.
5: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki ke dalam. Bagaimana aksinya? Oh, bahaya! Penyelamatan dari Martin Paz tadi, bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
4: Kevin Dix ya.
5: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Nusa Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Romeni juga di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kini sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand. Kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik. Ivan. Namun masih Indonesia menguasai bola. Oh. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya. Itu benturan terjadi. Di daerah kotak penalti dari Mozambik. Dimana salah satu pemain Indonesia tergeletak
7: masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
8: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
7: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
8: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, membawa bola kali ini pendek saja. Edmilson berhasil dicuri oleh Ole Romeni, terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
7: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
8: Oh, Orat Mangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
7: Ah, orang mudeng.
8: Orang mudeng.
7: Orang mudeng.

0: lapangan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Ed Milson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Berikan lagi bola ke depan.
1: Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
2: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
2: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul,
2: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
0: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lain ini. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Ini oleh Rame.
1: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi.
0: Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambang terjadi gol di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah. Pemain Mozambik Ed Milson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Semakin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelupesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
2: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada.

0: Ada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
1: Di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu namun sayang sundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratna Toramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdinand dengan Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik dengan cepat dilakukan. Sodorkan tadi kepada Edmilson, masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat sebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdinand. Sodakan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu kejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini, lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Oh, tinggal di setengah, disundul saja tadi Kevin Dix, menjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Peripesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Mozambik mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, nomornya nomor Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Ferdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joy Peripesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Oh! Membentur tadi. Tendangan dari Joy Peripesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk ke menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masuk ke gol atas Mozambik.
0: Mencoba mengulur waktu ini.
1: Iya,
0: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Nai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
2: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada oleh Rumeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Lebar ke sisi kanan. Infren Dacon Cesau. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola. Dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya? Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul. Waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman uji coba dia lebih terbuka gitu sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa diberikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Beruntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Terus
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, dan nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Mas
0: Lupa. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga nih pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dulu serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa mulai ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk hari ya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam juga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3 saya.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang.
0: Ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin yang matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita sama-sama nanti. Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Dan kemana-mana selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada, pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Arata Oramangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Ada lagi Ratnar Orotmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini. Di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lepaskan kepada Elkan Bagot. Berdua lalu Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan, nunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Jepil Pesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Cerdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Cerdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Cerdong dari sektor kiri. Calvin Cerdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kesempatan Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orangmangun, di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia, Ivar Jenner sodorkan pada oleh Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pulipesi, masih lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, oleh, oleh kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik, ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi pada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik, datang lagi pada Calvin Fedong di sirkus sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi pada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan oleh Romeni, oleh Romeni untuk membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Ratnat Orangmangun, Ratnat lepasnya terdengar, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratnat Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia, namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan, kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran, bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana, Elkan, masih Elkan, menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz, selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir 4 kata.
5: Hampir Davide Edmundo ya?
6: Iya,
5: padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya?
7: Oke, serangan balik muka ya, saudara. Bagaimana Mas Celino Perindo? Satu sebelah kiri, ada orang ini. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia main Mozambik, apakah di sana Ezekiel di sana, oh ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio, Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18 Ambeo Antonio, masih mencoba Mozambik, sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, hasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita enggak ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya. Nampaknya kapten kesebelasan Rizky Rino yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesarnya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Nampak di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak orang dan Tuhan. Pemain Indonesia, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabarkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel geser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi ke ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja dari atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya? 7
7: iya tadi, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
5: Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali ini bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan

0: ada Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
2: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
1: mulut gawang dari Dona
2: Bukano adalah berjumlah 29.889 penonton.
1: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri Berina Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walls di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi Ryan Hanan, mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pelupesi, Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas dagang. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun

0: membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini, memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
0: Nah, Amede Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot pada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh dan sampai kotak-atik di tackle kakinya sampai iya, memegang lututnya Ole Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sedang membangun serangan, kali ini ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Edmilson, umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel. Kali ini menguasai bola main nomor punggung 6 dari Mozambik, yaitu Manuel Nanga. Lebar dia main nomor punggung 18 Blue Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik, hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Chaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chaon, ke belakang dia bisa menjauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki-taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti ini bagi para supporter Indonesia ya.
3: Iya,
2: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
3: Ya, betul sekali. Bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Coba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Yellow Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba dunia dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa sublok, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Ada pemain Enole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Iya, 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat si kulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong sodorkan ke depan, ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar Ole, kirimkan lagi, ada Rota Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni, masih Ole berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi ada Ratnar Orat Mangun. Bagaimana Ratnar Orat Mangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, luar biasa. Bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta
0: melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan, sudah disundul, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
2: Beckham.
0: Beckham Putra Nugraha.
2: Ya.
0: Tanpa David akan digantikan. Iya,
2: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, iya. Atau menggantikan Ratna Orangmangun.
1: Player number 11.
0: Ini menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola-bola mutiara melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
2: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
5: Terima kasih. Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita saksikan, kita dengarkan bersama ya pendengar, di malam hari ini secara langsung FIFA Match Day Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bi?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau.
7: Ular. Buaya.
5: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
8: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: berisik betul.
1: Ya, bingung aku kenapa kayak gini terus.
0: Gak pernah dibawa ke bengkel kah?
1: Gak pernah.
0: Ya pantas aja motormu kayak gini.
1: Kenapa emang?
0: Gak tahu kah kalau mesin motormu itu bagus, bikin hemat BBM.
1: Gak tahu aku.
0: Itulah, kalau motormu itu rajin diservis, ruang bakar bersih, filter bensin dan ruang udara bersih, bisa jadi hemat BBM itu.
1: Iya kah? Tapi pang, mahal banar ke bengkel tuh.
0: Nah ini nih, justru semakin rajin diservis, semakin hemat biaya untuk jangka panjang. Ini buktinya, jadi bolak-balik rusak gini kan?
1: Iyalah, gak kepikiran aku.

Itu madu ya? Jangan buru-buru dibuang. Kenapa? Karena madu murni termasuk bahan makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Arkeolog pernah menemukan segentong madu dari zaman Mesir kuno yang disegel selama ribuan tahun dan ternyata masih mempunyai rasa manis dan enak. Rahasia di balik masa simpan madu yang abadi adalah kandungan gula alaminya yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tadi sudah kita dengarkan bersama pendengar FIFA Match Day yang dihasilkan ya, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik pendengar dalam laga FIFA Match Day di Stasiun Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan gol tunggal kemenangan skuad Garuda pada pertandingan malam hari ini yang dicetak oleh Ole Romeni di menit ke-12 ya, luar biasa ya pendengar, dan hasil ini tentunya menambah catatan positif setelah sebelumnya timnas Indonesia sukses menumbangkan Oman dengan skor 3-0 di lokasi yang sama. Keren ya pendengar, kita selalu bangga dengan timnas Indonesia tentunya pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena kami masih akan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk temani malam hari Anda di malam hari ini. Generasi merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi terkait Haji 2026, mendengar jemaah Haji Indonesia ramai mengirimkan pakaian mereka kembali ke tanah air melalui jasa pengiriman. Hal ini dilakukan untuk mensiasati kelebihan bagasi. Jadi memang sisa-sisa pakaian yang belum masuk ke dalam bagasi ini dikirim melalui jasa pengiriman ya pendengar, dimana langkah ini juga bertujuan untuk menghindari kelebihan bagasi saat pemulangan. Dan strategi itu banyak dilakukan oleh jemaah menyelesaikan setelah mereka menyelesaikan seluruh puncak ibadah haji. Nah, ruang kosong pada koper kemudian diisi dengan berbagai barang oleh-oleh. Nah, petugas Pos Indonesia Karyadi membenarkan adanya peningkatan tren pengiriman melalui jasa kirim tersebut pendengar. Dan hal ini dilakukan untuk mensiasati juga biaya kelebihan bagasi di bandara ataupun denda ya, karena nilai dendanya bisa berkisar antara 1,4 juta rupiah hingga 1,9 juta rupiah. Jadi cukup tinggi pendengar ya. Dan layanan logistik ini dilakukan langsung dari hotel tempat jemaah menginap. Petugas akan mendatangi setiap sektor sesuai dengan jadwal yang disepakati, lalu kemudian melakukan pengemasan ulang barang sebelum menerbitkan resi resmi untuk pengiriman. Nah, petugas lapangan yang akan menata barang tersebut ke dalam kardus, dan setiap paspor jemaah mendapatkan fasilitas bebas bea masuk 2 kali. Dan mendengar fasilitas ini juga berlaku ya untuk semua ukuran paket pengiriman barang jemaah. Jadi petugas menghimbau jemaah untuk memanfaatkan kuota gratis tersebut secara optimal. Lalu paket akan dikirim dari Mekah menuju Jeddah sebelum diterbangkan ke Indonesia. Dan setiba di tanah air, paket harus melalui pemeriksaan bea cukai. Nah, waktu pengiriman ini membutuhkan durasi sekitar 7 hingga 12 hari pendengar, dan tarif pengiriman standarnya ditetapkan sebesar 23 rial atau 110 ribu rupiah per kilogramnya. Jadi memang lebih terjangkau ya daripada kalau misalnya barang-barang tersebut terlalu berat dimasukin bagasi dan akhirnya kena denda. Jadi memang lebih hemat, lebih murah, lebih terjangkau jika memang kelebihan bagasi ini dikirim melalui jasa pengiriman gitu ya. Dan informasi kami kutip dari laman rri.co.id. Mendengar untuk Anda, tetap bersama kami Prasatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, saya Marinda. Sampai lirik citarannya bersama dengan Anda di penghujung perjumpaan malam hari ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat, dipastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala, lampu yang tidak perlu juga seharusnya dimatikan gitu ya. Begitupun juga dengan jendela, pagar, dan pintu Anda sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan, namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan.

0: sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.
1: Pendengar, seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tidak akan pernah dilupakannya, bernama Hari. Hari yang dikirim untuk menjemput profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan koper. Ketika berjalan keluar, Hari sering menghilang. Banyak hal yang dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh. Kemudian mengangkat anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke posisi profesor dengan senyumannya menghiasi wajahnya. "Dari mana Anda belajar hal-hal seperti itu?" tanya sang profesor. "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam, juga saat tugasnya membersihkan ladang ranjau, dan bagaimana dia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. "Saya belajar untuk hidup di antara bijakan setiap langkah," itulah kata Hari. "Saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Pendengar, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Dita Arania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Rabu 10 Juni 2025 temani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita nanti akan awali dengan sajian musik religi, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30 dengan topik Meraih Cinta Allah dan Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama narasumber kita nanti Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda UINSI. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6:30 dan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami hadirkan temani Anda yang akan memulai aktivitas Anda yang juga nanti akan kami rangkai dengan penyampaian warta berita dari Pro3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu pendengar, kami ajak Anda untuk bersama dalam sajian musik dan informasi dan juga nanti kita akan masuk pada program Halo RRI pada pukul 9. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah pendengar, kebersamaan kita akan masuk dalam rangkaian Samarinda Siang dan juga akan dilanjutkan dengan rangkaian Samarinda Sore hingga Samarinda Malam nanti. Baik pendengar, Pro 1 dari Samarinda, sebelum kami hadirkan sajian musik religi, kita akan dengarkan terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97.

Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 285.

apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat

0: Student Integrasi Jalan Miamin nomor 8 Samarinda, pendengar bersama kami Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya kami temani suasana pagi hari Anda dalam sajian tausiah Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya rekan siaran Padil, ditemani rekan Indra Agus pendengar, hadir dalam sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Ya pendengar, tema kita pada pagi hari ini adalah meraih cinta Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda, kehidupan seorang muslim sejatinya memang memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memperoleh ridho dan juga cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan, ketenangan, kemudahan dalam beribadah, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Dan di samping itu, setiap muslim juga mendambakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, saat tidak ada lagi pertolongan yang dapat diharapkan selain izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pendengar yang akan kita bahas pada pagi hari ini dalam sajian tausiah Mutiara Pagi bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting RRI. Ada Bapak Ustadz Dr. Mustamin Patah MPD dari Universitas Islam Negeri UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda UINSI. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selepas sajian tausiah nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi, bertanya atau sharing ya terkait tema kita pada pagi hari ini. Nanti dua jalur telepon kami buka untuk Anda, serta di jalur WhatsApp juga dapat Anda gunakan. Dan Anda juga dapat menyaksikan acara kita pada pagi hari secara langsung melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Pak Ustadz, sebelum kita undang pendengar kita, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz. Silakan Pak.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kaum muslimin rahimakumullah yang menyaksikan di YouTube RRI Samarinda maupun yang mendengarkan melalui jalur radio. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berinteraksi, bersilaturahmi, berkomunikasi dalam rangka saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik, menunjukkan kepada jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kami dari UINSI Samarinda di setiap Rabu ini akan memandu atau menemani Bapak Ibu dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang konsep silaturahmi. Bagaimana silaturahmi itu menjadi sebuah media atau wadah meraih cinta Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini penting karena kita lihat di zaman yang serba modern ini, teknologi kita akui bahwa membuat jarak itu terasa sangat dekat atau semakin dekat. Dengan satu, katakan dengan satu sentuhan jari saja kita bisa menghubungi siapa saja di berbagai penjuru dunia. Tetapi pada sisi yang lain, semakin mudah kita terhubung secara digital, nampaknya banyak pula di antara kita atau hati kita semakin saling menjauh. Ya, kita bisa memiliki ribuan kontak di HP kita, saling berinteraksi dengan ramah dengan sekian banyak manusia yang ada di dalam kontak, baik kontak HP maupun di di media sosial, Facebook dan sebagainya. Tetapi pada sisi yang lain, boleh jadi kita sudah bertahun-tahun tidak saling bertegur sapa dengan saudara kandung kita, tidak saling menyapa dengan paman kita, dengan tante bibi kita, dengan bahkan kedua orang tua kita. Ini nih yang menjadi keprihatinan kita semua. Tidak sedikit yang kita aktif di media sosial, tetapi dengan hubungan keluarga justru renggang. Padahal Islam itu kan mengajarkan kepada kita bahwa hubungan yang paling pertama dijaga itu adalah siapa? Hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan. Ya. Karena itulah pada kesempatan ini, momentum ini, penting untuk kita sedikit berbincang-bincang tentang satu karakter, satu amalan, yaitu silaturahmi. Ya. Kenapa? Demi supaya kita bisa supaya silaturahmi ini menjadi jalan menuju cinta Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bukan silaturahmi ini jangan dimaknai sebatas pada kunjungan saat Idul Fitri, Idul Adha atau acara-acara tertentu. Tetapi silaturahmi adalah bagaimana kita menjaga hubungan, menyambung yang terputus, memaafkan yang bersalah, mendoakan yang jauh, dan tentu kita tetap berbuat baik. Yang ketika kita berbuat baik tidak selalu mengharapkan balasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memulai pembahasan ini tentang silaturahmi ini dengan melihat, mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasa'alūna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Pertama, bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan diksi ya Yuhannas, wahai manusia. Ya. Jadi tidak menghususkan kepada wahai orang beriman, wahai orang yang muslim, wahai orang-orang yang saleh, tetapi wahai umat manusia. Ini menunjukkan bahwa redaksi ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa wahai seluruh umat manusia, apapun agamamu, apapun negaramu, ideologimu, ketahuilah bahwa pesan Allah pertama itu ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan. Bagaimana bisa Allah menyampaikan hal ini kepada seluruh umat manusia, lalu kemudian diikuti perintah bertakwalah?

beriman, ya, bertakwal kepada Tuhanmu. Itu dulu yang pertama. Ya. Jadi perintah ini bukan berarti bahwa ini mengkhususkan kepada orang beriman. Jadi perintah secara umum, universal. Sama seperti ketika Allah ingin menyampaikan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang keadaan umat manusia, Allah menggunakan diksi ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum, Allah menciptakan kalian dan menciptakan bumi serta yang berupa hamparan. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum. Itu menggunakan kata diksi atau diksi dengan annas manusia, bersifat universal. Ya. Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang asal-usul manusia. Seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa. Inna khalaqnakum min nafsi wahidah. Allah, kami menciptakan kalian. Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Menciptakan kalian dari satu jiwa. Nafsun wahidah itu siapa? Itu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu Allah menciptakan pasangannya Adam. Dari mana? Dari jiwa Adam itu juga. Nafsun wahidah itu. Hawa itu diciptakan juga dari Adam. Lalu Allah batha fiha minhuma. Mengembang biakan laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang banyak. Dari siapa? Dari keduanya itu. Yang berpasangan antara Adam dan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu kalian saling meminta, dengan namanya kalian saling minta tolong, kalian saling membantu. Wal arham. Dan ini peringatan, jagalah hubungan kekeluargaan. Ya. Jagalah hubungan kekeluargaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa ayat ini menegaskan tentang persaudaraan kemanusiaan. Mengingatkan kepada kita bahwa semua manusia itu berasal dari sumber yang sama. Ya. Sebelum kita bicara tentang hukum keluarga, warisan, pernikahan, hak-hak sosial lainnya, ayat ini sudah menyampaikan, memberikan penyadaran kepada kita bahwa bagaimana manusia itu adalah satu, satu keluarga yang besar. Itu dulu konsep yang harus kita paham. Ayat ini menegaskan tentang itu. Kenapa kemudian tidak menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu? Ya, karena ini bersifat universal, sekali lagi bersifat universal kepada seluruh umat manusia yang beriman maupun yang belum beriman. Yang beriman sudah pasti diperintahkan untuk bertakwa. Yang belum beriman tentu merupakan ajakan supaya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup ayat ini dengan ungkapan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu maha mengawasi kalian semua. Senantiasa memantau kalian, apa yang kalian lakukan. Setelah Allah menjelaskan bagaimana manusia itu berasal dari satu asal, yaitu Adam alaihissalam bersama dengan istri beliau Hawa. Lalu manusia berkembang biak sampai sekarang. Satu peringatan dari Allah, al-arham, jaga silaturahim, jaga kekeluargaan, jaga kekerabatan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah perintahkan kepada kita. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusra. Orang-orang yang senantiasa menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, yaitu persaudaraan. Dan sebaliknya, ketika kita memutus silaturahmi, Allah mengancam, wahala asaitum intawallaitum antufsidu bil ardi wa tuqattiu arhamakum. Allah gandengkan memutus

0: silaturahmi itu dengan istilah membuat kerusakan di muka bumi. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Orang-orang demikian itu disebut ulaika alladzina la'anahumullahu wa asammahum wa amma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, la'anahum. Lalu mereka dibuat tuli. Pendengarannya dibuat tuli, lalu dibutakan penglihatan. Surah Muhammad ayat 23. Ini menunjukkan bahwa memutus silaturahmi itu bukan sekedar dosa sosial. Memutus silaturahmi itu adalah dosa yang bisa mengundang laknat Allah. Ini Allah katakan la'anahumullah wa asammahum wa amma absar. Ketika Allah melaknat kita, maka mata kita buta. Secara fisik boleh jadi juga memang mata hati juga buta. Tidak mau mendengarkan lagi nasihat. Wa amma basarahu, telinga kita tuli, mata kita buta. Ya. Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat apa bagaimana silaturahmi itu mengantarkan kepada cinta kepada Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anar Rahman wa Hiyar Rahim, syafaqat laha isman min ismi. Waman wasolaha wasaltu waman kata'a wa kata'tu. Aku adalah Ar-Rahman dan Rahim. Kekerabatan, kedekatan. Semua itu nama berasal dari namaku, kata Allah. Maka siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungnya. Tetapi sebaliknya, siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan. Maka perhatikan kata Rahim, ya. Allah mengaitkan Rahim itu dengan namanya Ar-Rahman, seolah-olah bahwa orang yang menyambung Rahim sedang berjalan menuju sifat kasih sayang Allah. Karena memang kalau kita lihat bahwa kata Rahim, silaturahmi itu berakar dari dua kata. Satu silatun, sila atau wasala. Yang kedua adalah rahim. Sila itu artinya adalah menyambung, mengaitkan, melanjutkan. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu, kemudian rahim itu juga dikonotasikan kepada kandungan seorang ibu. Bagaimana seorang bayi itu bisa terawat dengan baik sampai kemudian lahir ke muka bumi ini? Itu karena kenapa? Berada di dalam rahim seorang ibu. Betapa seorang ibu menumpahkan cinta kasih sayangnya kepada sang bayi ketika di dalam rahim. Makannya terganggu, tidurnya tidak karu-karuan, istirahatnya tidak ada. Senantiasa merasakan keluhan. Apakah pernah kita melihat bahwa seorang ibu ketika tidak sanggup hamil seperti itu lalu mengatakan, ya Allah, hilangkan saja apa yang ada dalam kandungan saya. Saya tidak sanggup membawa beban. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, mungkin dalam kondisi tertentu ada kasus-kasus orang yang memang senang, sengaja menguburkan, itu faktor lain. Tapi kalau didasarkan pada karena cinta kasih sayang kepada sang bayi, tidak ada orang yang ibu yang berbuat tega demikian. Kenapa? Karena itu memang menunjukkan rahim itu adalah tempat kasih sayang yang paling tinggi nilainya dalam hidup itu. Makanya Al-Habib Ibnu Hajar mengatakan bahwa sumiyat ar-rahim rahiman li-istiqaq ismiha min ar-rahim. Disebut rahim itu ya karena dia berakar dari kata ar-rahmah, kasih sayang, yaitu satu dari sifat Allah. Ya, maka orang yang menyebarkan kasih sayang kepada keluarganya lebih dekat kepada kasih sayangnya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan yang lain yang menjadi keutamaan silaturahmi itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba atau man sarrahu ayyubsata lahu bi rizqihi wa yunsa'a lahu bi athari wal yasil rahim. Siapapun kita, kalau ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama itu menjelaskan bahwa keberkahan umur itu lebih penting daripada panjangnya dalam angka. Ya. Jadi sekali lagi, berkahnya umur itu jauh lebih berharga daripada panjangnya dari sisi angka. Ada orang yang berumur 40 tahun, tapi hidupnya penuh berkah. Ada orang yang umurnya 100 tahun, tetapi hampir tidak dikenang kebaikannya selama hidup. Ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan begini, Al-murad bi barakatil umri at-tawfiq li ta'ati wa imaratil awqati bima yanfa'. Yang dimaksud dengan keberkahan umur adalah ketika taufik untuk taat, kita mendapatkan petunjuk untuk selalu taat dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, katakan misalnya ya, kita hidup 40 tahun, tetapi jejak kebaikan kita bertahan berabad-abad. Ini contoh konkret seperti Imam Nawawi, ya, rahimahullah. Beliau itu umurnya 40 tahun lebih, mungkin 45 tahun, tetapi betapa karyanya. Ya, hampir semua khol-khol Syafi'i, ya, pandangan-pandangan Syafi'i, kemudian sebagai pensyarah Sahih Muslim itu adalah melalui tangan pemikiran Imam Nawawi yang usianya 40 tahun lebih saja, itu karyanya ratusan. Jadi seolah-olah umurnya itu tidak ada waktu untuk istirahat. Istirahat itu hanya untuk makan, minum, tidur sebentar, sholat, ibadah, menulis. Itu saja kerjaan beliau. Ya. Sampai sebesar itu karya. Itu namanya hidupnya berkah. Tetapi di sisi yang lain, ada mungkin yang berumur 90 bahkan 100 lebih. Jangankan setelah meninggal, mungkin ketika dia masih hidup, sudah banyak orang yang berharap. Kenapa dia masih ada? Gitu. Kenapa? Karena ya, kejahatannya itu, ini, dia punya sifat yang jahat, sebagainya. Apalagi kalau dia sudah meninggal, tentu tidak dikenal. Dikenal pun juga karena apa? Karena kejahatan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu bagaimana kita melihat silaturahmi dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Begini, bahwa meraih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak hanya salawat satu-satunya. Bersalawat kita itu baik, mau berapapun jumlahnya, itu sangat baik. Tetapi jangan mengatakan bahwa satu-satunya mendapatkan syafaat Nabi itu adalah selalu bersalawat. Bukan satu-satu. Ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka meraih syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak kalah penting dari situ adalah bagaimana kita menghidupkan akhlak Nabi. Ya, jadi bukan cuma sekedar bacaan, tetapi kita menghidupkan akhlak Nabi. Nabi bersabda begini, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, maka dia mencintaiku. Lalu siapapun yang mencintaiku maka nanti akan bersamaku di dalam surga. Itulah syafaat. Kalau Nabi menyatakan bersamaku di dalam surga, artinya Nabi memberikan syafaat kepada kita. Karena sebagai seorang mukmin kita berkeyakinan bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu ketika Nabi ditanya begini, amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Yaitu ada dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi sekali lagi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa Allah, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nah, silaturahmi itu dianggap sebagai atau dinilai sebagai puncak dari akhlak mulia itu. Kenapa? Karena didukung oleh pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah wa hasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat dengan tempat duduknya pada hari kiamat adalah siapa mereka? Yang paling baik akhlak. Orang yang silaturahminya baik itu adalah akhlak yang paling baik. Sekali lagi, bahwa sebaliknya orang yang selalu memutus silaturahmi, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang suka, orang yang senantiasa memutus silaturahmi, ya, sama tetangga berantem, sama saudara kelahi, apalagi sama orang tua, sama siapapun, tidak ada orang yang bisa diajak untuk bersilaturahmi dengan dia. Kenapa? Karena punya karakter, ya. Suka ya punya karakter yang jahat. Nauzubillah. Ya. Oleh karena itu, kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah salah satu bentuk syafaat dari beliau, bentuk keagungan syafaat beliau. Oleh karena itu, siapa yang menjaga silaturahmi, maka sesungguhnya sedang menapaki jalan menuju kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kalau kita melihat konteks kehidupan kita? Hakikat silaturahmi itu apa sebenarnya? Ya, karena banyak mungkin kita mengira bahwa silaturahmi adalah membalas kebaikan keluarga yang baik kepada kita. Itu wajar. Boleh jadi memang demikian. Kalau kita membalas kebaikan ramah kepada orang yang baik kepada kita, wajar. Memang seharusnya demikian. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari? Laisal wasilu bil mukafi walakinal wasil alladhi quti'at rahimuhu wa salaha. Bukanlah orang yang menyambung atau orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang sekedar membalas hubungan yang baik, tetapi yang benar-benar menyambung itu adalah orang yang tetap menyambung ketika dia diputus. Orang mungkin jahat kepada kita, menggibah kita, memfitnah kita, jadi kita tetap baik saja. Itu inilah memang makam yang paling berat. Ini makam yang paling mulia ketika kita mampu menyambung komunikasi silaturahmi kepada orang yang memutus. Karena sekali lagi prinsipnya bahwa menyambung yang sudah tersambung itu mudah, ya, itu dalam ungkapan kita. Tetapi menyambung yang telah terputus, itulah kemuliaan. Ya. Lalu ada Abdullah bin Mubarak katakan begini. Ra'aitu husnal khuluqi bi thalathati asya. Badlul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajah. Kalau ingin melihat kemuliaan atau akhlak yang mulia itu dilihat dalam tiga hal. Ya, pertama tentu berbuat baik, ya, ma'ruf, berbuat baik. Yang kedua adalah menahan gangguan. Ya, setidaknya kalau tidak bisa memberi, jangan mengganggu orang. Setidaknya kalau tidak bisa menolong, jangan berbuat apa. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajhi, wajah yang ramah. Ya, setidaknya kalau tidak bisa tersenyum kepada menyapa kepada semua orang, jangan cemberut. Itu kan prinsip dasar yang harus kita paham. Ya kalau tidak bisa berkata-kata yang sopan, jangan kalau tidak bisa berkata yang sopan, jangan membentak, jangan ngomel dan sebagainya. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Prinsipnya bahwa mencapai posisi atau makam silaturahmi yang paling tinggi tadi ini memang tidak mudah. Ya, kenapa bisa demikian? Semuanya berakar dari karakter kita semua, karakter kita masing-masing. Bahwa setiap kita itu punya egoisme. Ya, orang atau kita tidak bisa meminta maaf kepada orang ketika kita merasa yang benar. Saat kita merasa yang paling kuat, yang paling hebat, ya. Kita tidak bisa menjalin silaturahmi dengan baik kalau kita masih selalu merasa sulit minta maaf, sulit menerima kritik. Kita biasanya juga suka menghitung-hitung jasa. Kalau bukan saya, dia tidak jadi apa-apa. Nah, itu. Maka ketika orang itu kemudian tidak meramah kepada kita, tidak menjalin komunikasi dengan baik ke kita, apa yang kita lakukan? Kita marah-marah. Oh, dia itu anak tidak tahu diri, saya sudah membantu dia. Begitu sukses, dia lupa kepada saya, tidak mau menegur saya. Nah, itu yang kan yang sering muncul dalam hati kita. Makanya sulit untuk kita silaturahmi kalau kita masih selalu menghitung-hitung jasa yang kita lakukan. Atau bahkan kita bisa menyimpan dendam bertahun-tahun. Ya. Ada satu ketika misalnya pernah ada orang pernah menjatuhkan kita di depan halayak ramai di forum misalnya. Kita itu menyimpannya. Nanti saya mencari waktu saya supaya saya bisa membalas ucapan itu. Dan itu membuat kita tidak pernah tenang. Kenapa? Karena dendam itu disimpan. Selama belum terbalaskan, maka kita hidup kita menjadi selalu gelisah, tidak tenang. Nanti tenang setelah membalas. Itu kalau masih itu yang terpelihara di dalam hati kita, maka memang sulit. Ya, sulit terjalin silaturahmi dengan baik. Dan kita sulit mencapai puncak kemuliaan dari silaturahmi itu, yaitu ketika kita mau atau mampu menyambung yang terputus. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar Pak Aden, berikan kepada Pak Aden.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya dan pendengar sudah dipaparkan oleh narasumber kita terkait tema kita pada pagi hari ini ya. Silaturahmi meraih cinta Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar, kami undang Anda untuk bersama di dua jalur telepon di 736566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976 atau juga melalui kolom komentar melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Kami jeda sejenak, kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.

0: tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sudah buka dua jalur teleponnya untuk Anda, dan di dua jalur telepon tampaknya sudah ada yang menunggu, Pak Ustadz. Kita coba sapa pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan.
3: Iya,
2: Bapak.
3: Iya, betul. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
3: Tentang silaturahmi, ya.
2: Iya.
3: Banyak di antara putus silaturahmi, pertama akibat peredaran status sosial, ya itu kan itu banyak di putus silaturahmi, walaupun dengan saudara juga kan, ataupun dengan siapapun, saya sendiri aja apalah tidak berbicara orang lain. Saya kan punya sepupu itu kan, wah materinya ya banyak lah sebenarnya. Ketika saya silaturahmi, sengaja saya silaturahmi kok kurang begitu ada perhatian kan, maka saya tidak tersinggung. Sudah 6 tahun saya sudah silaturahmi dengan sepupu. Sepupu juga enggak mungkin dia merasa materinya tidak mau datang silaturahmi ke saudara yang merasa dianggap bahwa materinya di bawah. Nah bagaimana perubahan Pak Ustaz? Apa salah? Tidak. Saya sengaja memutus silaturahmi karena tersinggungan akibat perdata sosial. Itu yang pertama. Terus putus silaturahmi pun juga banyak diantaranya seperti halnya dia merasa dibuang saudara ini. Sedangkan merasa rakyat kecil, sedangkan mereka adalah misalkan, jadi rasanya malu takut hal, tapi dia sebetulnya begitu silaturahmi dengan siapapun juga kan butuh pemirsa tidak berputus silaturahmi. Salah satu contoh saya kan sering ikut bergabung tiap subuh selain silaturahmi dengan semua pendengar juga meraih dalam talabul ilmi, mencari ilmu. Makanya saya setiap subuh selalu ikut acara mutiara pagi, khususnya diantaranya mencari ilmu dan silaturahmi. Nah bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Masih ada di belakang Pak Ahmad Irwan, bersabar untuk di WA ya. Halo selamat pagi. Assalamualaikum. Halo selamat pagi RRI. Ya tampaknya terputus untuk di jalur telepon satunya ya. Di jalur WhatsApp ada yang sudah bergabung, Ibu Ria Pauji, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo.
2: Ya halo selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Baik, silakan Ibu Ria.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ada dua pertanyaan. Pertama, misalnya Pak Ustadz, kita telah memaafkan seseorang, tapi untuk menegurnya kembali itu rasanya ada kemalasan, ada malas gitu loh menegurnya, karena kelakuannya selalu menjengkelkan, selalu menyebalkan gitu. Jadi lebih baik diam daripada kita bertegur sapa nanti malam semakin jadi gitu. Nah tapi dimaafkan, sudah dimaafkan gitu, selalu dimaafkan gitu. Apakah itu memutus silaturahim istilahnya Pak Ustadz, atau gimana gitu. Terus yang kedua Pak Ustadz, misalnya kita punya keluarga tapi jauh, jadi otomatis kan silaturahmi itu jarang gitu, tapi males gitu ke sana. Tapi kalau untuk didatangin, untuk saya misalnya didatangi dengan mereka saya senang. Tapi untuk ke sana itu malu karena dia orang ada gitu, orang berada gitu. Sedangkan kami itu orang biasa-biasa aja gitu Pak Ustadz. Gimana, apakah juga termasuk memutus silaturahim itu dan berdosakah seperti itu Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Mas penasernya. Salam sehat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ria. Satu lagi Pak Ustadz di jalur telepon, kita sapa sekalian ya Pak Ustadz, nanti baru kita tangkap ya Pak ya. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum, RRI. Halo. Ya, baik, tidak ada jalur WhatsApp juga sudah ada Pak Ustadz yang bertanya. Ada Pak Alwi dari Palu ya. Kalau nggak salah tadi dari Palu, saya bacakan dulu sekalian Pak Ustadz. Untuk pendengar kita dari Palu rupanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tapi sepertinya terlepas dari tema nih. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi? Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh umatnya? Apakah itu termasuk bidah? Dari Pak Alwi di Makassar. Baik, Pak Ahmad Irwan dulu, Pak Ustadz kita tahan dulu untuk line telepon ya, karena tadi sudah kita sapa yang tidak ada suaranya. Silakan Pak Ustadz, bisa kita tanggapi dulu untuk Pak Ahmad Irwan yang katanya ketika bersilaturahmi dengan keluarga yang berada katanya tidak dihargai sehingga lebih memilih memutus hubungan atau silaturahmi. Mohon tanggapannya Pak Ustadz.
4: Baik, terima kasih Pak Irwan ya. Di beberapa pertemuan baru Pak Irwan muncul ya. Tapi saya yakin beliau selalu memonitoring. Apa yang Pak Irwan lakukan itu sebenarnya tidak masalah. Cuma memang sejuek apapun keluarga yang didatang itu, apalagi kalau memang posisinya orang berada dan ketika kita ke sana itu tidak di apa ya, seolah-olah kita tidak ada. Dan tapi tidak apa-apa Pak, tapi yang jelas itu jangan kemudian kita yang memboikot ya, kita diam saja, karena memang prinsipnya itu kalau tidak orang lain tidak, ini tadi kemuliaan tertinggi itu ketika orang memutus tapi kita tetap berusaha saja untuk menyambung. Cuma memang ya kita tidak perlu aktif, karena bagaimanapun usaha kita mau mendekati orang itu, kalau orangnya tidak mau ya sudah, ya cukuplah kita berusaha untuk itu. Karena kan nanti bisa dipersepsikan aneh-aneh, misalnya wah dia itu datang ke saya itu karena ada perlu apa-apa gitu. Daripada memunculkan prasangka buruk begitu kan, ya kita diam saja. Tapi prinsipnya jangan memutus komunikasi. Suatu ketika dia misalnya ada menelpon kita, kita angkat saja Pak, jangan membalas. Jadi keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Itu saya kira Pak.
2: Jadi artinya untuk silaturahmi bertemu langsung mungkin bisa kita hindari, tapi kalau misalnya komunikasi melalui media sosial mungkin bisa tetap terjalin ya Pak Ustadz ya.
4: Iya.
2: Baik, gitu ya untuk Pak Ahmad Irwan. Dari Ibu Ria juga sepertinya juga ada kesamaan pertanyaan ya, karena tadi disebutkan oleh pertanyaan yang mirip ya, yang kedua tadi. Punya keluarga jauh katanya, sehingga silaturahmi jarang karena yang didatang ini katanya termasuk orang-orang keluarga yang berada. Ya, mereka serba memiliki katanya. Jadi katanya jadi malas pulang. Tapi kalau didatangi senang katanya. Ini bagaimana? Apakah ada sedikit perbedaan dari pertanyaan Pak Ahmad Irwan tadi, Pak Ustadz?
4: Ya, sama saja Pak Adel. Jadi ya, itulah memang dalam interaksi sehari-hari, interaksi sosial, kita ya harus disadari bahwa memang dalam kehidupan, kenyataan hidup itu memang strata kita pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau tadi apa yang dituturkan oleh Ibu ini, saya kira tidak ada masalah Bu, karena keterbatasan kemampuan untuk datang ke sana jauh kan, apalagi kalau misalnya harus menggunakan biaya sekian ini. Bagi orang yang mampu tadi ada tidak apa-apa, karena mereka punya kemampuan untuk itu. Yang jelas sekarang kan tidak harus ketemu muka.
2: Betul.
4: Komunikasi itu sangat-sangat memungkinkan bertemu langsung, tapi kalau lewat komunikasi kan bisa video call dan sebagainya.
2: Betul.
4: Yang jelas komunikasi tidak terputus.
2: Ya. Jadi jarang memutus terputus komunikasi ya Pak Ahmad Irwan dan juga Ibu Ria di situ ya.
4: Iya.
2: Baik. Masih satu lagi pertanyaan Ibu Ria. Tadi katanya mungkin ada orang yang mungkin berbuat sesuatu yang salah, tapi katanya sudah dimaafkan ya. Nah, tapi kembali lagi mungkin melakukan hal yang sama, sehingga untuk menegur kembali katanya sudah malas karena melakukannya selalu menjengkelkan. Nah, apakah ini juga termasuk memutus silaturahmi Pak Ustadz?
4: Ya, jadi memaafkan itu memang disejajarkan oleh Allah itu dengan orang yang bersedekah sebetulnya. Di dalam ayat itu kita kita tahu Allah berfirman ini, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan orang itu termasuk amal yang Allah disebut sebagai muhsin. Muhsin itu apa ya? Ihsan, berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Jadi yumfiquna fis-sarra'i wat-dharra, orang yang bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun susah. Nah, itu bersedekah. Wal kadzibina ghaiza, menahan amarah. Termasuk diantaranya adalah wal 'afina, ini memaafkan orang lain. Ya. Kalau sudah ibu memaafkan kesalahan orang itu amal, itu akhlak yang sangat mulia. Kalaupun kemudian ibu malas menegur karena ya tetap seperti itu, ya tidak apa-apa, itu namanya menghindari masalah. Saya kira tidak ada dosa bagi kita untuk diam kepada orang yang memang susah merubah karakternya. Karena ya, ada orang itu memang tidak ada, susah ya, tabiat itu susah dirubah. Betul. Hari ini taubat itu ya begitu lagi kan. Nah, misalnya kalau ada seperti itu, saya kira tidak ada masalah, tidak ada salah pada diri ibu tadi yang bertanya.
2: Iya, baik. Jadi ya, begitu ya Bu Ria, jadi tidak salah. Dan itu juga mungkin tidak, bukan memutus silaturahim, tapi lebih pada menghindari permasalahan yang akan
4: iya, muncul kembali. Iya, justru bagus kalau kita menghindar. Karena kalau nanti ketemukan, boleh jadi ada masalah besar lagi yang muncul.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Begitu ya Ibu Ria. Ada Pak Sulaiman Tela-Tela, Pak Ustadz, di jalur telepon WA. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Padel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sulaiman Tela-Tela.
6: Selamat pagi juga untuk Pak Ustadz ya.
2: Iya.
6: Iya, jadi begini Pak Ustadz, kebetulan sekali ini ya, temanya bagus sekali obrolannya pagi hari ini. Mengenai silaturahmi. Jadi gini Pak Ustadz, kita ini kan yang tua, selalu ada momen-momen gitu kan, acara kayak lebaran, kayak acara-acara tertentu lah, keluarga gitu kan. Tapi kita ini yang lebih tua mendatangi yang lebih muda. Nah, karena dia muda kita segan, karena dia punya jabatan, punya apa namanya, kepala jabatan lah, dari mungkin di pegawai negeri kan atau perusahaan. Kita tetap mendatangi dia karena kita tua, seharusnya kan menurut agama itu yang muda mendatangi yang lebih tua. Jadi menurut pandangan agama bagaimana itu Pak Ustadz? Silaturahmi yang tua mendatangi yang muda. Siap. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sulaiman Tela-Tela. Oh iya Pak Ustadz, tadi tertinggal yang di jalur WhatsApp tadi yang bertanya. Dari Pak Alwi tadi di Makassar Pak Ustadz. Bisa ditangkapi dulu sedikit Pak Ustadz.
4: Baik, sebelum mumpung kita ingat Pak Padel ya. Jadi itu terkait dengan yang tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan umat. Apakah itu bid'ah semua? Tentu jawabannya adalah tidak semua hal yang tidak dilakukan Nabi itu adalah otomatis menjadi bid'ah. Tentu ya di sini nanti ada perdebatannya panjang ya. Misalnya gini, kalau dalam maka ulama itu membedakan antara urusan ibadah atau ta'abudi dengan urusan duniawi atau urf atau apa, ada teknologi, administrasi dan sebagainya. Nah, untuk urusan ta'abudi ya itu pun juga nanti akan panjang perdebatan tentang itu. Ketika ada satu amalan yang tidak dilakukan Nabi tapi kita melakukannya, maka sekali lagi tidak otomatis kemudian menjadi bid'ah. Yang menjadi bid'ah itu ketika misalnya menambah tata cara, waktu sholat yang kita yakini itu 5 kali sehari semalam ya. Sholat fardu itu 5 kali dan kita menambah menjadi 6 kali jelas itu membentuk ibadah baru ya. Atau ya hal yang lain misalnya membaca mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan itu hanya 20 hari diwajibkan atau mengurangi ada 30 jadi 20 atau lebih 35 hari atau dan sebagainya. Atau menambah bulan-bulan apa yang lain itu menjadi wajib juga puasa. Itu namanya mengada-adakan. Itu ahdatan namanya, jelas. Tapi kalau urusan duniawi ya itu pada dasarnya semuanya boleh, ya, selama tidak melanggar syariat. Yang menjadi perdebatan itu adalah perayaan Maulid Nabi, ya. Perayaan Maulid Nabi, kemudian zikir berjamaah, malam nisfu Syaban, tahlilan dalam bentuk dan tata cara dan sebagainya. Itu kan yang menjadi selalu menjadi perdebatan. Ziarah kubur, ya sebenarnya semuanya juga. Jadi selama hal itu tidak masuk kita kategorikan sebagai ranah ibadah, ya tidak masalah. Sebenarnya itu adalah tradisi-tradisi atau ritual-ritual yang baik untuk kita laksanakan. Bagi yang tidak melaksanakan, monggo tidak usah, jangan melaksanakan, tetapi juga jangan kemudian memvonis negatif ada orang yang melaksanakan itu.
2: Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Dan apakah yang di jalur telepon masih menunggu? Halo, selamat pagi, dari? Iya. Baik, terima kasih karena tiga kali kita angkat tadi enggak ada suaranya, ya. Baik, Pak Ustaz, tadi Pak Sulaiman Telatela
4: yang dibacakan.
2: Pak Sulaiman Telatela tadi yang katanya bagaimana hukumnya nih, karena seharusnya kan yang tua, yang muda yang mendatangi yang tua, tapi ini kita mau kita yang tua mendatangi yang muda tapi merasa malu karena ini yang muda ini katanya memiliki jabatan ini. Masih ada pendengar kita yang di jalur telepon, Pak Ustaz? Kita coba sapa dulu ya, Pak Ustaz. Halo, selamat pagi, ya, Rari.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Masih ada waktu, Mas Fadil?
2: Siap, Pak Nano, silakan, Pak.
7: Ya, assalamualaikum.
4: Salam, Pak.
7: Jadi ada istilah begini, Ustaz. Kita ini sering mengkhianati doa. Jadi maksudnya begini. Minta rezeki tetapi usahanya salah. Minta sehat tetapi tidak pernah menjaga kesehatan. Minta hidayah tetapi tidak pernah menjalankan perintah. Jadi gimana penjelasannya, Ustaz Hidayah? Makasih. Assalamualaikum, Mas Fadil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nano di Samarinda. Iya, baik. Satu lagi, Pak Ustaz yang sudah menunggu di jalur telepon WA. Pak Ustaz, ada Pak Kusiri rupanya nih, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Pak Zeri.
8: Iya, menanggapi masalah apa tadi, maulid dan sebagainya, iya. Pak. Kalau saya sih ambilnya ya enggak terlalu ribet. Artinya yang mau melaksanakan silakan, yang dia punya dalil sendiri, yang tidak melaksanakan juga punya silakan, punya dalil sendiri. Masalahnya kan tidak bergabung. Yang berdosa ya berdosa, yang berpahala ya berpahala. Tinggal kita aja lagi, apakah kita ngikutin Rasulullah apa enggak, ya kan? Nah, kalau mungkin memang kita merasa lebih condong melaksanakan, ya laksanakan. Orang masing-masing pahala masing-masing, dosa masing-masing. Nah, artinya itu aja. Cuma kan kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kalau saya sih yang mengikuti ini aja, yang ada perintahnya ya saya kerjakan, yang enggak ada ya udah. Karena saya tidak sudah cukup apa yang diperintahkan Rasulullah, Allah dan Rasulullah itu sudah cukup. Enggak perlu lagi saya merasa kekurangan dan sebagainya. Itu aja. Artinya tanggapan dari saya tadi tidak perlu yang makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sairi, ya. Luar biasa, dan beliau hanya sekedar menanggapi, ya. Baik, Pak Ustadz, tadi Pak Sulaiman Telatela bisa ditanggapi dulu, Pak Ustadz, katanya yang hukumnya yang muda dan yang tua ini.
4: Ya, sebenarnya tidak ada larangan, Pak. Ya, tidak ada halangan. Yang tua mendatangi yang muda, monggo silakan. Yang muda mendatangi yang tua. Ya, kalau bagi kita yang tua karena merasa lebih senior mendatangi yang muda, itu saya kira akhlak yang sangat mulia. Justru memang sebaliknya, yang muda itu karena merasa punya posisi tidak kemudian tidak sowan kepada yang tua, itu perlu dipertanyakan. Ya. Yang jelas bukan masalah kita, ya, bukan masalah kita pribadi, yang terutama Bapak yang bertanya tadi. Karena begini juga memang pada sisi kita yang tua ini, bukan kata Nabi itu kan begini, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang tua. Jadi kalau hak kewajiban kita sudah jalan ya, kita sudah mendata. Nah yang belum jalan itu adalah bagi yang muda itu tidak mengetahui hak yang tua itu seperti apa, diperlakukan seperti apa. Itu saya kira Pak ya.
2: Baik.
4: Monggo, tidak masalah saya kira.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk Bang Sleman telah-telah. Masih ada Pak Nano tadi Pak Ustadz. Iya Pak Nano, mengenai kita sering katanya mengkhianati doa, minta rejeki usahanya salah, minta sehat katanya tidak menjaga kesehatan. Silakan Pak Ustadz.
4: Ya, minta sehat seperti Pak Nano ya itu wajar sejalan ya, berbanding lurus dengan usaha yang beliau lakukan, aktif olahraga ya, jalan kaki ke masjid, sholat subuh, sholat berjamaah, lalu kemudian naik sepeda. Ini misalnya kita minta sehat ya, tetapi terus menerus mengabaikan pola makan, tidur, dan olahraga juga tidak dilakukan. Apalagi tadi minta rezeki tetapi enggan bekerja atau berusaha.
2: Minta rezeki ya, katanya usahanya salah katanya.
4: Karena gini, ada prinsip Nabi itu gini, ada perintah ini, saya kira bisa jadi pelajaran Pak Fadel. Jadi ya, Nabi mengatakan begini, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah. Artinya bahwa kamu hanya mengharapkan doa semata ya enggak bisa. Coba lepas untamu lalu kamu berdoa, tawakal kepada Allah. Ya Allah, jangan jagalah unta saya. Tapi kamu tidak ikat, ya enggak jadi. Ya lari unta itu. Misalnya ada kambing saya ini. Ya Allah, jagakan kambing saya. Tapi tidak diikat, ya sama saja. Makanya perintah Nabi itu harus berjalan sejajar, berbanding lurus antara usaha dan doa. Itu saya kira Pak, yang paling ini.
2: Baik. Satu lagi tadi terkait tanggapan dari Pak Guseri Pak, katanya kalau menurut Pak Guseri sih apa yang diperintahkan ya dijalankan, kalau enggak ada dalam perintah ya mungkin tidak perlu dijalankan, seperti itu tadi, seperti Isra Mi'raj tadi yang saya sampaikan tadi Pak, bisa ditanggapi sedikit Pak?
4: Iya, ya silakan Bapak. Jadi dengan prinsip masing-masing dalam kegiatan-kegiatan seperti itu juga ada silaturahmi di situ Pak. Betapa kita misalnya ya adalah hidup bertetangga, hidup berini ya, tetapi tidak ada komunikasi yang baik ya misalnya ya, tetapi tidak menganggap bahwa apa yang bertanya tadi tidak berkomunikasi dengan baik. Yang jelas ini perdebatan yang saya kira tidak pernah berujung ya,
2: siapa
4: masing-masing dengan prinsipnya. Jadi kalau saya sih begini. Saya maulid, saya tidak mengatakan itu, tetap saya ikuti, tetapi saya tidak juga kemudian mencari Pak selalu aktif di situ. Saya Isra Mi'raj juga saya ikut, karena di dalamnya semua ada kebaikan, Jangan kemudian dikembalikan, kan kalau baik itu kan mesti dilakukan, nah, tidak begitu cara berpikir kita ya. Tidak begitu cara berpikir kita. Cara berpikir kita itu tidak semua kebaikan itu mesti dianukan kepada Nabi. Nah hidup Nabi itu terbatas umur beliau, kemudian persoalan yang dihadapi tidak serumit, tidak sebanyak sekarang yang kita hadapi saat ini. Kalau misalnya apa tadi ya, tahlilan dan sebagainya. Ya jadi prinsipnya monggo ya, tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah, silakan melakukan. Tapi mungkin ada kata-kata yang terakhir itu, kalau prinsip saya tidak melakukan karena saya sudah merasa cukup apa yang dicontohkan Nabi. Monggo juga demikian.
2: Baik, terima kasih.
4: Kita juga tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nabi itu kurang, Pak. Tidak ada prinsip itu. Contohnya kita sholat 5 waktu, Nabi melakukan itu sudah selesai. Nabi puasa Ramadan sekian, kita melakukan itu selesai. Bukan berarti kita maulid itu mengatakan bahwa yang dicontohkan Nabi apa kurang. Tidak demikian. Nabi mencontohkan sholat sunnah rawatib sekian-sekian rakaat, kita ikuti ya sudah. Bukan sekali lagi kita tidak menganggap bahwa yang dicontohkan Nabi itu kurang Pak. Ya jadi itu mohon diin ya, dipahami.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita sudah di segmen akhir. Mungkin bisa disampaikan Pak Ustadz intisari atau kesimpulan dari tema kita pada pagi hari ini, sekaligus ditutup dengan doa Pak. Silakan Pak Ustadz.
4: Baik, terima kasih para kaum muslim rahimahumullah. Mohon maaf mungkin kita ini, ya saya pribadi, mungkin saya rajin sholat, puasa sunnah, tetapi masih saja bisa menyimpan permusuhan dengan saudara, dengan teman, dengan yang lain yang mungkin kita anggap sebagai orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Pada sisi tertentu ya. Tetapi ada juga orang yang mungkin kelihatannya sederhana ya, amalnya juga tidak spesial, tapi hatinya lapang, mudah memaafkan, terus menyambung silaturahmi. Siapapun yang dia ketemui selalu ramah, interaksi sosialnya sangat baik. Maka inilah yang rupa-rupa kehidupan kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa risalah itu untuk menyambung, ya. Bukan memutus, ya. Mempersatukan, bukan memecah belah. Maka marilah kita bertanya pada diri masing-masing, ya. Apakah kita sudah menghubungi kerabat yang lama kita tidak komunikasi? Sudahkah kita maafkan saudara yang pernah menyakiti kita? Sudahkah kita menyambung silaturahmi orang yang memutus dengan kita? Nah, kenapa? Karena jangan sampai gini ya, di HP itu kita punya ribuan kontak, kita baik semua dengan mereka, tapi pada orang-orang terdekat kita justru dingin, ya. Boleh jadi satu telepon yang menghangatkan hati kita itu, satu kunjungan yang ya sekali-sekali kunjungan tulus, tetapi kemudian memiliki efek yang luar biasa. Orang keluarga kita tidak melupakan bertahun-tahun setelah itu. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan dasar cinta kepada mereka, cinta melaksanakan silaturahmi dengan baik. Maka satu kalimat maaf yang kita ucapkan itu misalnya ya, kalau kita mau legowo di hari ini atau apa dengan keluarga, dengan orang yang pernah kita bertengkar, maka itu insya Allah akan menjadi sebab turunnya cinta Allah dan dekatnya kita dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup kajian ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ja'alna minal wasilina li arhamina al mahbubina 'indaka wal mustahiqqina li syafa'ati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafur ya rabbal 'alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, ada juga pesan salam yang disampaikan oleh mungkin sepertinya satu alumni Asaida Pusat Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dari Pak Jerry, Pak.
4: Iya. Oh iya, waalaikumsalam.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz, selamat beraktivitas hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Mohon izin pamit, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam, saya izin pamit Pak Aden.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Mutiara Pagi di edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saya Padil, teman rekan Indra Agustad. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tengah di suasana pagi hari ini pendengar, cuaca di kota tepian Samarinda tampak sudah mulai cerah ya. Dan berbeda tampaknya untuk hari kemarin, karena hari ini luar biasa. Dan mudah-mudahan cuaca cerah ini bisa membawa berkah dan rezeki untuk kita semua, sehat dan lancar menjalankan segala aktivitas. Selamat pagi, kami sapa Anda yang saat ini juga sudah dalam perjalanan menuju aktivitas Anda, atau mungkin dalam perjalanan menuju luar kota atau dari luar kota ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini tengah bersiap-siap untuk menuju tempat aktivitas Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir di rangkaian Samarinda pagi ini. Kami juga undang Anda untuk berbagi informasi ya terkait situasi terkini di wilayah Anda. Ya pendengar, kami awali informasi untuk peringatan ini. Cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk pagi hari ini ya sudah dirilis oleh Prakirawan BMKG Kalimantan Timur. Sebagaimana diinformasikan, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Penajam, Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota dan sekitarnya, yang juga dapat meluas ya ke wilayah Tanjung Harapan, Waru, Babulu, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan dan sekitarnya. Dan diperkirakan nanti akan berlangsung hingga pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya juga kami akan hadirkan untuk Anda, menemani Anda yang tengah bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap bersama kami.

0: Ya pendengar, Pro 1 RRI Samarinda sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS itu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Pendengar, kuaman ada LPS.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu rasa gampang capek banget, padahal aktivitas kita nggak seberapa?
2: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
1: Bener banget, Ca. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
2: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
1: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
2: Jadi sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
3: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai informasi lanjutan terkait perakiran cuaca secara umum di Indonesia ya pendengar, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sudah menyampaikan perakiran cuaca seibu kota provinsi Kalimantan di seibu kota provinsi di Indonesia ya. Di edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Perakirawan BMKG Masayu F mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG bahwa untuk khususnya di wilayah Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor ini diperkirakan hujan disertai petir, Banjarmasin dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Samarinda diperkirakan berkabut. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga hadirkan informasi terkait ada momen peringatan pada tanggal 10 Juni ya, di mana ada beberapa momen peringatan seperti Hari Media Sosial Indonesia. Ini berdasarkan situs resmi Universitas Tarumanegara, pencetus Hari Media Sosial Indonesia ini adalah Handi Irawan, pemilik Frontier Group. Dan gagasan ini lahir dari keinginan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih bijak di dunia maya. Selain itu juga hari ini diperingati sebagai Hari Wirausaha Nasional ya. Dan ini peringatan resmi di Republik Indonesia bagi para pelaku bisnis dan UMKM di tanah air. Tanggal 10 Juni ini kini menjadi hari yang sangat istimewa karena berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2024, tanggal ini resmi ditetapkan sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Lalu ada juga Hari EHS atau Electromagnetic Hypersensitivity yang diperingati secara internasional. Di era serba digital ini, ketergantungan kita pada gadget rupanya membawa efek samping tersembunyi. Dicetuskan pertama kali oleh perusahaan Defender Shield pada tahun 2020, Hari EHS diperingati untuk membangun kesadaran tentang penyakit sensitivitas terhadap gelombang elektromagnetik. Kemudian pendengar, ada juga Hari Pulpen Nasional dan juga Hari Teh Es Nasional dan Belmont Steak serta Hari Penghapusan Perbudakan yang diperingati secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 10 Juni. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi-informasi lainnya juga nanti masih akan kami hadirkan di lanjutan sajian Samarinda pagi ini. Dan jangan kemana-mana karena pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadir dalam penyampaian informasi dalam buletin berita pagi. Tetap bersama kami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kenapa Kalimantan disebut Borneo? Pendapat pertama didasarkan pada banyaknya tumbuhan penghasil bahan baku minyak wangi dan antiseptik, yakni pohon Borneo. Bangsa Eropa yang datang ke Kalimantan pada abad ke-15 banyak menemukan pohon tersebut, sehingga mereka menyebut dengan nama Borneo. Pendapat lain yang juga dianggap lebih valid dan banyak dipercaya orang adalah sejarah yang menyebut nama Borneo didasarkan pada pelafalan orang Eropa dalam menyebut Brunei yang merujuk kepada negara Brunei Darussalam. Pada abad ke-17, Brunei menjadi pelabuhan dagang penting bangsa Eropa karena letaknya yang strategis. Para pedagang dan penjelajah benua biru tersebut yang singgah di wilayah kerajaan Brunei Darussalam dan mereka menyebut Brunei dengan sebutan Borneo. Hal tersebut diperkuat oleh catatan yang berasal dari seorang utusan Tiongkok di mana pada abad ke-8 dan ke-9 Kalimantan dikenal dengan Popoli, Poni, dan Bunlai. Untuk kata yang terakhir, yakni Bunlai, memiliki tingkat kemiripan dengan sebutan Brunei.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Rabu 10 Juni 2026.
2: Walaupun terjadi peningkatan kejadian curanmor di Kota Samarinda, tapi juga diiringi dengan besarnya pengungkapan kasus yang telah dilakukan Polresta Samarinda dan seluruh jajaran.
3: Kalau nanti buka lagi SPG-SPG mendatang, artinya nanti seluruh keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran kami, mudah-mudahan bisa tercover semua.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Hal itu diungkapkan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar dalam rilis pers di Mapolresta Samarinda pada Selasa kemarin. Meski terjadi peningkatan kasus curanmor di Samarinda, tetapi menurut Hendri, kondisi tersebut juga diiringi tingginya angka pengungkapan yang dilakukan aparat kepolisian.
2: 6 kasus curat, 3 kasus curas, 12 kasus pencurian biasa, dan 16 kasus pencurian kendaraan bermotor. Walaupun terjadi peningkatan kejadian curanmor di Kota Samarinda, tapi juga diiringi dengan besarnya pengungkapan kasus yang telah dilakukan Polresta Samarinda dan seluruh jajaran.
1: Sementara itu, total tersangka yang kini diamankan polisi ada 53 orang. Sebanyak 10 diantaranya merupakan tersangka pencurian dengan pemberatan, 6 tersangka pencurian dengan kekerasan, 23 orang tersangka pencurian biasa, dan 14 tersangka curanmor. Dari hasil pemeriksaan, sebagian pelaku diketahui bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Sekitar sepertiga dari total tersangka yang diamankan rupanya merupakan residivis. Namun, karena didorong oleh keterbatasan ekonomi, mereka nekat kembali melakukan aksi kejahatan.
2: Background untuk si pelaku ataupun tersangka ini melakukan kejahatan jalanan ini, setelah kita lakukan upaya penyelidikan dan pendalaman, diketahui bahwa sebagian besar atau hampir 90% atau sekitar 35 kasus, itu dengan motif ekonomi. Kemudian ada satu dengan motif sakit hati, dan juga ada satu lagi dengan motif ingin memiliki barang milik orang lain.
1: Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan. Di antaranya 21 unit sepeda motor, uang tunai sekitar 71 juta rupiah, emas seberat 33,31 gram, 1 unit mobil, laptop, telepon genggam, tablet, hingga brankas. Dari seluruh barang bukti yang berhasil diamankan, sejumlah sepeda motor telah dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara barang bukti berupa uang masih menunggu proses hukum. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis di Kota Samarinda terus berkembang dengan menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya menyasar peserta didik, program prioritas nasional tersebut kini mulai menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Pemerintah menilai perluasan sasaran penerima manfaat menjadi langkah penting karena pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani, Selasa 9 Juni 2026. Menurut Desi, jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada Mei 2026, jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 4.667 orang atau meningkat signifikan dibanding awal tahun.
4: Ada 52 SPPG yang kami terima datanya, dan itu semua sudah menyasar sekitar 150 sasaran di awalnya. Nah, untuk bulan Juni ini, start di bulan Juni ini sudah meningkat menjadi 300 sasaran. Dan ini diharapkan kalau nanti buka lagi SPPG-SPPG mendatang, artinya nanti seluruh keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran kami, mudah-mudahan bisa tercover semua. Ya.
3: Selain mendukung pemenuhan gizi, program MBG juga mulai dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya membantu kebutuhan nutrisi peserta didik, program ini juga dinilai mampu membentuk karakter positif di kalangan pelajar. Kepala SMP Negeri 8 Samarinda Nur Zahrasari mengatakan, salah satu dampak yang terlihat adalah tumbuhnya semangat gotong royong dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembagian makanan bergizi di sekolah.
5: Manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah Tri saat menunggu giliran kelasnya didata.
3: Pemerintah Kota Samarinda berharap cakupan program MBG terus bertambah melalui dukungan berbagai pihak. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Samarinda menyebut persoalan administrasi kependudukan masih menjadi kendala yang paling sering ditemukan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Berikut laporan selengkapnya bersama Rizky Multianata.
6: Dinas Pendidikan Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. Sosialisasi telah dilakukan secara masif di seluruh kecamatan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dimintai tanggapannya Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Muhammad Wahidudin kepada RRI mengatakan, sosialisasi tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari RT hingga tokoh masyarakat luas agar informasi mengenai SPMB dapat dibahami secara merata. Meski demikian, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi masalah paling sering ditemukan saat proses pendaftaran berlangsung. Bahkan masyarakat atau wali murid yang belum memperbaharui kartu keluarga sesuai dengan alamat tempat tinggal yang sebenarnya.
7: Ketika mereka memerlukan anaknya untuk sekolah, ya kakaknya tidak berada pada kakak setempat ya, tapi dari daerah lain, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya, sehingga ini menjadi masalah. Atau bahkan juga kakaknya di kota Samarinda, dia tinggal di Palaran ya saat sekarang, tapi kakaknya masih Samarinda Utara. Ini kan akhirnya merugikan mereka sendiri ya, menyebabkan apa? Jarak dari rumah itu diukur berdasarkan alamat di kakak, ya, sehingga menyebabkan jaraknya itu menjadi jauh dari sekolah yang dituju. Ini problem yang sering dihadapi oleh sekolah. Ya.
6: Menurut Wahidudin, validitas data domisili menjadi hal penting dalam proses seleksi, khususnya pada jalur yang mempertimbangkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan. Untuk memastikan data yang digunakan akurat, Dinas Pendidikan telah memberikan pelatihan kepada operator sekolah dan teknologi informasi yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB. Pelatihan tersebut mencakup proses penentuan titik koordinasi lokasi rumah peserta didik agar pengukuran jarak dapat dilakukan secara tepat. Selain persoalan administrasi, tantangan yang perlu diantisipasi adalah stabilitas jaringan internet dan keamanan sistem pendaftaran daring yang digunakan selama proses SPMB berlangsung.
7: Dalam hal ini kita sangat mengharapkan mudah-mudahan nanti pada saat pendaftaran itu jaringan tidak terganggu ya, karena kita iya, menggunakan
8: daring, Pak ya. Internet.
7: Internet, mudah-mudahan tidak terganggu jaringan. Karena ini juga merupakan persoalan yang sangat vital itu.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berharap seluruh tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dapat berjalan tanpa hambatan. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta memastikan seluruh dokumen administrasi sudah sesuai sebelum melakukan pendaftaran. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus, BLKABK. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus di Balikpapan berjalan optimal. Kita simak laporannya.
8: Hari sidang ini, kita melihat kondisi di lapangan seperti ini. Tidak sesuai hari-hari yang sebelumnya. Kan hasil sidak dari DPR menyampaikan pemerintah kota ada solusi yang terbaik dari kami.
9: Perwakilan sopir truk mengaku khawatir kelelahan akibat mengantri berhari-hari dan memicu gesekan fisik hingga korban jiwa. Menanggapi kondisi karut-marut ini, anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan Sarifuddin Odang menilai pengawasan di lapangan belum berjalan optimal. Pihak legislatif kini tengah mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus guna melegalkan satgas pengawasan yang melibatkan masyarakat dan sopir.
8: Belum ada kesepakatan, hanya usulan saja. Karena tuntutan yang selama ini kan saya salah satunya, kalau dikatakan bahwa itu pengawasan pelaku dari 22 itu kan saya turun. Dan sekarang ini, hari ini kita turun, heran, kendaraan sampai masuk di sini, biasanya kan antri jauh. Tapi itu situasi di lapangan. Itulah. Saya, bagian daripada DPR, mengusulkan pansus. Pansus itu akan merekomendasikan apa? Kita ke bawah semua dulu. Terus yang kedua, nanti ada Satgas. Satgas adalah pemerintah kota. Kalau ini tidak dilakukan, sampai kiamat tidak akan pernah beres.
10: Sementara itu, Sales Area Manager Retail Kaltimut Patraniaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fajri, menegaskan seluruh tuntutan sopir di dalam area SPBU telah dipenuhi. Terkait dugaan kebocoran solar subsidi di luar SPBU, Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian.
11: Ya, mengenai ranah-ranah di luar SPBU ini, nah itu kita silakan gitu. Siapa yang berhak di situ? Kalau di dalam SPBU ini sesuai permintaan baik dari sopir maupun dari mahasiswa, insya Allah sudah. Kalau stok itu kan cukup banyak. Cuman untuk solar ini kan ada kuotanya. Ya. Nah kuotanya itu pun sudah ditambahkan. Jadi untuk SPBU kilometer 13 ini kuotanya itu 40 KL per hari. Sekarang sudah kita salurkan menjadi 64 KL per hari.
10: Di tempat yang sama, Japar Sidi, perwakilan dari supir truk, menjelaskan bahwa supir telah berupaya membantu melakukan pengawasan secara mandiri, khususnya pada malam hari. Namun mereka menghadapi kendala keterbatasan wewenang hukum untuk menindak dugaan pelanggaran di lapangan.
12: Pak, kok malah tambah panjang lagi antrian itu? Nah, kesalahannya di mana? Kita tidak setiap hari, setiap malam itu sudah kita bantu pengawasi, cuman kita tidak bisa nangkap orang yang bersalah. Karena tidak punya wewenang daripada itu. Nah, sedangkan kami untuk bertindak ke sana, yang seharusnya turun ke situ, ke lapangan untuk membersihkan itu, dihubungin susah, nggak datang.
10: DPRD Kota Balikpapan rencananya akan membuat pansus dan satgas sebagai pengawal dari ketersediaan BBM subsidi ini agar bisa sampai ke penggunanya secara tepat sasaran. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Ya, kawan-kawan, maaf untuk informasi dari terkait tuntutan sopir terkait ketersediaan BBM di Kota Balikpapan. Kita lanjutkan informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berkomitmen memperluas program penanaman pohon ke sejumlah kawasan konservasi, sekaligus memastikan setiap pohon yang ditanam dipantau secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berkomitmen memperluas program penanaman pohon ke sejumlah kawasan konservasi setelah pelaksanaan kegiatan Roots of Tomorrow, Samarinda menanam masa depan di Desa Budaya Pampang, dan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye ESG Climate Action yang menargetkan penanaman 2.000 pohon di Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan program penghijauan tersebut tidak berhenti pada penanaman tahap awal. Pemerintah bersama para mitra telah menyiapkan rencana pengembangan kegiatan ke beberapa lokasi lain yang dinilai memiliki nilai konservasi tinggi. Menurut Suwarso, kawasan konservasi menjadi prioritas karena membutuhkan perlindungan dari ancaman penebangan maupun kerusakan lingkungan. Dengan penambahan titik penanaman, keberadaan ruang hijau diharapkan dapat terus terjaga dan memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat.
14: Tapi kalau ini benar-benar diadopsi, kita lihat pertumbuhannya, dan ini selalu menjadi report untuk dilaporkan ke pusat. Ini artinya akan selalu dimonitor, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tadi disampaikan oleh Pak Tiar bahwa model-model generasi muda inilah yang harus kita kembangkan. Kalau ingin belajar berarti harus dari tahap awal, bukan tiba-tiba sudah besar. Ini biasanya ditinggalkan. Nah, ini kita kembangkan dari lebih dini supaya menjadi tanggung jawab dari anak muda, termasuk pemerintah daerah harus mendukung dalam kegiatan ini dan terus berkembang, menyebar, karena ini bagian dari edukasi.
13: Dalam program ESG Climate Action, setiap pohon yang ditanam akan dipantau pertumbuhannya dan dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari evaluasi program. Selain menjaga kelestarian lingkungan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kawasan hijau di Kota Samarinda. Dengan dukungan masyarakat dan pemantauan yang konsisten, manfaat lingkungan dan penanaman pohon dapat dirasakan dalam jangka panjang. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 31 Samarinda dipersiapkan sejak awal tahun. Sekolah juga membuka layanan konsultasi untuk membantu orang tua dan calon peserta didik memahami proses pendaftaran. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Samarinda mulai mempersiapkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun anjaran 2026-2027 sejak Januari lalu. Persiapan dilakukan melalui sosialisasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda agar masyarakat memahami seluruh mekanisme penerimaan siswa baru. Dimintai tanggapannya, Kepala SMP Negeri 31 Samarinda, Sutiwi, mengatakan sosialisasi telah dilaksanakan sejak Februari dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di Kecamatan Palaran mulai dari sekolah dasar atau RT dan pihak kelurahan hingga aparat keamanan. Untuk tahun anjaran 2026-2027, SMP Negeri 31 menerima per kelasnya dengan total 204 siswa. Dengan sekolah menegaskan jumlah tersebut tidak bakal melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis SPMB Kota Samarinda. Sementara itu, untuk guna menjamin keterbukaan proses penerimaan, seluruh tahapan pendaftaran dilakukan secara daring. Masyarakat dapat memantau perkembangan pendaftaran melalui sistem yang tersedia, termasuk jurnal harian yang menampilkan daftar peserta sesuai dengan jalur penerimaan.
15: Ya, alhamdulillah di SMP 31 ini kami sudah menyiapkan panitia ini dari awal bulan Juni. Itu sudah kami membentuk tim panitia itu, sudah bekerjanya itu dari tanggal 2 Juni itu. Sudah kami pasang di meja piket. Jadi kalau ada orang tua yang tanya, ada orang tua yang mengambil formulir, ada orang tua yang bertanya nanti saya tidak bisa online, bagaimana solusinya, itu kami sudah menyiapkan teman-teman panitia SPMB ini di sekolah kami. Kami gilir, Mas. Jadi setiap hari itu ada yang duduk di depan. Siapa tahu nanti ada orang tua yang bertanya. Karena kan kami ini, anu ya, lingkungannya kami ini kan pinggiran. Jadi itu banyak yang mungkin sedikit yang melek teknologinya itu masih kurang lah. Jadi memang kami sengaja membuat piket itu per hari dari tanggal 2 itu sampai hari sekarang. Bahkan itu masih bekerja sampai hari ini.
6: Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Samarinda yang terletak di Kecamatan Palaran, Simpang Pasir Samarinda tersebut juga memberikan sosialisasi yang sering disampaikan oleh orang tua murid terkait dengan persyaratan administrasi serta ketentuan jalur penerimaan. Karenanya sekolah terus membuka layanan informasi dan konsultasi agar masyarakat luas memperoleh penjelasan yang benar dan tidak mengalami kendala selama proses SPMB berlangsung. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Balikpapan kini menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Langkah antisipasi diperketat usai viralnya insiden mengamuknya seorang ODGJ. Berikut laporan Apriani Guntur.
16: Dari hasil tinjauan lapangan rumah penampungan lanjut usia terlantar atau RPLUT, tercatat sudah terisi penuh 100%. Sementara rumah perlindungan trauma center atau RPTC, kini penampungan 21 orang dari kapasitas maksimal 25 orang, di mana 10 diantaranya merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kunjungan lapangan ini dipimpin oleh Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan, Ghazali.
17: Legislatif pun mendorong adanya penganggaran pembangunan gedung baru yang direncanakan pada 2027 mendatang guna memanfaatkan lahan yang tersedia.
18: Makanya ke depan bagaimana pemerintah mendorong di dinas sosial itu kan itu ruangan yang besar, baik yang baik terhadap bagi orang-orang yang sakit dan yang memang sakit jiwa. Oleh karena itu ya kita berharap bagaimana melihat kondisi kita lahan luar, lahan ini kan sangat mendukung nih. Yang mudah-mudahan di tahun ke depan sosial ini dibesarkan, dibangun juga termasuk dengan penampungan pelayanan gitu ya. Ini harapan kita supaya standar pelayanan itu kepada mereka-mereka yang sakit juga memiliki kualitasnya lah. Kalau dari bersama dengan pembangunan kantornya sih punya daerahnya itu ya di atas 20. Mudah-mudahan aja lah ya kan, kita kan semua ini kan berpikir bagaimana perencanaan.
16: Merespon dorongan legislatif, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Arfiansa menyambut baik rencana tersebut. Dinsos berharap perbaikan sarana rehabilitasi sosial ini dapat masuk ke dalam program prioritas dan direalisasikan pada tahun anggaran 2027 mendatang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Skuad Borneo FC Samarinda akan melakoni babak baru dalam ajang ASEAN Club Championship musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
19: Setelah menuntaskan kompetisi Super League 2025-2026 menempati runner-up,
20: klub Borneo FC Samarinda akan berkompetisi di ajang ASEAN Club Championship atau ACC Trophy Cup musim 2026-2027. Berdasarkan hasil drawing di Jakarta pada 5 Juni lalu, Borneo FC berada di grup A yang diisi oleh beberapa klub papan atas seperti Buriram United, Ratchaburi FC, Kuching City FC, Tampines Rovers FC, dan Vietnam Domestic Cup Champion. Terkait hasil drawing, manajer Borneo FC Samarinda dan Ridauri mengatakan bahwa Pesut Etam pernah mencicipi kompetisi tersebut pada musim 2024-2025 lalu, namun tersingkir dalam fase grup. Melihat lawan yang akan dihadapi, tentu baginya Borneo FC harus lebih siap lagi dan mematangkan segalanya untuk berkompetisi di Trophy Cup musim ini.
21: Di dalam drawing kemarin saya melihat itu semua lawan berat. Tentu dengan adanya berita 4 kompetisi ini ya, jadi Borneo juga harus punya kesiapan lagi yang lebih baik dalam setiap turnamen atau kompetisi yang akan dihadapi. Dan kalau melihat isi grup yang ada di grup A, harus kita jadikan sebuah kesempatan untuk mengambil pengalaman dalam mengarungi kompetisi Trophy Cup.
20: Meski begitu, Danri masih mempertanyakan tanggal pasti pelaksanaan awal musim Trophy Cup ini dimulai agar Borneo FC Samarinda bisa lebih matang lagi mempersiapkan semuanya termasuk performa pemain. Oleh karena itu, ia meminta peran dari PSSI ataupun PT LIB agar bisa memastikan jadwal dan mengaturnya agar kompetisi Liga di Indonesia dengan ACC tidak berbenturan seperti yang sebelumnya telah terjadi.
21: Tetapi ada baiknya kalau jadwal itu sebenarnya harus sesegera mungkin. Jadi kita juga di tim bisa menyesuaikan. Karena jadwal tentu harus jadi patokan kita untuk mempersiapkan tim. Karena kalau semuanya berpusat di bulan 9, tentu banyak jadwal yang bisa saja nanti bertabrakan. Nah, di mana peran PSSI atau PT Liga nanti coba berkolaborasi untuk membijaki jadwal yang Liga Indonesia-nya, liganya. Jangan sampai nanti tidak sinkron lagi. Sehingga kemarin itu kan kita yang diminta untuk merubah jadwal. Nah, jangan sampai nanti Borneo nanti kembali lagi yang sama. Supaya jadwal itu betul-betul tidak merugikan siapapun. Karena saya tidak mau nanti ada isu-isu di belakang.
20: Kendati demikian, Danri meyakini baik dari PSSI maupun PT Liga dapat mengatur semua jadwal pertandingan agar semua bisa berjalan lancar. Selain Borneo, dalam mengarungi ACC Trophy Cup musim ini bersama Persib Bandung yang berada di grup B. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
22: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji jemaah kloter Balikpapan 1 Embarkasi Balikpapan. Sebanyak 117 jemaah yang terdiri dari lansia, kelompok risiko tinggi, dan pengguna kursi roda mendapat pengawasan khusus selama berada di Arab Saudi. Dokter Kloter BPN 1, Malia Agustin Jauhari mengatakan, kelompok tersebut menjadi prioritas karena lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan maupun cuaca panas. Oleh karena itu, tim kesehatan melakukan pemantauan secara intensif selama rangkaian ibadah haji berlangsung. Untuk mengoptimalkan pelayanan, tim kesehatan membagi tugas berdasarkan lokasi dan kebutuhan jemaah. Selain itu, pos kesehatan satelit juga didirikan di hotel untuk melayani jemaah kloter BPN 1 maupun jemaah dari kloter lainnya yang membutuhkan bantuan medis. Malia menambahkan, keberhasilan pelayanan kesehatan didukung oleh kerjasama yang baik antara dokter, perawat, dan petugas pendamping haji daerah.
22: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Program makan bergizi gratis di Kota Samarinda terus berkembang dengan menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Zeta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipakai. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam 1 tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sapa Anda kembali di rangkaian Samarinda pagi ini ya. Kami masih hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan satu informasi terkini pendengar, PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu hari ini 10 Juni 2026. Kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Nah, berdasarkan penyesuaian terbaru pendengar, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 RON 95 naik dari Rp12.900 Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator. Selain Pertamax dan Pertamax Green, harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo RON 98 tetap dibanderol dengan Rp20.750 per liter. Kemudian harga Dex Lite masih berada di level Rp23.000 per liter. Sementara Pertamina Dex tetap dijual Rp24.800 per liter. Pertamina mengatakan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat juga dapat memantau informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi berikutnya pendengar ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita ya terkait perubahan cuaca saat ini, di mana memasuki awal Juni 2026, curah hujan di kawasan pesisir Balikpapan Kalimantan Timur ini diperkirakan mengalami peningkatan. Fenomena ini pendengar dipicu oleh sejumlah dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Selat Makassar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengidentifikasi adanya perlambatan kecepatan angin serta anomali berupa hangatnya suhu permukaan laut di Selat Makassar. Hal ini diucapkan Ketua Tim Data dan Informasi serta Prakirawan Cuaca BMKG Kalimantan Timur di Balikpapan, Carolina Melita Sibarani, kepada RRI pada Selasa kemarin. Fenomena tersebut pendengar menandai masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau di wilayah Kalimantan Timur. Imbauan keselamatan bagi aktivitas kelautan masyarakat diimbau untuk selalu memantau perkembangan cuaca guna mengantisipasi dampak buruk yang mungkin terjadi. Peringatan khusus diberikan kepada para nelayan dan warga yang beraktivitas di laut, terutama bagi mereka yang menggunakan perahu tanpa motor. Jika sistem peringatan dini BMKG menunjukkan kecepatan angin telah melampaui 10 knot, para pengguna kapal tidak bermotor diminta untuk segera meningkatkan kewaspadaan atau menunda aktivitas di perairan Kalimantan Timur demi keselamatan jiwa. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih tersedia informasi-informasi lainnya yang bisa Anda akses melalui laman rri.co.id ya. Dan selepas ini pendengar, kita akan bergabung nanti bersama Pro 3 RRI untuk menyimak penyampaian warta berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian